0: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: وكان الله غفورا رحيما.
1: Saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
2: Untukmu ukhti muslimah, berjilbab. Kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada

0: Ketampanan seorang pria, walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
1: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
0: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keriduan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga, walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
1: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh

0: rahiman.
1: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
2: Orang yang mampu kurban bisa beli kambing, bisa kurban. Gak mau kurban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
3: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
2: Lebih afdol mana, beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
3: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
2: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
4: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Ar-Rum.

0: بعد غلبهم سيغلبون. ألف لام ميم.
1: Bangsa Romawi telah dikalahkan di negeri yang terdekat, dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang.
0: Lillahi al-amru min qablu wa min

0: Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Wa'adallahi la yukhlifullahu wa'adan, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun.
0: Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Ya'lamun zahiran minal hayati dunya, wahum anil akhirati hum ghafilun.
0: Mereka mengetahui yang lahir, tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat, mereka lalai.
1: Awalam ya

0: Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar, dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya, banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhannya.
1: Awalnya

0: يظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
1: Dan tidakkah mereka bepergian di bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri, dan mereka telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka, tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri.

0: Kemudian, azab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah, dan mereka selalu memperolok-olokkannya.
1: Allah yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu thumma ilaihi turja'un.
0: Allah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali. Kemudian kepadanya, kamu dikembalikan. Dan pada hari ketika terjadi kiamat, orang-orang yang berdosa, kaum musyrik, terdiam, berputus asa.

dan tidak mungkin ada pemberi syafaat, pertolongan bagi mereka dari berhala-berhala mereka. Sedangkan mereka mengingkari berhala-berhala mereka itu. Dan pada hari ketika terjadi kiamat, pada hari itu, manusia terpecah-pecah dalam kelompok. Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka di dalam taman surga bergembira.

0: Dan adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, serta mendustakan pertemuan hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam azab neraka. Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari waktu subuh. Dan segala puji baginya, baik di langit, di bumi, pada malam hari, dan pada waktu zuhur, tengah hari.
1: Yukhrijul hayya minal mayyit, wa yukhrijul mayyita minal hayy, wa yuhyil arda ba'da mautiha, wa kadhalika tukhrajun.
0: Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi setelah mati, kering. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.

0: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ

0: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dengan air itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti.
1: 107,7 RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Nah, oleh karenanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari api jahanam itu dengan membaca doa Rasulullah ini secara khusus setelah tahiyat sebelum apa? Sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Nah, terus yang kedua, istaiizu billahi min adzabil qabr. Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Naam, dan ini juga akidah kita Ahlus Sunnati wal Jamaah bahwa di dalam kuburan itu ada azab. Jadi di alamil barzakh dikatakan naimun, dikatakan ada nikmat atau ada apa? Ada azab. Bahkan Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu apabila beliau melewati kuburan, beliau menangis. Allah. Beliau melewati kuburan, beliau menangis. Beliau itu kalau melihat kuburan nangis. Kita bolak-balik ke kuburan enggak pernah nangis. Betul enggak? Nguburin orang sambil ngobrol. Nguburin mayit sambil gosipin orang. Ya, betul. Atau ngomongin tentang dunia ya apa? Udah kejual apa belum? Antum dapat untung berapa? Kenapa antum tutup cepat hari ini? Jadi dibicarakan perkara-perkara dunia sementara di hadapannya itu ada jenazah, ada mayit, ada liang lahat yang pada suatu hari dia akan masuk ke dalam lubang tersebut. Intinya Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu kalau beliau melihat kuburan, melewati kuburan, beliau menangis. Ketika ditanya kenapa ya Amirul Mukminin, engkau ini kita perhatikan kalau ngelihat atau melewati kuburan menangis, iya. Aku mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata Rasulullah bahwa kuburan ini atau liang lahat ini awwalu manzilin min manazilil akhirah, tempat yang pertama daripada tempat-tempat menuju akhirat. Jikalau seseorang selamat di kuburannya, maka untuk yang berikutnya dia akan selamat. Akan tapi jikalau dia sudah tidak selamat di kuburannya, di liang lahatnya sudah tidak selamat, maka yang berikutnya asyad, yang berikutnya akan ia alami lebih keras, lebih dahsyat daripada apa yang ia dapatkan di kuburannya itu. Perhatikan hati nanti rahmati Allah. Oleh karenanya barakallahu fikum, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azabil qabr, dari azabil qabr. Mudah-mudahan kita semua diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan di kuburan kita kita mendapatkan berbagai macam nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون.
0: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur.
4: Walahu man fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun.
0: Dan miliknya apa yang di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.
4: Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alayhi wa lahu al-mathalul a'la fis samawati wal ardi wa huwa al-'azizul hakim.
0: Dan Dialah yang memulai penciptaan kemudian mengulanginya kembali, dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Dan Dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

0: نفصل الآيات لقوم يعقلون.
1: Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah kamu rela jika ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rizki yang telah kami berikan kepadamu sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini? Lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti.

Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah? Dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.

0: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salat wa la takunu minal musyrikin.
0: Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah.

yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Dia memberikan sedikit rahmat-Nya kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Allah. Biarkan mereka mengingkari rahmat yang telah kami berikan, dan bersenang-senanglah kamu. Maka kelak, kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

0: Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan yang menjelaskan, membenarkan apa yang selalu mereka persekutukan dengan Tuhan?
1: وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ.
0: Dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Tetapi apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, bahaya, karena kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa.

0: Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman.
1: فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
0: Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

dan sesuatu riba, tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya.

Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rizki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

0: telah tampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.
1: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Istaizu billahi min fitnatil masihid dajjal, dan berlindunglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari fitnah dajjal. Memang betul, fitnah dajjal ini fitnah yang paling dahsyat, hadirin yang dirahmati Allah. Bahkan di hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak ada nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali mewaspadai atau menjelaskan kepada hadzara. Hadzara itu memberi peringatan kepada umatnya masing-masing dari fitnah apa? Dari fitnah dajjal. Juga kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari fitnah dajjal ini. Itu ada pembahasannya insyaallah mungkin nanti di lain waktu ya. Siapa itu dajjal? Jadi dajjal itu sosok manusia. Jadi dari bangsa manusia, bukan dari bangsa jin. Dari bangsa manusia. Kemudian ada tanda-tanda tertentu di wajah dajjal itu. Akan kita jelaskan, karena di zaman sekarang ini ada yang menyalahfahami. Ada yang menyalahfahami. Dalam arti apa? Jikalau ada tanda satu mata, dibilang ini tanda dajjal. Loh, yang bilang sama ente dajjal punya satu mata itu siapa? Dajjal itu punya dua mata. Akan tapi yang satu berfungsi, yang satu tidak berfungsi. Jangan dibayangin bahwa dajjal itu matanya di jidat satu tok, atau di tengah-tengah sini satu tok, sehingga kalau ada apa gitu misalnya ya, ada apa tulisan gitu, terus ada lambang satu mata, ini lambang dajjal. Oh, klinik mata yang mau bilang apa? Dajjal semua dah. Semua orang yang buka klinik mata itu, dokter mata itu, apa lambangnya? Eyes, bahasa Inggrisnya, eye center. Ah. Lambangnya satu mata. Betul atau tidak? Jadi lambang mata sudah, dokter mata. Mau dikasih lambang apa? Lambang jeruk. Nggak mungkin. Itu ditaruh sama dia mata, satu mata. Apa mau dibilang dokter nggak boleh, ente taruh dua mata, kanan-kiri. Ntar kata dokternya sekalian aja gambarin hidung, mulut, iya nggak? Gambar ente tak taruh di sini jelas selesai perkaranya. Nah, jadi ada hal-hal kadangkala berlebihan juga, hadirin yang dirahmati Allah. Intinya apa? Laksanakan hadis ini. Berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari fitnah al-masih ad-dajjal. Sebut itu. Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil masih ad-dajjal di dalam sholat. Ini enggak pernah nyebut. Tapi pas ada lambang mata, langsung orang didajjalin sama dia. Apa namanya, ada suatu negara ya, ada suatu negara, negara Arab intinya ya, itu mukhabaratnya, jadi intelnya itu, polisi intelnya itu kalau pakai seragam ada matanya, ada lambang mata satu mata. Yang namanya intel kan mata-matain orang ya, sudah dikasih lambang mata, ini polisi dajjal gara-gara lambang mata itu. Apa ini? Terus banyak hal-hal yang berkaitan dengan hal itu, hadirin yang dirahmati Allah. Intinya sekarang fokus terhadap hadis Rasulullah, berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari keburukan fitnah dajjal.
3: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
4: Qul siru fil ardi.

Katakanlah Muhammad, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

0: Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari kiamat yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu, mereka terpisah-pisah.
1: Man kafar fa'alaihi kufrun, wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun.
0: Barang siapa kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan. Lihat.

0: agar Allah memberi balasan pahala kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari karunia-Nya. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar, kafir.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
0: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira, dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmat-Nya, dan agar kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya, dan juga agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

0: وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
1: Dan sungguh, kami telah mengutus sebelum engkau Muhammad beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman.

Allah lah yang mengirimkan angin. Lalu angin itu menggerakkan awan. Dan Allah membentangkannya di langit, menurut yang Dia kehendaki. Dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila Dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, tiba-tiba mereka bergembira.

0: Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah mati, kering. Sungguh, itu berarti Dia pasti berkuasa menghidupkan yang telah mati, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ.
0: Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin, lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning, kering, niscaya setelah itu mereka tetap ingkar.
1: فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْ مُدْبِرِينَ.
0: Maka sungguh, engkau tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka berpaling ke belakang.
1: Wow.

dan engkau tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatannya. Dan engkau tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan kecuali kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Maka mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami. Allah.

0: شيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.
1: Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dan Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa.

Dan pada hari ketika terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa bersumpah bahwa mereka berdiam dalam kubur hanya sesaat saja. Begitulah dahulu mereka dipalingkan dari kebenaran.

0: Dan orang-orang yang diberi ilmu dan keimanan berkata kepada orang-orang kafir, "Sungguh, kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu. Tetapi dahulu, kamu tidak meyakininya." Maka pada hari itu, tidak bermanfaat lagi permintaan maaf orang-orang yang zalim, dan mereka tidak pula diberi kesempatan bertaubat lagi.
1: Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathalin

0: Dan sesungguhnya telah kami jelaskan kepada manusia segala macam perumpamaan dalam Al-Quran ini. Dan jika engkau membawa suatu ayat kepada mereka, pastilah orang-orang kafir itu akan berkata, kamu hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.
1: Kadzalika yatba'u Allahu 'ala qulubil ladzina la ya'lamun.
0: Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang tidak mau memahami.
1: Fasbir inna wa'dallahi haqqo wa la yastaghfirannaka alladzina la yuqinun.
0: Maka bersabarlah engkau Muhammad. Sungguh, janji Allah itu benar. Dan sekali-kali, jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan engkau.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Tiar Anwar Bahtiar, pengurus MIUMI. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDFM Malang. Semoga mendapatkan berkah dengan mendengarkan radio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Wa man farraja an muslimin kurbatan farajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang memberikan solusi dari problem, persoalan, masalah yang dihadapi oleh muslim yang lain, maka Allah akan memberikan solusi terhadap problem-problemnya di hari kiamat.
4: Qudwatun nabawiyah. Hadis ke-28 dari kitab Hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Perintah untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin.
5: An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu ta'ala qali wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
6: داري أبو نجيح العرباد بن سارية رضي الله عنه يا بركاته. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan nasihat yang membuat hati ini menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian diperintah atau dipimpin oleh seorang budak. Sungguh, orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang terbimbing. Peganglah ia dengan gigi geraham kalian, serta jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, hadis hasan sahih.
7: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Luqman.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Luqman.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.
1: Alladzina yuqimunash-shalata wa yu'tunaz-zakata wa hum bil-akhirati hum yuqinun.
0: Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat.
1: Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun.
0: Merekalah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.
1: Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum 'adzabun muhin.
0: Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

0: فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.
1: Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya. Maka gembirakanlah dia dengan azab yang pedih.
0: Innalladzina amanu wa amilus salihati lahum jannatun na'im.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga-surga yang penuh kenikmatan.
0: Khalidina fiha wa'dallahi haqqa wa huwal azizul hakim.
1: Mereka kekal di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
0: Khalaqas sama

Dia menciptakan langit tanpa tiang, sebagaimana kamu melihatnya, dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, agar ia, bumi, tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

itulah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sesembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

Dan sungguh, telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu, bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya, dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, kufur, maka sesungguhnya, Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.

0: Dan ingatlah, ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."
1: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ

Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh, jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya, Allah Maha Halus, Maha Teliti."

Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu.

Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.

0: Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya, seburuk-buruk suara ialah suara keledai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Salim Afillah dari Yogyakarta. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita menuju kepada amal saleh, ketakwaan, dan insyaallah menuju ridha dan syurganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Taubat nasuha,
3: taubat yang sebenar-benar taubat,
2: taubat yang sebenar-benar

0: ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, karena taubat memberikan kebahagiaan.
1: Watubu ilallahi jami'an
0: ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua wahai kaum mukminin, semoga kalian berbahagia. Sudah berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah? Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat, berarti anda belum paham, belum belajar tentang taubat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu dan menyempurnakan nikmatnya untukmu, lahir dan batin. Tetapi di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak. Tetapi kami hanya mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka? Walaupun sebenarnya, setan menyeru mereka ke dalam azab api yang menyala-nyala, neraka.

Dan barang siapa berserah diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan.

0: Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu, janganlah menyedihkanmu, Muhammad. Hanya kepada kami tempat kembali mereka. Lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya, Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Numatti'uhum qalila, thumma nadhurruhum ila 'adabin 'alim.
0: Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam azab yang keras.

Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena, dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Menciptakan dan membangkitkan kamu, bagi Allah, hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja, mudah. Sesungguhnya, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

0: وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير.
1: Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia menundukkan matahari dan bulan masing-masing beredar sampai kepada waktu yang ditentukan. Sungguh, Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah Tuhan yang sebenarnya, dan apa saja yang mereka seru selain Allah adalah batil. Dan sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Tinggi, Maha Besar.

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, agar diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesarannya. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur.

0: مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka digulung ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan tulus ikhlas, beragama kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Adapun yang mengingkari ayat-ayat kami, hanyalah pengkhianat yang tidak berterima kasih.

0: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, dan takutlah pada hari yang ketika itu, seorang bapak tidak dapat menolong anaknya, dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sungguh, janji Allah pasti benar. Maka janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kehidupan dunia, dan jangan sampai kamu terpedaya oleh penipu dalam menaati Allah.
1: Inna Allah indahu ilmu s-sa'ah wa yunazzilul ghaitha.

0: Sesungguhnya, hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ngudi Cahyono dari Universitas Widyagama Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, kita bersama akan semakin meningkat ilmu kita tentang Islam, semakin meningkat persatuan umat Islam di seluruh dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allah Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib.
3: Katakanlah apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah sesungguhnya aku dekat.
2: Ujibu da'wata da'i idza da'an.
3: Sungguh, kata Allah Ta'ala, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku tersebut.
2: Kenapa sih seseorang itu harus berdoa? Kenapa kita harus berdoa kepada Allah Ta'ala? Kenapa kita harus berdoa? Karena untuk membedakan kita dengan Allah Ta'ala. Khalik dan makhluk itu kelihatan ketika apa? Perbedaannya akan kelihatan kalau ketika sedang berdoa. Coba kita lihat. Kita akan tahu kalau kita ini seorang makhluk kalau seandainya kita berdoa. Kenapa? Karena memang kita lemah.
3: Allah Ta'ala berfirman, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam kondisi halu'a, sering keluh kesah, sambat. Kenapa? Karena kelemahannya. Banyak yang kemudian dia ingin mengharapkan sesuatu tapi ternyata tidak sesuai dengan harapan. Lemah.
2: Sehingga kalau kita tahu kita ini lemah, maka kita butuh kepada doa itu. Kita butuh pertolongan dari Allah. Kita butuh sesuatu tempat untuk bersandar.
3: Saat kita lemah dengan berbagai macam urusan kehidupan kita, maka kita akan mencari sandaran yang tepat kemana ya. Dan orang yang cerdas sekaligus beriman, maka dia tentu akan bersandar kepada Allah Ta'ala.
2: Dengan apa? Dengan mengharapkan pertolongannya, dengan doa-doanya, dan dengan tawakal kepada Allah Ta'ala.
4: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
5: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
4: Lebih afdal mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
5: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamnya 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
4: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
6: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat As-Sajdah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat Radio Da'wah Islam Malang, saya Muhammad bin Saleh Trehem, Ketua IKD Jawa Timur. Dengarkan terus suara Da'wah Islam dari jagalan Masjid An-Nur Malang ini. Mudah-mudahan wawasan keislaman kita bertambah, iman kita semakin kokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ikhlas itu butuh dilatih. Maka jangan suka menceritakan amal soleh. Jangan, hati-hati Pak. Zaman sekarang ini perbanyak diem. Jangan suka cerita saya. Ikhlas. Lish. Saya. Simpen saya antum. Kebaikan antum simpen. Berat belajar. Kecuali dalam konteks mendidik. Jangan disembunyikan. Ya. Orang tua di rumah jangan berbuat baik, disembunyikan terus perbuatan baiknya. Anaknya tak pernah melihat orang tuanya berbuat baik, itu akan menjadi masalah. Akhirnya kita menyuruh anak kita berbuat baik, diprotes. Abi tak tahu kelihatan berbuat baik, Bi. Ya. Maka dalam konteks mendidik, Pak, niatnya untuk memberikan kebaikan, boleh Anda berbuat baik di depan anak. Ngaji di depan anak agar anak meneladani kita. Kalau kita tidak tahu ngaji, ya, pengen ikhlas itu baik, tapi ikhlas terus di rumah sembunyi terus, Pak. Anak tidak tahu ngelihat kita ngaji. Sewaktu-waktu kita katakan, nak, abi kok tidak tahu lihat ananda ngaji, loh. Ananda juga tidak tahu lihat abi ngaji, loh. Yopo, ya. Akhirnya kita mengatakan, lo, abi mau nak, tidak mau dilihat orang. Anaknya pintar zaman sekarang. Ananda juga tidak mau

0: melihat orang, Bi. Tapi tidak tahu. Ya. Jangan berdebat dengan anak sekarang, Pak. Bahaya, Pak. Cerdas-cerdas, Pak. Ya. Kalau soal menjawab itu kadang-kadang orang tuanya kalah. Jadi dalam konteks mendidik, guru, tunjukkan kebaikan. Salat di saf pertama. Ibadah di yang paling awal. Kenapa? Dia menjadi orang yang diteladani. Dan itu yang membuat orang tergerak untuk mengikuti apa? Keteladanan. Nah, dalam konteks ini, jangan kemudian menggunakan ilmu ikhlas. Apalagi ikhlas digunakan untuk meninggalkan amal kebaikan. Kenapa antum tidak ke masjid? Saya ingin ikhlas. Saya ingin sholat saya tidak diketahui oleh siapapun. Saya sholat di rumah. Keliru antum. Ya. Kenapa antum tidak pernah duduk di majelis taklim? Saya tidak ingin amal saya diketahui orang. Ya. Jangan sampai dengan alasan ikhlas kita meninggalkan kebaikan. Tapi kalau kita berbuat baik, pastikan. Pastikan niat kita karena Allah Azza wa Jalla. Niat kita karena Allah.
1: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio Dakwah Islamia di mana saja berada, saya Muhammad Ajir Abdi Munib dari Pondok Pesantren Darul Ukhuwah. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamia 107,7 FM RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan Radio Dakwah Islamia, kita semuanya dapat mengeratkan silaturahim di antara sesama umat dan menjadi media pemersatu umat di seluruh Indonesia insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-ikhlasu sirrun bainal 'abdi wa rabbih. Ikhlas itu rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling tahu orang ini ikhlas atau tidak, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua adalah yang bersangkutan. Maka segala hal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah yang ikhlas. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap amal itu tergantung oleh niatnya. Apabila ikhlas, maka akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila tidak ikhlas, maka tidak akan pernah sampai kepada Allah dan tidak akan pernah berbalas.

0: qayyimah.
1: Karena itu keikhlasan menjadi hal yang sangat penting dalam beramal, dalam berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kemudian agar kita bisa ikhlas dengan apa yang kita infakkan? Kita melatih diri kita. Keikhlasan patut untuk kita latih. Ketika kita berat untuk melaksanakan atau berinfak di jalan Allah, maka kita paksa saat itu juga kita keluarkan. Kemudian kita juga mencoba untuk tidak mengingat-ingat apa yang telah kita berikan, apa yang telah kita infakkan. Dan lebih lagi masyarakat muslimin, kita tidak menyebut-nyebut apa yang pernah kita lakukan, tidak menyebut-nyebut apa yang pernah kita berikan. Ini cara yang bisa kita lakukan. Dengan cara melatih diri kita, kita paksa untuk mengeluarkan, membelanjakan harta kita di jalan Allah, kemudian tidak mengingat-ingat apa yang telah kita lakukan, dan tidak menyebut-nyebut apa yang telah kita berikan kepada orang lain. Tapi karena kemudian masyarakat muslimin, keikhlasan ini adalah menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan karunia kepada kita keikhlasan. Semoga Allah memberikan karunia kepada kita keikhlasan. Mintalah kepada Allah al-ikhlas, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada kita.
2: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Al-Ahzab.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Al-Ahzab.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat RDI. Saya Hendra Ubay dari Jiwa Tenang TV. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI semakin tercerahkan, semakin lembut hati kita, semakin cinta kepada sesama muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDFM Malang, insyaallah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن

0: الخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
1: Inspirasi RDFM bersama Ustadz Herfi Gulam Faizi LC.
2: Dan kemarin kita bahas sampai apa? Sampai permasalahan tentang upaya-upaya orang-orang yang punya kepentingan global, ya, itu untuk mendesain keteladanan-keteladanan sosok-sosok yang dimunculkan agar menjadi kiblat-kiblat bagi anak-anak muda, ya, sehingga begitu mereka sudah berkiblat pada orang-orang yang ditentukan oleh satu korporat yang ada di barat itu, maka nanti mereka bisa mengendalikan anak-anak muda di seluruh penjuru dunia hanya dengan mengendalikan satu atau dua orang. Gitulah. Dan sebenarnya strategi-strategi seperti ini mestinya juga difahami oleh teman-teman yang faham dan juga punya kepekaan dalam bidang media. Itu karena mau tidak mau kita hari ini dan juga generasi-generasi kita dengan sangat mudah bisa mengakses apapun itu di internet. Dan gitu. Mestinya strategi-strategi seperti ini itu juga menjadi hal yang diserusi oleh siapapun yang selalu menyampaikan bahwa kita pengen dakwah lewat media. Gitu loh. Kenapa? Karena ini untuk hari ini sangat efektif. Ya. Memunculkan apa? Mendesain keteladanan-keteladanan, ya. Kemudian bahkan untuk mengubah cara penampilan aja, itu bayangkan, tinggal ngubah cara penampilan sosok, ya, yang memang didesain tadi itu, maka yang lain akan ikut-ikutan. Nanti dibalik itu, selain kepentingannya adalah kepentingan agama, ada juga kepentingan ekonomi, tinggal ditunjukkan, ya, sosok yang dimunculkan itu parfumnya apa. Nanti orang sekian banyak pengikut di seluruh dunia akan ikut-ikutan. Kan gitu loh. Sepatunya merek apa. Tapi semuanya akan ikut. Kan gitu. Kemudian ya sampai hal-hal yang sifatnya lifestyle. Itu nanti dia akan ditumpangi dengan kepentingan-kepentingan ekonomi seperti itu. Bayangkan mereka bisa ngatur generasi muda di seluruh dunia dan mereka dapat keuntungan besar.
1: Inspirasi RDFM bersama Ustadz Herfi Gulam Faizi LC. 107,7 RDFM Malang. Media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
3: Barang siapa yang dalam satu hari dia membaca subhanallahi wa bihamdihi, Maha suci Allah dan segala puji untuknya, 100 kali, subhanallahi wa bihamdihi 100 kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan seluruh dosanya, walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan. Dan tentu yang kita maksudkan di sini adalah dosa kecil. Dan akan tetapi kita tidak mungkin meremehkan dosa kecil,

0: kecil yang terjadi dalam kehidupan kita. Hanya sekedar dengan mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi 100 kali.
1: Orang yang mampu kurban, bisa beli kambing, bisa kurban, gak mau kurban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533 0-nya 4x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana, beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Riba itu secara bahasa artinya mutlaqus ziyadah, tambahan. Ditegaskan oleh Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala al-sawah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi riba, orang yang mencatat riba, orang yang menyaksikan transaksi riba. Tapi sebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 36, wa ma ataitum mir riba liyarbu'a fi amwalin nasi fala yarbu'a indallah. Apa yang datang kepada kalian berupa riba, di mana kalian menginginkan berkembang harta melalui riba itu, fala yarbu indallah, sesungguhnya itu bukan berkembang namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mudhifun. Justru yang dikatakan berkembang hartanya itu adalah mereka yang menunaikan zakat, membayarkan zakat seikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
1: Logikanya cat logika lagi. Dikatakan agama bukan logika, agama itu dalil. Ya memang logikanya betul itu hukum sebab akibat matematik ya. Tapi kan kalau di Islam enggak wa yurbis shadaqah kata Allah. Wa yurbis shadaqah. Yamhaqur riba wa yurbis shadaqah. Allah akan musnahkan riba.
2: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin.
1: Ada aja orang gara-gara makan riba duit numpuk, penyakit ada aja baru-baru. Makan daging kambing lah stroke. Nabi dari dulu nyontoin daging paling enak kambing lah. Makan jeruk kena penyakit mah, padahal vitamin C dehidrasi bisa hilang. Ini kan udah hilang berkah. Ada yang salah ini sudah. Ada yang salah enggak bener ini. Kangkung jat besi asam urat. Masyaallah. Subhanallah, difitnah tuh sayur-sayuran. Padahal semuanya merupakan kemuliaan. Kenapa? Karena badan kita enggak layak didatangi oleh kemuliaan tadi.
0: Dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung.
1: Allah akan musnahkan riba.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: Qudwatun Nabawiyah. Hadis ke-29 dari kitab Hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah, pintu-pintu kebaikan dan kewajiban menjaga lisan.
2: An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala: Qultu ya Rasulullah, akhbirni bi'amal yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni 'an an-nar. Qali: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
0: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata: Aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku suatu amal yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh engkau bertanya tentang perkara yang besar, tetapi sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi orang yang Allah mudahkan atasnya. Engkau beribadah kepada Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah engkau kutunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai. Sedekah itu memadamkan kesalahan seperti air memadamkan api. Dan sholatnya seseorang di pertengahan malam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabbnya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah ayat 16 sampai dengan 17. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah engkau kutunjukkan tentang pokok segala urusan, tiang-tiangnya, dan puncaknya? Aku katakan, mau wahai Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pokok segala urusan adalah Islam, tiang-tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad.
3: Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah ku jelaskan kepadamu tentang hal yang menguatkan itu semua?" Kukatakan, "Mau wahai Rasulullah." Beliau sallallahu alaihi wasallam lalu memegang lidah beliau dan bersabda, "Jagalah ini, yaitu lisan." Kutanyakan, "Wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa dengan sebab perkataan kita?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu telah kehilanganmu." Kalimat ini menunjukkan keheranan beliau, dan kalimat ini merupakan kebiasaan yang ada pada zaman itu. Tidaklah manusia masuk ke neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan karena hasil lisan mereka. Tidaklah manusia masuk ke neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan karena hasil lisan mereka. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau berkata, hadis ini hasan sahih.
4: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Saba.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Fauzi Badila. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat RDI, kita akan segera ikuti kajian siang malam, rekaman kajian Ustadz-Ustadz Nasional yang disiarkan setiap Senin sampai Sabtu dari jam 10 sampai 11 siang dan disiarkan ulang jam 7 sampai 8 malam. Kajian siang malam di RDI FM, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.

0: Sesaat lagi bisa kita ikuti kajian di Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang bersama Ustaz Fahmi Salim.
1: Lah kok lama kelamaan nih makin enak gitu. Makin enak apa? Dicari pembenaran untuk memperluas wilayahnya, menguasai Timur Tengah, dia menggunakan kitab suci, apalagi setelah perang 67 itu terbukti. Ya. Dia berhasil merebut Yerusalem Timur, itu ada Masjidil Aqsa. Sebelumnya kan tahun 48 Israel itu wilayah negaranya itu tidak mencakup Yerusalem Timur, tepi barat enggak ada. Gaza juga enggak mereka kuasai. Gaza itu di bawah otoritas Mesir, tepi barat di bawah otoritas kerajaan Yordania. Makanya pengelola Masjidil Aqsa itu sebenarnya itu di bawah Kementerian Wakaf Kerajaan Yordania. Itu mandat sejak Inggris ya berkuasa di Palestina. Ya, mandat Inggris itu menyatakan bahwa pengelola ya masjid suci ketiga umat Islam yaitu Masjid Al-Aqsa itu adalah Kementerian Wakaf di bawah Kerajaan Yordania. Nah, tiba-tiba dalam perang 67 ini karena dia merasa apa? Nyaman terus nambah wilayahnya. Lah, perang 67 itu ternyata cuma 6 hari dia bisa nambah wilayah lebih banyak lagi. Gaza diambil, Gurun Sinai di Mesir diambil. Ya, perang 67 itu dataran tinggi Golan di Suriah diambil, termasuk tepi barat dan Yerusalem Timur, Masjid Al-Aqsa juga diambil. Nah, ini lalu berkembang menjadi apa? Zionisme yang religius. Jadi militerisme yang berbasis teknologi itu digerakkan oleh dogma keselamatan, ya. Mesianisme. Tanah yang direbut itu disebut sebagai tanah yang dibebaskan, yaitu mencakup wilayah Judea dan Samaria. Nah, tanah yang dibebaskan ini bukan tanah pendudukan. Kalau kita memandangkan orang Islam, ini adalah tanah pendudukan, ya. Tanahnya Palestina tapi diduduki oleh Israel, ya. Direbut oleh mereka gitu ya. Maka kita harus perjuangkan. Nah, bagi mereka ini adalah untuk menggenapkan janji nubuat ya yang ada di dalam kitab suci. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah. Nah, jadi di sini kita lihat ya kalau pemahaman ya di barat itu bagaimana sih tentang kiamat ini? Nah, ini dalam Kristen ini mengalami evolusi ya. Di era Santo Agustinus Yerusalem itu dipahami sebagai metafor spiritual. Kerajaan Allah ada di surga, ya, bukan klaim politik di bumi. Ya, itu kerajaan Allah, ya, kerajaannya Yesus kan, menurut Kristen itu ada di surga, bukan kerajaan Allah di bumi. Ya. Nah, ini awal kekristenan. Ya. Kemudian berubah tuh dari kerajaan Allah di surga, kemudian oleh perang salib diubah. Kita harus mewujudkan kerajaan Tuhan di bumi. Maka dibikinlah kerajaan Kristen Latin di wilayah Palestina. Nah, tapi menimbulkan konflik perang 100 tahun bahkan lebih ya. Nah, itu di era abad pertama. Kemudian di masa reformasi Protestan abad 16 ada doktrin sola scriptura. Membaca teks Alkitab atau Injil itu secara harfiah, di situ ada nubuat masa depan mulai dipetakan sebagai rencana geopolitik berbasis kitab suci. Nah, jadi ada pandangan dalam dunia kekristenan ya, terutama Protestan, ini cabangnya apa pecahan dari Kristen yang pertama itu lahirnya jadi Katolik. Nah, Katolik memandang Yahudi itu kan negatif, ya. Yahudi itu sebagai apa? Kelompok yang bertanggung jawab, ya, apa namanya, berkonspirasi untuk membunuh, menyalib Isa Al-Masih kan atau Yesus itu. Ya. Nah, tapi bagi kelompok Kristen, ya, Protestan, Yahudi itu bukan masalah, bukan bahaya. Ya, Yahudi itu bahkan dijadikan sebagai teman dan partner untuk mengembalikan kerajaan Tuhan di bumi di akhir zaman. Ya. Ini Kristen evangelis nih. kembalinya kaum Yahudi ke Palestina itu diperlukan sebagai syarat mutlak kedatangan the second coming Jesus. Kedatangan kedua Yesus Kristus itu dan pertempuran akhir zaman Armageddon itu syarat mutlaknya kembalinya kaum Yahudi ke Palestina. Makanya negara-negara yang sejak awal ya berdirinya Israel itu mendukung adanya negara Israel itu adalah negara yang mayoritas Protestan. Inggris, ya, Inggris itu Protestan. Prancis, ya, Protestan. Walaupun Inggris itu punya gereja sendiri yang Anglikan namanya, ya. Tapi itu Protestan, dia tidak berkiblat ke Roma Vatikan. Prancis itu Protestan, Amerika Protestan yang berkuasa, bahkan mayoritas rakyatnya itu Protestan, ya. Nah ini banyak yang enggak. Banyak yang luput ya dalam pengamatan ini. Kenapa sekarang kok ada perang-perang begini? Ini perang didasari motif agama, ya. Karena mereka berkuasa, ya, punya duit, ya, punya senjata, ya, punya tukang pukul, punya banyak pasukan, punya banyak tentara, ya, akhirnya menggerakkan. Nah, karena dia sebagai negara adidaya, dia mau ngapain aja bebas, ya. Tapi akalnya, otak mereka ini melakukan ekspansi-ekspansi seperti ini itu dikarenakan ini ideologi. Nah, ketemu dengan kepentingan Zionisme yang tadi, Zionisme yang nasionalis ya di awal abad ke-20 ingin mencari tanah rumah bagi bangsa Yahudi, akhirnya didukung oleh proyek Inggris, ya, di mana di situ apa, oh, ini kesempatan ini. Nah, wilayah Timur Tengah inilah pertaruhannya, wilayah Palestina inilah. Kenapa kemudian tadinya kan Argentina itu kan yang dipilih sebagai opsi pertama untuk menjadi negara Israel, ya, karena waktu itu Sultan Ottoman Abdul Hamid II menolak untuk menyerahkan tanah Palestina itu kepada Yahudi, kepada Inggris, ya, dibeli saja nggak mau, ya, dibeli nggak mau, ya, dengan imbalan macam-macam, ya, dengan fantastis angkanya. Tapi nggak mau, ya. Maka disiapkan opsi. Wow, selama ini masih ada, kita harus siapkan opsi lain, yaitu Argentina. Tapi sambil menyiapkan Argentina, mereka, makanya Argentina itu satu-satunya negara sekutu Israel di Amerika Latin yang sangat kuat. Ya, karena memang dulu basis untuk mendirikan negara Israel. Ya. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, maka kemudian bertemulah kepentingan kelompok penguasa dunia ini yang ya ideologinya adalah Kristen Evangelis yang disebut dengan Zionisme Kristen dengan Zionisme Yahudi, ya, jadi Zionisme itu bukan hanya beragama Yahudi saja tapi yang beragama ya non Yahudi seperti Protestan ya Kristen, bahkan sekarang ada juga Muslim yang Zionis gitu. Zionisme Islam gitu. Ada. Ya artinya apa, orang Islam yang mendukung Zionis, ya itu jadi Muslim Zionis namanya, ya. Nah, di sini ada kaidah, ya, ada seorang pemikir politik, ya, keagamaan itu apa, menyampaikan ide bahwa orang Kristen itu harus aktif secara politik dan militer membantu mendirikan negara Yahudi. Ya, nah, inilah aliansi. Ya, Mesiahudiah, Mesia, bukan Lionel Messi. Ya. Ini Mesiah. Mesiah itu penyelamat. Ya, Ratu Adil. Ya, Al-Masih. Nah, tapi ternyata ke dalam Islam ini semua ya konsep yang ada di dalam Yahudi dan Kristen Evangelis inilah yang nanti disebut sebagai Masih Ad-Dajjal. Jadi Dajjal itu adalah Mesiahnya Yahudi dan Mesiahnya Kristen. Kalau dalam pandangan kita Islam, makanya kan disebutkan kita berdoa terus itu setiap subuh, setiap rakaat terakhir, ya, tahiyat akhir itu doa. Ya, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil qabri min fitnatil masihid dajjal. Jadi fitnah masih dajjal itu jadi doa pamungkas sebelum kita salam. Ya, makanya kita baca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat, malam Jumat supaya terjaga dari fitnah masih dajjal. Ya. Nah, akal akarnya itu di sini. Kenapa Rasulullah menyebut kita harus berlindung kepada Allah dari fitnah Masih Dajjal? Karena ini punya kekuatan di dunia. Posisi Islam ini terjepit gitu. Antara Zionisme Yahudi, ya, tujuannya adalah mendirikan Israel Raya from Nile to Euphrates, ya, membangun Bait Suci ketiga di atas turun Tuhan Masjidil Aqsa sekarang, ya, itu wajib hukumnya dalam rencana Zionisme ini, ya, untuk mewujudkan Israel Raya itu. Kemudian kedatangan Mesias, Mesias Yahudi yang akan memuliakan umat Yahudi. Nah, Mesiasnya itu sebenarnya sudah Allah utus kepada Bani Israel. Saya sudah sampaikan berapa kali di sini. Itu Mesiasnya, penyelamatnya pertama Nabi Isa. Nabi Isa itu diutus sebagai Mesias buat Yahudi, tapi Yahudi menolak, kufur kepada Nabi Isa, bahkan membunuhnya, mau membunuhnya walaupun diselamatkan oleh Allah, ya. Dan yang kedua, Allah mengutus Nabi Muhammad itu sebagai Mesias buat Yahudi juga, ya, menyelamatkan mereka. Makanya Yahudi itu ada di Jazirah Arab. Kenapa, pertanyaannya, Yahudi itu ada di Madinah, ada di beberapa wilayah Arab? Karena mereka waktu dihancurkan yang Bait Suci kedua tahun 70 Masehi oleh Kaisar Titus dari Roma, itu mereka pindah ke Jazirah Arab karena melihat, mencari-cari, survei di mana tempat kira-kira ada Nabi akhir zaman itu. Ya, menurut keterangan informasi dari kita, mereka itu adanya di wilayah yang subur hijau di tengah gurun pasir. Makanya sampailah ke wilayah Arab itu. Ditunggu di situ beratus-ratus tahun. Mana ini, enggak lahir-lahir. Ternyata lahirnya di Mekah. Dari keturunan Nabi Ibrahim melalui Ismail, bukan dari keturunan Ishak. Oh, maka mereka dendam. Ya, bencinya kepada Rasulullah itu luar biasa. Ya. Berapa kali upaya mereka untuk memusnahkan, untuk membunuh Nabi itu. Nah, makanya Yahudi itu dihukum. Kenapa? Karena mengkhianat, dapat tidak mau beriman kepada Nabi Isa dan tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga apa? Mereka berdiaspora. Ya, mereka terusir.
0: Sahabat RDI, kita akan rehat sejenak. Program kajian siang malam akan segera kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini.
2: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
3: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
0: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
3: Lebih afdol mana? Beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta.
0: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
3: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
2: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
0: Sahabat RDI, terima kasih masih tetap setia bersama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Marilah kita lanjutkan dan ikuti kembali kajian siang malam.
1: Nah, makanya Yahudi itu dihukum. Kenapa? Karena mengkhianat, dapat tidak mau beriman kepada Nabi Isa dan tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga apa? Mereka berdiaspora. Ya, mereka terusir dari Jazirah Arab setelah Islam berkuasa, juga diusir. apalagi setelah berkhianat kepada Rasulullah di Madinah. Ya. Gitu. Nah, aliansinya pragmatis manfaatkan dukungan politik, finansial dan militer Amerika Serikat meskipun mereka menolak teologi Kristen. Jadi lucu kan? Jadi hubungan segi, apa Amerika dengan Israel ini itu benci tapi rindu. Ya. Ini dua-duanya ini kan musuhan sebenarnya. Ya, Yahudi dengan Kristen itu. Tapi kenapa bisa merangkulan bahkan saling mendukung? Karena untuk mewujudkan target masing-masing. Ya. Yahudi ini kan kecil, minoritas di dunia, cuma 15 juta. Ya. Gak bisa ngapa-ngapain dia, gak bisa dia mendirikan Israel, negara Israel itu tanpa dukungan negara-negara besar. Ya. Siapa yang negara besar dulu ditunggangi? Inggris, Perang Dunia I. Siapa yang Perang Dunia II yang paling besar? Amerika. Ya dia pakai itu. Dengan lobinya, dengan jaringannya. Dan Amerika juga punya kepentingan ini. Zionisme Kristen Evangelis. Bagaimana tujuan akhir mereka adalah memulangkan seluruh Yahudi ke Palestina untuk memicu terjadinya kiamat. Ya, Perang Armageddon itu, kemudian menunggu kembalinya Yesus. Ya, untuk apa? Agar orang Yahudi ya nanti ketika turun the second coming of Jesus itu, ya orang Yahudi itu harus pindah ke agama Kristen. Jadi mau dikristenin itu tujuannya itu ya. Nah, Yahudi juga nggak mau, ngapain lo? Masa gue percaya sama Nabi lo itu lah ya, yang apa namanya yang nggak jelas katanya kan begitu. Ya. Nah, tapi orang Kristen punya cita, punya ambisi itu apa? Untuk mengkristenkan Yahudi. Sehingga orang Yahudi yang tidak berpindah agama pada akhirnya dia akan binasa. Oleh sebab itu secara doktrin menganggap dukungan buta kepada negara Yahudi itu adalah tiket untuk mendapatkan keselamatan di akhir zaman. Ya, ini ruwet ini hubungan internasional tapi bercampur dengan teologi. Itulah sekarang yang terjadi, peradaban barat itu kan peradaban Yahudi Kristen. Ya. Nah, tinggal bagaimana posisi positioning Islam ini. Ya. Keduanya menyadari bahwa narasi akhir zaman mereka itu saling bertentangan tapi dipersatukan oleh satu musuh strategis yaitu keberadaan orang Arab atau Muslim di wilayah tersebut. Dan mayoritas di Timur Tengah Muslim. Ya. Bahkan yang di basis awal kelahirannya agama Kristen dan Yahudi itu juga mayoritas Muslim di sana. Itu kan hebat ya. Islam ini agama ya risalah yang terakhir ya, bahkan jumlah pengikutnya di wilayah tempat lahirnya Nabi Isa ya, dan tempat lahirnya Nabi Musa di mana? Di Mesir. Itu semuanya wilayah Muslim. Ya. Itu. Jadi nah inilah kemudian ya, ya itulah mungkin skenario Allah, qadarullah ya, kenapa harus ada konflik-konflik seperti ini. Ini sebenarnya untuk apa? Kalau saya membacanya itu untuk membuktikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alal dini kullih walau karihal musyriku walau karihal kafir." Ya, untuk memenangkan agama ini, sebab inilah yang benar, ini konsep Islam. Ya, di atas ya, kalau konsep-konsep agama lain itu merusak dunia ini. Maunya perang aja, maunya menghancurkan, maunya membunuh saja. Ya. Maunya pengkhianatan, maunya mengambil alih wilayah, mengambil alih ini itu dan sebagainya. Nah, Islam inilah yang menyelamatkan. Ya, Islam itu agama damai, agama salam, assalam. Ya. Islam itu agama yang penuh cinta kasih, bukan yang diklaim oleh agama lain sebagai agama cinta kasih tapi kerjanya perang. Ya. Ya. Di era klasik yang bikin perang itu siapa? Katolik. Menjajah di mana-mana. Di era modern yang bikin perang siapa? Protestan, Kristen itu Amerika ini. Ya. Ini bapak-bapak jangan polos ya membaca dunia ini. Itu semua basis agama itu. Ya. Orang jadi kalap, jadi gila, jadi apa? Itu karena mabuk agama dalam pengertian barat, bukan mabuk agama Islam. Ya. Justru Islam inilah yang ingin menyadarkan orang-orang yang mabuk agama itu. Ya. mengembalikannya kepada fitrah. Orang kalau sudah masuk Islam damai, Pak. Enggak ada melihat konflik-konflik itu. Kenapa? Clear. Ya. Karena yang bikin Islam ini bukan manusia. Ya. Kalau yang tadi yang bikin orang perang itu, kitab-kitab suci itu siapa yang bikin? Manusia semua itu, hawa nafsu semua. Ya. Sehingga perang di mana-mana konflik. Kenapa? Karena perang kepentingan manusia. Ya. Bikin ini, bikin itu dan sebagainya. Ya. Semua dilandasi apa mitos-mitos kitab suci. Ya. Nah, ditambah lagi sekarang kalau kita lihat ini wajah ganda Iran, ya kita bicara tentang Iran terakhir. Dalam pandangan Yahudi, ya Persia itu melalui Cyrus the Great, ya atau Raja Koresh yang agung itu adalah pahlawan bagi Yahudi. Ya, maka bangsa Persia ini disebut dulu itu sebagai Mesias. Mesias non-Yahudi. Kenapa? Menyelamatkan Yahudi dari kehancuran. Inilah Raja Cyrus dari Persia membebaskan Yahudi dari Babilonia, dari perbudakan, ya, dari penawanan Babilonia, ya. Babilon kaptif, ya, istilahnya itu. Kalau bahasa Inggris, kalau bahasa Arabnya adalah Asrul Babili. Ya, pejabat evangelis sering memposisikan figur politik modern Amerika sebagai Koresh modern. Nah, sekarang Donald Trump itu diposisikan oleh Netanyahu sebagai Cyrus-nya. Ya. Walaupun dia Anglo-Saxon, tapi disamakan dengan Raja Persia. Ya. Tapi yang baik, Raja Persia yang baik ini yang memuluskan jalan kenabian bagi Israel. Ya. Sementara ya, Iran itu dalam kacamata Iran Israel modern sekarang itu dipandang sebagai Haman. Tahu Haman? Ya, panglima perangnya Fir'aun. Ya, hulu balangnya Fir'aun itu Haman, ya. Wa Qaruna wa Haman wa junudahuma kanu khati'in. Ini kan Al-Quran ada. Jadi pilar kekuasaannya Fir'aun itu dimaksudkan ada Qarun, itu apa ininya lah bidang ekonominya, ya. Konglomeratnya gitu ya yang menguasai ekonomi dan ya, di bidang militer itu Haman. Nah, Haman ini itu berasal dari ras Persia. Dia disebut dianggap sebagai sumber dan simbol kejahatan eksistensial bagi Israel. Karena yang menindas Fir'aun, menindas Israel di zaman Fir'aun Mesir, ya itu di bawah pimpinan siapa? Haman. Ya. Nah, Haman ini adalah orang Persia, ya, yang merencanakan genosida Yahudi. Jadi wajah Iran itu dalam pandangan Israel sekarang itu bisa dua. Iran sebagai penyelamat seperti Cyrus yang agung, atau Iran dari keturunan Haman Persia ini yang ingin membumi hanguskan dan ingin menggenosida Yahudi. Ya, unik ya. Nah, ini sejarah ini begitu. Ya. Maka rezim modern Iran sekarang rezimnya mullah, ya, itu dibingkai secara literal sebagai reinkarnasi Haman. Sebuah kejahatan murni yang penghancurannya adalah dirayakan sebagai sebuah kewajiban. Jadi walau bagaimanapun Israel itu ingin menghancurkan Iran. Ya, apapun ya. Apalagi dia perilakunya memusuhi Iran, ya, memusuhi Israel kan gitu.

0: Tambah lagi di dalam agama Yahudi itu ada doktrin tentang Amalek, ya. Ya, doktrin Amalek ini apa? Menyamakan warga sipil atau entitas politik musuh itu dengan Amalek. Amalek ini adalah musuh kuno Yahudi yang secara teologis harus dihapus namanya dari sejarah. Ini cara mereka mendefinisikan musuh. Siapa yang tidak setuju dengan Israel Raya itu disebut Amalek. Nomor satu adalah bangsa Palestina. Kenapa? Karena mereka di situ yang langsung berhadapan, bertetangga, bercampur, berbaur sehari-hari dengan Israel. Nah, ini bangsa Amalek ini harus dibunuh, harus dibasmi, ya. Nah, baru kemudian Amalek-Amalek berikutnya, ya, di luar Palestina, Syria, Lebanon, ya, Arab, Mesir, sebagainya, itu Amalek semua, ya. Dehumanisasi, pencabutan sifat manusia. Jadi pemimpin militer dan politik Israel itu mengeluarkan pernyataan resmi yang menganggap bahwa musuh itu adalah manusia dalam bentuk hewan. Makanya lihat pernyataan-pernyataan pejabat tinggi Israel ketika awal perang di Gaza itu menyatakan apa? Mereka adalah hewan yang harus kita basmi. Ya, itu penghapusan moralitas. Jadi nggak ada hukum internasional. Ya, hukum internasional itu tidak ada, tidak berlaku buat Israel dalam perang itu. Menggeser status perang dari pilihan strategis menjadi perang kewajiban suci. Ya, kemudian tidak ada negosiasi. Jadi genosida bagi Israel itu adalah operasi tanpa batasan moral. Maka perdamaian parsial dengan Amalek itu dianggap sebagai perbuatan dosa. Jadi kalau berdamai dengan Hamas itu dosa, itu maksiat kepada Tuhan gitu. Ya. Makanya dia gak seneng itu ada BOP. Israel itu gak suka dengan BOP, Pak. Ya, tolong jangan dibalik. Israel itu seneng dengan BOP. Enggak, paling gak seneng itu terhadap BOP itu Israel. Kenapa? Di situ ada perdamaian. Di situ ada 8 negara Muslim. Nah, mohon maaf ya, saya mungkin agak berbeda dengan pandangan sebagian orang di sini yang mendorong-dorong Indonesia keluar dari BOP. Justru sebaliknya, Israel itulah yang ingin rusak BOP ini dan negara Muslim keluar dari situ. Karena tidak boleh ada perdamaian. Ini Gaza dibikin damai itu bagi Israel itu sesak napas itu. Itu kejang-kejang Israel itu. Orang Palestina dikasih makan, dapat bantuan sekarang, ya, bisa hidup aman, bebas gitu ya.
1: Sahabat RDI, kita akan rehat sejenak. Program kajian siang malam akan segera kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini.
2: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
3: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustaz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
4: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
3: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
5: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
6: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
3: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
7: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
8: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan

0: mencerdaskan.
1: Sahabat RDI, terima kasih masih tetap setia bersama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Marilah kita lanjutkan dan ikuti kembali kajian siang malam.
2: Ini Gaza dibikin damai itu bagi Israel itu sesak napas itu, ya. Itu kejang-kejang Israel itu, ya. Orang Palestina dikasih makan, dapat bantuan sekarang, ya. Bisa hidup aman, bebas gitu ya, bisa membangun kembali. Itu memang di satu sisi memang ada rencana-rencana digambarkan oleh apa menantunya Donald Trump mau dibikin apa, bikin apa. Tapi itu kan nanti belum jelas itu bayangannya. Tapi yang sekarang jelas Israel itu nggak suka kalau berdamai dengan Gaza itu. Makanya dia bikin untuk mengacaukan BOP ini, maka dibuatlah perang-perang itu di Iran, di Lebanon Selatan sekarang. Jadi begitulah ya, waktunya sangat singkat, saya mohon maaf, udah siang ya, nanti kapan-kapan kita serambung lagi. Jadi memandang, melihat konflik perang di Timur Tengah ini tidak sederhana yang kita lihat dan kita rasakan. Banyak lapisan-lapisan yang perlu pemahaman yang utuh ya, apa namanya, karena di sini berbalut ya nuansa agama, teologi, dan bagaimana umat Islam ini menyiapkan narasi ya untuk melawan watak ya imperialisme dan ekspansionisme Israel dan Amerika ini. Nah, disinilah dibutuhkan kekuatan mental umat Islam ya, agar berpegang teguh kepada agamanya ya, jangan kita berpecah belah. Musuh yang ada di depan kita ini nyata. Kalau kita masih ributin masalah khilafiyah ya, itu makanya saya tuh paling malas ya bahas masalah khilafiyah. Ini apa orang lagi perang begini kok masih bahas kunut, masih bahas tak, masih bahas maulidan, masih bahas, kita ini mau dimatiin sama mereka gitu loh. Kita masih semang-semang ribut ribut masalah khilafiyah yang gak ada ujungnya gitu. Ya, kritik sana kritik sini ya, singgung sana singgung sini, sementara kita gak punya deterensi, gak punya kekuatan untuk menahan atau mencegah dan menangkal ancaman ya. Turki sudah membangun kekuatan untuk deterensi, untuk mencegah ya agresi luar. Pakistan, makanya Arab Saudi sekarang beralih ke Pakistan untuk apa ya, menjadi pelindung ya, karena dia punya nuklir. Nah, kita harapkan Indonesia juga punya kekuatan deterensial ya, dimulai dari ketahanan pangan, dari gizi, dari macam-macam itu, untuk apa, termasuk memperbaharui dan model alutsista kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz atas materinya. Karena keterbatasan waktu, mungkin saya berikan waktu satu atau dua pertanyaan maksimal kepada jamaah.
4: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Fahmi, mungkin ada satu pertanyaan ya. Masjid Al-Aqsa adalah satu dari tiga masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan milik umat Islam sedunia, yang hari ini diamanahkan pengelolaannya oleh Wakaf Yerusalem, sebuah lembaga Islam yang didanai oleh, dikelola di bawah perwakilan kerajaan Yordan. Tadi ya, Ustaz ya. Namun faktanya Masjid Al-Aqsa saat ini dikuasai oleh Yahudi Israel. Di mana kemarin terjadi perang antara Israel dan Iran, Al-Aqsa yang jauh ditutup, tidak dibolehkan umat Islam melaksanakan sholat. Nah, pertanyaannya ini, bagaimana kita ini yang jauh dari Masjid Al-Aqsa merasa memiliki seperti Masjid Al-Haram dan juga Nabawi? Tentunya kita tidak akan rela manakala Masjid Al-Haram ataupun Nabawi diserangan begitu, ditutup. Tapi hari ini giro kita terhadap Al-Aqsa kayaknya lemah nih. Kita bicaranya Gaza, Palestina secara keseluruhan.
0: tapi Masjid Al-Aqsa sendiri menderita seperti itu, kita tidak merasakan apa-apa ini. Nah, ini bagaimana kita untuk bangkit? Dan tentunya kalau Masjid Al-Aqsa tidak ada perbedaan antar umat Islam ini kalau seperti itu. Tapi kalau masalah yang lain-lain atau BOP ataupun mungkin masih ada banyak ini ya di sini. Itu aja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum. Ada lagi? Cukup? Ada lagi, silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam surat Al-Fat ayat terakhir bahwa kita sama umat Islam katanya bersatu apa bersatu sujud dan syukur apa Muhammadur Rasulullah ya Bapak. Jadi gimana kita sebagai umat Islam, apa kata-kata Bapak tadi Masjidil Aqsa pun masjid suci Pak Ustaz. Bisa jadi nanti terjadi Madinah dan Mekah bisa juga dikuasain sama orang itu Pak Ustaz. Itu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Jadi ini menarik ya. Memang fokus kita itu banyak di antara umat Islam ini gagal fokus ya, untuk menyelamatkan Al-Aqsa. Karena yang menjadi inti konflik itu adalah perebutan simbol Masjidil Aqsa-nya, Yerusalemnya. Karena di situ ada inti tiga agama, akidah tiga agama. Yahudi percaya kebangkitan Mesiahnya itu dengan cara menghancurkan Masjidil Aqsa dan membangun Bait Suci yang ketiga. Ya, Kristen percaya akan kembali second coming-nya Yesus itu dengan mengembalikan Yahudi dan bertujuan untuk apa nanti konversi Yahudi menjadi Kristen. Ya, dan Islam ini bagaimana? Nah, di sini. Jadi kita mesti umat Islam ini ya mempelajari lagi, menguatkan lagi ya teks-teks nas-nas akidah kita tentang kesucian Masjidil Aqsa. Ya, supaya apa? Supaya umat ini punya landasan akidah yang kuat gitu. Nah, karena ini posisinya penting bagi umat Islam, maka negara penjajah ini dia akan mengalihkan perhatian kita kepada hal-hal yang lain. Ya, bikin ini, bikin itu, bikin serangan ini, bikin serangan itu dan sebagainya. Akhirnya kita lupa. Tapi soal Gaza ini ya penting ya. Jadi Gaza dengan tepi barat ini kan garis pertahanan paling depan, Pak. Ya. Ketika kita fokus membantu Gaza itu sebenarnya untuk membantu Masjidil Aqsa juga. Karena perlawanan itu harus dari dalam ya, ini namanya garis pertahanan pertama. Nah, yang lebih krusial lagi itu bukan hanya Gaza tapi juga di wilayah tepi barat. Nah, tepi barat ini kan inti ya kekuasaan Israel ya, dia ingin mencaplok, ingin menguasai, ingin meruntuhkan Masjidil Aqsa itu kan itu dengan menguasai tepi barat itu. Nah, jumlah umat Islam yang sholat di Masjidil Aqsa juga kan orang-orang di tepi barat ya, orang Yerusalem ya, orang mana tinggal di Ramallah dan sebagainya itu ya. Nah, kalau yang di Gaza enggak bisa sholat ke Masjidil Aqsa. Ya kenapa? Karena dia di benteng itu, enggak boleh keluar. Ya, diperiksa dan sebagainya dan diperketat ya enggak bisa. Apalagi dalam kondisi sekarang ini. Nah, sebab itu kekuatan umat Islam ini harus kita konversi ya menjadi kekuatan yang benar-benar berpengaruh ya, punya bukan hanya suara diplomasi tetapi juga punya ya persatuan untuk kekuatan militer untuk bisa membebaskan tanah Palestina ini ya. Jadi syarat adanya kedamaian di dunia ini kalau Palestina itu berdamai ya. Tapi kan ujung-ujungnya lagi misalnya akan ada yang bilang, loh kalau kita Palestina damai ini ya artinya kiamat ya Pak Ustadz ya, jadi nggak bisa begitu. Jadi memang arah dunia itu semua ke sana ya. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita tadi sebagaimana pertanyaan yang kedua juga itu memiliki kepedulian kepada Al-Aqsa sebagaimana Makkah dan Madinah itu. Kita harus mengerti ya keutamaan-keutamaannya. Ya, kalau tidak mengerti keutamaannya, yang hanya kita bahas, kita tahu itu hanya keutamaan Mekah Madinah, sholat di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa saja ya, sejarahnya begini-begini, tapi tidak pernah bicarakan tentang Masjidil Aqsa. Nah itu keliru. Nah, makanya saya menulis, ya, meriset, ya, membuat buku, menyusun buku-buku itu adalah untuk ini, ya. Nah, termasuk buku saya yang terakhir ini, insya Allah, tentang haji itu saya tekankan juga masalah Masjidil Aqsa. Jadi haji itu jangan napak tilas Nabi Ibrahim, itu jangan dilupakan Masjidil Aqsa itu. Makanya Rasulullah menghubungkan dua masjid ini, Mekah Madinah, ya, dengan Masjidil Aqsa. Dengan apa? Dengan hadis Ummu Salamah, ya, tentang umrah. Siapa orang yang berihram, ya, berniat haji atau umrah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil ke Masjidil Haram, ya, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa, ya. Dosa-dosanya semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada satu sunnah yang kita tinggalkan, ya, yaitu sunnah mengambil ihramnya itu dari Masjidil Aqsa. Ya, bukan ihramnya dari Jeddah, ya. Bukan ihramnya dari mana? Dari Bir Ali gitu misalnya, ya. Tapi ihramnya itu di Masjidil Aqsa. Nah, waktu saya kunjungi 2018 saya sempat melihat beberapa jamaah umroh dari India, dari Turki, dari mana-mana itu mereka ambil ihramnya dari Masjidil Aqsa. Jadi pakai pakaian ihramnya di sana. Nah, belum ada ini orang Indonesia yang begitu. Ya, coba nanti di ini kan, ya, dihidupkan lagi supaya Masjidil Aqsa itu, ya, menjadi bagian yang integral dari ibadahnya umat Islam.
5: Pak Ustaz, dari Masjidil Aqsa ke Mekah itu berapa kilo jarak jauhnya, Pak Ustaz?
2: Jauh, Pak, jauh. Itu kalau ke Madinah, Mekah Madinah itu kan seperti Jakarta ke mana? Ke Semarang, ya. Sekitar 400-an, 450 kilo lah. Tapi kalau ke Masjidil Aqsa itu jauh, mungkin bisa sampai 1000. Minimal 1000 km dari Mekah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kurang lebih seperti itu. Ya. Demikian.
1: Baru saja kita ikuti kajian bersama Ustaz Fahmi Salim. Kajian ini hadir setiap hari dari Senin sampai Sabtu, jam 10 sampai 11 siang, dan disiarkan ulang di jam 7 sampai 8 malam. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, telah kita ikuti bersama kajian siang malam, rekaman kajian Ustadz-Ustadz Nasional yang disiarkan setiap Senin sampai Sabtu dari jam 10 sampai 11 siang dan disiarkan ulang jam 7 sampai 8 malam. Kajian siang malam di RDI FM, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Muhammad Soleh Drehem LC.
2: Yang sebenarnya bulan ini adalah bulan-bulan kita semua. Apa kata Nabi? Attaqullaha fin nisa. Akhattumuhunna bi amanatillah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Bertakwalah kalian kepada Allah, kata Nabi, dalam urusan wanita, istri-istri kalian. Ibu juga begitu ya. Bertakwalah ibu-ibu semua terhadap suami-suami ibu semuanya, gitu. Artinya apa, Pak? Saudara, hati-hati masalah keluarga. Ya, hati-hati masalah apa? Masalah keluarga. Sukses hidup ini, Pak, manakala sampean sukses menata kehidupan rumah tangga sampean. Mustahil sampean akan bisa mendidik anak dengan benar kalau sampean berdua dengan istri ada masalah. Pegang omongan saya ini, Pak. Dan sampean lihat rata-rata orang yang bermasalah dengan istrinya, Pak, dicabut keberkahan hartanya pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak pula problem hidupnya, jamaah sekalian. Sampean perhatikan ketika ada masalah dengan suami ibu, kita ada masalah dengan istri, gagal kita membesarkan anak kita, Pak. Apalagi sampai cerai. Na'udzubillah. Dan cerainya, Pak, karena masalah nafsu, masalah syahwat, jamaah sekalian. Masalah hawa nafsu, masalah gengsi. Anak jadi korban, Pak. Nanti akan menuntut nanti dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ma'asyar muslimin. Fattaqullaha fin nisa. Masyaallah. Dan bulan ini memang bulan keluarga ya. Saya pernah menyampaikan ya, ini 3 bulan, Pak. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram ini bulan keluarga. Puncaknya kemarin 10 hari pertama dan sampai kemudian Idul Adha ya. Bagi yang mampu sudah berangkat untuk melaksanakan apa? Ibadah haji. Apa ibadah haji itu, Pak? Plek plek sebagaimana saya sampaikan di bulan yang lalu, kita sedang mengcopy paste perjalanan keluarga ideal. Ritual keluarga ideal, siapa itu? Keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan ini, Pak, tiap tahun, ibu, saudara sekalian, tiap tahun dimunculkan oleh Allah supaya kita jangan lupa, Pak, di bab yang satu ini. Saya secara pribadi berbicara seperti ini, ma'asyar muslimin, Pak, sampai mendengarkan omongan saya dan sampai mengapresiasi saya, tapi saya pulang ke rumah tidak diapresiasi oleh ibunya anak-anak, Pak. Ini saya ustaz yang wakmin, Pak, ustaz yang harat, apa harat ini, ustaz yang gak jelas, Pak. Gagal kita ini, Pak. Saya bisa bicara begini, Pak, tapi omongan saya tidak didengar oleh anak-anak saya, Pak. Gagal kita ini semua, jamaah sekalian. Sukses kita, sukses menata kehidupan rumah tangga kita ini, ma'asyar muslimin. Mohon maaf ya. Berapa lama sampean bisa hidup di dunia ini? Ada 80 tahun. Mudah-mudahan nyampe ya. 90 tahun naikkan lagi. Mungkin ya, mungkin tidak. Mudah-mudahan ya. Yang penting tidak apa-apa panjang umur, Pak. Yang penting banyak amal solehnya. Dan ingat kata Nabi, rata-rata umur umat Muhammad ini antara 60 sampai 70 tahun. Ya Allah, beb, saya buka kitabnya Abi. Namanya kitab Zurratun Nasihin. Ada catatan dari ibu saya itu tentang kelahiran saya gitu. Ternyata abah saya meninggal tahun 63 bulan Desember. Sampai almanak hijriahnya juga ada. Saya lahir tanggal 6 Februari 64. Dia meninggal Desember 63. Karena saya lahir, saya belum meninggal, Allahyarham abah saya dalam kandungan. Terus 2-3 bulan setelah itu saya lahir. Ada catatan semua gitu. Kalau 64, sekarang berapa? 2024 ya. Berarti umur saya sekarang 60 tahun. Ya. Tapi kalau saya lihat almanak hijriahnya, umur saya 62 tahun. Mbok. Saya bicara dua, jangan meturun ya, Pak. Berarti satu tahun lagi, Pak, mengikuti Rasulullah kalau nyampe umur saya satu tahun lagi ini. Mudah-mudahan panjang umur, insya Allah ya. Cuma saya takut, Pak. Ngeri loh ini. Setelah saya meninggal, Pak, pertanyaannya kira-kira 4 anak saya mendoakan tidak buat saya itu. Insya Allah optimis ya. Tapi optimis itu, Pak, harus kita bertanya pula. Bagaimana hubungan saya dengan ibunya anak-anak, Pak? Kalau saya tidak kasih contoh dengan ibunya anak-anak, Pak, saya tidak kompak mengawal putra-putra saya ini, jemaah sekalian. Tidak akan didengar kita ini, Pak. Jadi beban. Sekarang ini banyak orang tua jemaah sekalian, begitu tahu dia ada di rumahnya pak, anak pulang ke rumah ngeliat sandalnya ibunya pak, balik lagi dia. Ngeliat motor ayahnya pak, balik lagi. Tak siap berjumpa dengan orang tuanya pak, tapi senang cangkruan di jalan jemaah sekalian. Gagal kita ini jemaah sekalian. Ini semua tergantung kepada ibu jemaah sekalian. Fattakullaha fid nisa.
1: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Muhammad Soleh Dirham LC.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat Radio Da'wah Islam Malang, saya Muhammad bin Saleh Trehem, Ketua IKD Jawa Timur. Dengarkan terus suara dakwah Islam dari jagalan Masjid An-Nur Malang ini. Mudah-mudahan wawasan keislaman kita bertambah, iman kita semakin kokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
5: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor, sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
4: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
5: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamnya 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
4: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
6: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Fatir.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

107,7 RBS Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.

0: tercapai dalam salat kita adalah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salat adalah doa. As-salat adalah doa atau seruan. Seruan kepada Allah Ta'ala. Karena di dalam bacaan-bacaan yang kita ucapkan merupakan munajat atau pembicaraan antara dua pihak, pihak hamba dan pihak yang disembah kepadanya.
1: Hayya 'alas-salah.
0: Sungguhnya orang-orang munafik menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan mereka apabila mendirikan sholat, menegakkan sholat, qamu kusala, mereka melakukannya dengan bermalas-malasan. Yura'unan nas, mereka hanya ingin dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, tidaklah mereka ingat Allah kecuali hanya sedikit.

0: Oleh sebab itu, agar kita bisa merasa khusyuk, ikhlas, kita sambung dengan merasa diawasi oleh Allah, yaitu alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Dialah yang melihat kamu, melihatmu saat engkau bangkit salat, hina taqum, saat engkau berdiri untuk salat, wa taqallubaka, dan semua perpindahan gerak-gerikmu bersama orang-orang yang sujud atau dalam bersama orang-orang yang salat. Artinya kita merasa bahwa Allah melihat kita, bukan manusia yang melihat kita.
1: Ya, jadi kalau kita ya ingin masuk dalam surga dan selamat dari api neraka, maka harus banyak bertobat kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, فَخَلَّفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَدَاءُ الصَّلَةِ. Di belakang mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, akan ada mereka orang-orang yang mulai melalaikan salat. Kita sudah melihat ya, banyak orang yang lalai dari waktunya. Mereka masih salat tapi diundur-undur. Lalai dari tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam, salatnya itu tidak pernah belajar gimana cara salatnya Rasulullah. Lalai akhirnya dari khusyuk ya ketika salat, pikirannya itu kemana-mana. Bahkan tidak sedikit lalai tadi sampai na'udzubillah ada orang yang meninggalkan sholat. Dan ini banyak ya. Kita maka perlu hati-hati, khawatir, kadang-kadang berpikir ya, tentang terutama anak-anak muda. Ya, kalau yang sudah S3 ya, sudah sangat sepuh. Yang penting husnul khotimah, Masya Allah, itu sudah alhamdulillah, Pak. Tapi anak-anak muda, gimana masa depan kita? Ya masjid-masjid sekarang kan banyak yang isinya kan yang sudah sepuh-sepuh. Anak-anak muda di mana? Padahal mereka sebenarnya abul mustaqbal, kata ulama, orang tua yang akan datang, masa depan bangsa kita, masa depan negeri kita itu tergantung dengan anak-anak muda. Tapi perhatikan di mana sekarang anak-anak muda kita. Padahal mereka lah kemudian nanti akan banyak mempengaruhi masa depan umat ini, masa depan bangsa kita. Dan Allah katakan akan datang mereka orang-orang yang seperti ini, ya, yang mungkin karena banyak di kafe-kafe, akhirnya subuh saja itu terlambat, ya, bahkan tidak mereka sholat. Ada ussalah. Mereka lalai dengan sholat. Dan konsekuensinya, kalau orang sudah lalai dari sholat, wattaba'u asyahwat, mereka pasti akan mengikuti syahwat. Ya. Maka sebenarnya, kalau kita ingin memperbaiki diri kita, cara pertama itu perbaiki sholat. Kalau orang sudah rusak urusan sholatnya, ya ini bukan sekedar pada yaumul qiyamah. Pada yaumul qiyamah jelas, Rasulullah katakan, awwalu ma yuhasabu indallah yaumul qiyamah, as-shalah. Perkara pertama nanti akan dihisap oleh Allah pada hari kiamat, urusan sholatnya. Ternyata sholat itu bukan hanya sekedar urusan akhirat, tapi di dunia saja. Kalau ada orang sudah mulai banyak lalai dengan sholatnya, maka akan juga berantakan urusan yang lainnya. Ya, wattaba'u syahwat, mereka akan banyak mengikuti syahwatnya. Ya, maka mereka akan berada dalam kerugian. Kecuali siapa? Illa man tabah. Kecuali kata Allah, mereka yang bertobat. Wa amanu, dan mereka betul-betul beriman kepada Allah. Wa amila salihan, dan mereka beramal saleh. فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُ الْجَنَّةِ وَلَا يَظْلِمُونَ شَيْئًا. Maka mereka lah orang yang Allah janjikan akan masuk ke dalam surga dan sedikit pun tidak akan dizalimi.
2: Sahabat Utsman bin Affan, beliau menuturkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, لَا يَتَوَضَّعُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ fayuhsinul wudu fayusalli salah illa ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainas salah allati taliha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa seorang muslim yang berwudu, lalu dia berwudu dengan ihsan, berwudu dengan bagus, berwudu dengan baik sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selesai berwudu lalu dilanjutkan dengan melaksanakan sholat yang 5 waktu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosanya antara sholat itu dan sholat berikutnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. رواه البخاري ومسلم.
4: Berlomba untuk segera mendatangi kebaikan pada saat azan, saf awal, dan salat. Dari Salih dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia mengetahui apa kebaikan yang terdapat dalam azan.
5: Pendengar setia, beberapa saat lagi akan kita dengarkan kumandang azan salat zuhur untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memenuhi panggilan ini.

0: التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله curahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna dan salat wajib yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan fadilah. Bangkitkanlah beliau ke tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Baru saja kita dengarkan kumandang azan salat zuhur untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita.
3: Apabila kalian melihat seorang laki-laki muslim selalu mengunjungi masjid-masjid Allah, selalu, secara khusus untuk melaksanakan sholat wajib 5 waktu berjamaah di dalam masjid,
4: dia termasuk 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis riwayat muttafaqun alaih. Di antaranya adalah orang laki-laki yang hatinya tergantung dengan masjid. Ya, dia selalu salat 5 waktu di masjid.
3: Di pagi harinya untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian di siang harinya untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah, di sore harinya untuk melaksanakan sholat asar berjamaah, di malam harinya untuk melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya berjamaah di dalamnya, di samping itu menghadiri majelis-majelis ta'lim yang ada di masjid tersebut. Intinya memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan.
5: Doa pergi ke masjid.

0: Biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDIFM Malang. Insyaallah, Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
1: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
2: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
0: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
3: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
4: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Yasin.

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: Sekarang ini saudara kita di bumi Palestina sedang mendapatkan ujian, maka kita harus peduli kepada mereka. Dan kewajiban kita adalah menolong mereka, membantu mereka semampu kita, minimal dengan doa-doa. Kalau kita tidak menolong mereka, tidak membantu mereka, jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan mereka. Jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan
2: ini
1: mereka.
2: Ini bukan sifat orang yang beriman.
1: Lebih baik Anda diam, Anda selamat.
2: Lebih baik Anda diam, Anda selamat.
1: Biarkan mereka yang bekerja. Bagaimanapun juga, Zionis Yahudi adalah penjajah, perampok, bangsa yang terkutuk sepanjang masa. Dan kita, bangsa Indonesia, tidak setuju dengan penjajahan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: tahun.
1: Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Hadis ke-30 dari kitab Hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Batas-batas Allah dan yang diharamkan.
3: An Abi Sa'lada al-Khushni Jurthum ibn Nashir radhiyallahu ta'ala an Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam qala: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
4: دري أبو ثعلبة الخشيمي Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Menentukan batasan-batasan, maka jangan kalian melampauinya. Mengharamkan beberapa hal, maka jangan kalian menerjangnya. Dan diam dari beberapa hal sebagai rahmat atau kasih sayang bagi kalian, bukan karena lupa. Maka janganlah kalian mencari-cari hukumnya. Hadis diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan selainnya.
5: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
6: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
5: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
6: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
5: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 107,7 RBI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, ikhwan wa akhwat fillah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, hari ini Allah mudahkan melanjutkan kajian rutin kita kulkas kuliah ringkas maksimal 30 menit. Allah masukkan ke dalam surga semuanya. Allahumma amin. Hari ini kita ngasih tematik aja ya, yang berhubungan dengan kurban. Karena insya Allah hari Selasa depan saya absen 1 bulan. Insya Allah hari Ahad tanggal 17 Mei besok kami berangkat haji insya Allah. 27 hari sampai Malang lagi insya Allah tanggal 12 Juni. Nanti insya Allah kita lanjut kajiannya setelah pulang haji. Karena itu hari ini kita ngaji tematik aja, yaitu saya pilihkan pembahasan tentang 11 hikmah disyariatkannya ibadah kurban. 11 hikmah disyariatkannya ibadah kurban. Para ulama mengatakan inti daripada kurban itu dua. Intinya dua. Yang pertama, kurban itu adalah menghidupkan syiar-syiar Allah. Ya, kita menghidupkan simbol-simbol agama yang sangat agung. Surat Al-Hajj 36 dan juga Al-Hajj 32. Jadi kurban itu syiar. Yang mengagungkan syiar Allah itu berarti orang yang ada ketakwaan di dalam hatinya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kurban itu adalah ajarannya Nabi. Nabi selalu melakukannya dan Nabi sangat menganjurkannya. Jadi intinya itu dua itu. Adapun hikmahnya, rahasia-rahasianya, faedah-faedahnya, filosofinya, ini saya kumpulkan 9. Monggo kalau mau ditambahi lagi. Yang pertama adalah at-tarbiyah halal ubudiyah. Hikmah dari kurban ini adalah tarbiyah, pendidikan menjadi hamba Allah. Saya ini hambanya Allah, maka saya nurut kepada Allah. Allah nyuruh saya apa, saya nurut. Nah sekarang Allah nyuruh saya untuk menyembelih hewan kurban, saya nurut. Jadi kita latihan jadi hambanya Allah. Sehingga para ulama mengatakan menyembelih hewan kurban lebih afdal dari sedekah dengan uang senilai itu. Misalnya antum beli kambing 3 juta. Afdalan mana, dipakai beli kambing untuk kurban atau sedekah 3 juta? Itu para ulama mengatakan lebih afdal beli kambing untuk kurban. Karena ini ibadah khusus, waktunya cuma 4 hari. Sementara kalau sedekah sepanjang tahun, sedekah itu gampang. Sehingga para sahabat dulu itu sengaja memelihara kambing digemukkan untuk dijadikan hewan kurban. Itu yang pertama. Yang kedua, kurban itu adalah minal wasail allati yataqarrabu biha al-muslim ilallah. Kurban itu adalah sarana bertaqarrub, mendekatkan kepada Allah, ya, terutama pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Jadi ini ibadah khusus, di antara cara mendekatkan diri kepada Allah pada Idul Adha dan hari-hari tasyrik adalah menyembelih hewan kurban. Cara bertaqarrub. Surat Al-Hajj 34. Wa likulli ummatin ja'alna ma satal yadkurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Tiap-tiap umat Allah itu mensyariatkan untuk kurban. Kurban hewan ternak. Nah, kita pada Idul Adha. Kemudian yang ketiga, bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih hewan kurban, itu adalah ibadah paling agung pada hari-hari terbaik. Jadi pada Idul Adha, hari-hari tasyrik, ibadah paling agungnya adalah menyembelih hewan kurban. Sehingga oleh Allah disejajarkan dengan sholat. Fasholli lirabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, katakanlah semuanya salatku dan sembelihanku. Digandeng oleh Allah. Jadi itu adalah amal paling agung pada Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Cara mendekatkan diri kepada Allah paling agung. Kemudian yang keempat, di antara hikmah daripada kurban adalah menyebut nama Allah dengan mengokohkan tauhid.

0: dan menolak syirik. Ya, di situ surat Al-Hajj ayat 28 wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil. Kan kalau kurban itu nyembelih kambing misalnya nyebut apa? Bismillah, Allahu Akbar. Itu tauhid itu. Ya Allah, aku persembelih, aku persembahkan nyawanya hewan ini untukmu. Itu tauhid. Sehingga termasuk syirik yang besar itu adalah nyembelih untuk selain Allah. Ada kan nyembelih untuk selain Allah? Ya, kalau dulu yang paling banyak kalau ada orang bikin apa? Bangunan itu ya, bikin pabrik atau bikin apa? Itu menyembelih apa? Iya, proyek, proyek. Iya. Nyembelih lembu ya. Lembu atau sapi itu? Sapi, kerbau. Iya. Wah, itu syirik besar itu. Bahkan ada Nabi menyebutkan ada orang masuk surga gara-gara lalat, ada orang masuk neraka gara-gara lalat. Ya, dua orang masuk kampung, penduduk kampung itu punya berhala. Yang masuk kampung itu tidak boleh lewat, harus kurban dulu untuk berhalanya. Yang satu bilang, ayo kamu kurban. Dia bilang, enggak, saya tidak mau kurban untuk selain Allah. Lalat aja lalat, walaupun lalat saya tidak mau. Untuk selain Allah. Lalu dia dibunuh dan dia masuk surga. Yang satunya, ayo kamu kurban. Eh, enggak punya uang. Lalat, lalat. Ya, kalau lalat enggak apa-apa. Kurban lalat. Ya. Lalu dia dibiarkan lewat dan dia masuk neraka. Kurban itu dahsyat begitu. Nah, ini kita nyebut apa? Bismillah, Allahu Akbar. Sehingga hari Nahar, tanggal 10 Dzulhijjah, itu hari paling agung di sisi Allah. Dinoiku tanggal 10 Dzulhijjah sak donya iku menyembelih berapa juta hewan. Berapa juta kira-kira sak dunia itu? Ratusan juta hewan kan disembelihkan pada hari yang sama untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, inti daripada kurban ini adalah mewujudkan ketakwaan. Tahqiq fadilatit taqwa. Intinya itu takwa. Surat Al-Hajj 37. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi takwa orang yang kurban. Allah gak butuh dagingnya, Allah gak butuh darahnya. Yang Allah minta apa? Yang kurban itu apa? Takwa, ikhlas. Kemudian yang keenam, di antara hikmah kurban ini adalah meneladani kurban yang pertama dalam kehidupan manusia. Kurban pertama dalam sejarah kehidupan manusia, kurbannya siapa? Qabil dan Habil, anaknya Nabi Adam. Ya, Qabil dan Habil, Habil kurbannya diterima, Qabil enggak diterima. Kemudian Qabil membunuh Habil. Itu oleh Allah diabadikan di surat Al-Maidah ayat nomor 27. Watlu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq id qarraba qurbana fa tuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Jadi kita ingat kurban yang pertama dalam kehidupan manusia, kurbannya Qabil dan Habil. Dulu nenek moyang saya kurban, saya pun juga kurban. Kemudian yang ketujuh, di antara hikmah kurban ini adalah kita bersyukur kepada Allah karena kita oleh Allah diberi hewan ternak, yang mana hewan ternak itu bisa dijadikan sebagai kendaraan dan juga boleh untuk dimakan. Alhamdulillah. Ya, surat Al-Hajj ayat 36. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Ya Allah, terima kasih Allah. Engkau berikan kepada kami kambing, apa? Sapi, unta, boleh dinaiki kalau mampu, boleh juga disembelih untuk dimakan. Terima kasih ya Allah. Sebagai bentuk syukurnya, saya sekarang kurban. Kemudian yang ke 8, bersyukur kepada Allah karena diberi kelapangan rezeki. Duwe-duwe lebih uangnya, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah beli hewan kurban. Sehingga Nabi, Bapak Ibu sekalian, mengancam keras orang yang punya uang bisa beli kambing, enggak beli kambing. Bisa ikut patungan sapi, enggak ikut patungan sapi. Itu Nabi bilang, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang punya kemampuan bisa beli hewan kurban, dia enggak mau kurban, maka jangan mendekati musala kami. Jadi seakan-akan Nabi ngomong, sing iso kurban gak gelem kurban, ojo melok sholat Idul Adha. Ono, kumpulo kambing kono, kumpulo sapi. Iya, karena dia lebih sayang kepada kambingnya, lebih sayang kepada sapinya. Kamu kumpul kambing di kandang sana, gak usah ikut sholat Idul Adha. Karena itu, kalau mampu, jangan lupa untuk kurban. Bilangnya gak mampu, tapi tiap hari ngoker. Ngoker. Berapa ngoker sekarang? Satu empat. Sapa piro saiki? Piro? 40. Wah, 40 dah ada. Sedina sapa? Saulan piro berarti? Satu pak isi berapa? 20. Atau 12? 20. Satu hari satu pak. Berarti 50.000. Kali saulan piro? Saulan tok ibu, setahun biro. Iya, cari korban gak mampu. Padahal tuku oker mampu. Iya, korban gak mampu. HP nih iPhone 17. Iya, kalau sudah waktunya korban, alasannya wadah saja. Ya, eman. Jadi kalau kita punya harta, korban ini amal yang afdol. Waktunya hanya 4 hari. Tahun depan belum ketemu, belum tentu ketemu Idul Adha lagi. Kita nunda, aku tak korban tahun depan ae. Tibane meni mati. Wis telat. Jadi kalau amal enggak usah ditunda. Kalau mampu korban. Uang yang benar-benar milik kita, yang kita keluarkan di jalan, Allah, duit-duit kaya apa disimpen tok. Kemudian yang ke-19, yang ke-9. Di antara hikmah korban itu adalah berbagi kebahagiaan. Berbagi makanan kepada sesama. Sehingga Nabi mengatakan, ayyamu tasyrik, ayyamu aklin, wa syurbin, wa dzikrin lillah. Hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari makan, minum, dan berzikir kepada Allah. Fakulu minha wa athimul ba'is al-faqir, fakulu minha wa athimul qani'a wal-mu'tar. Surat Al-Hajj 28:36. Jadi berbagi makanan, sehingga kurban itu dianjurkan untuk dibagi kepada 3 kelompok. Yang kurban ikut makan, orang kaya juga diberi hadiah, orang miskin juga diberi sedekah. Tadi kabeh melok ngerasakan. Yang kurban pun juga ikut makan. Karena ada yang bilang, aku gak gelem, aku wis gawe wong-wong ae wis, aku wis jenenge. Bukan, ini bukan masalah gelem gak gelem. Ini masalahnya sunnah. Yang kurban ikut makan juga. Kemudian yang ke-10, kurban ini kita meniru 2 kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Ibrahim dulu nyembelih putranya Ismail, oleh Allah diganti domba. Lalu ditiru oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurban, dan kita pun dianjurkan untuk kurban. Sebenarnya kalau kita lihat ya, Nabi Ibrahim itu disuruh nyembelih anaknya, karena Nabi Ibrahim itu Khalilullah. Khalilullah itu kekasih tingkat tinggi. Kekasih tingkat tinggi. Sehingga Allah tidak mau diduakan. Lah ketika punya anak Ismail, mulai apa? Terbagi cintanya. Kan ngarep-ngarep kan duwe anak, kan gak duwe anak. Wis tuwa baru duwe anak. Ismail terbagi cintanya. Oleh Allah diuji, sembelih anakmu. Itu sebenarnya tujuannya bukan menyembelih anak. Tujuannya adalah menyembelih cintanya kepada selain Allah. Buktikno bahwa awakmu adalah Khalilullah. Sembelih anakmu. Ternyata Nabi Ibrahim sami'na wa ata'na. Dibelih anaknya. Ya, disuruh ngadep ke ngadep bawah. Jadi belihnya itu di tengkuknya sini. Biar kuat hatinya. Soalnya kalau nyembelihnya ini nanti lihat gak tego. Ya, gak tego. Jadi anaknya suruh apa? Delok kanan, delik. Ya Allah, aku buktikan ya Allah. Cintaku hanya untukmu. Tidak bisa ke lain hati. Estring diganti oleh Allah. Wafadainahu bidhibhin azim. Kami ganti dengan domba yang besar. Hei Ibrahim, kau sudah lulus. Tujuannya bukan menyembelih anakmu. Tujuannya adalah menyembelih cintamu kepada selain Allah. Dan kamu berhasil. Yang terakhir, di antara hikmah kurban ini adalah kita menyerupai orang yang haji. Orang haji itu, kalau haji tamattu, haji qiran, itu kena menyembelih hadyu. Kita niru, kita menyembelih hewan kurban. Demikian, itu aja. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. 1-2 pertanyaan boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana caranya kita menjadi kekasih Allah? Ya, caranya kita baca aja Al-Quran. Di situ disebutkan ada sifat-sifat yang menjadikan Allah itu cinta. Nah, kita berusaha punya sifat itu. Di antaranya Allah itu yuhibbul muhsinin. Allah cinta orang yang berbuat kebaikan. Kita berusaha jadi orang berbuat baik. Allah itu yuhibbus sabirin. Cinta kepada orang yang sabar. Ya, kita jadi orang yang sabar. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu mengaku cinta Allah, ikuti aku, pasti Allah cinta kepadamu. Itu diantaranya. Ya, yang paling gampang singkatnya itu kita ikut aja ajarannya Nabi Muhammad SAW. Lahir batin pasti Allah cinta kepada kita. Kemudian juga kalau di dalam hadis disebutkan, ya, supaya Allah itu cinta kepada kita, kita kerjakan yang wajib dulu dengan baik dan benar, lalu kita tambah dengan amalan-amalan sunnah. Maka Allah cinta. Nah, kalau Allah sudah cinta, jangan diganggu. Kalau kita ganggu kekasih Allah, nanti Allah yang langsung marah dan turun tangan. Man adani waliyan faqad adantuhu bil harb. Demikian. Wallahu alam. Monggo satu lagi, boleh silakan. Monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
1: Padahal tadi juga dijelaskan bahwa di jalan kurban juga ada bersedekah untuk orang.
0: Iya.
1: Kemudian kami melihat dalam surat Al-Masalah bahwa orang yang sudah meninggal itu bisa dikembalikan ke bumi, ke dunia pada sejenak untuk bersedekah.
0: Iya.
1: Kemudian ada lagi dari surat Al-Masalah bahwa sedekah itu memalingkan atau menunda atau menghindari murka Allah.
0: Iya.
1: Saya mohon jelaskan besar karena hal ini dari sisi yang satu lebih mengutamakan sedekah.
0: Iya.
1: Dari besar ini.
0: Iya.
1: Dalam sedekah terutama dari atas.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, benar, Pak. Maksudnya itu kurban memang kan ada hadiah, ada sedekah ya dan seterusnya. Maksudnya perbandingan antara orang yang menyembelih hewan kurban dan orang tidak menyembelih hewan kurban diganti dengan Sedekah murni pakai uang tunai, itu maksudnya. Perbandingannya di situ gitu loh. Ya tentu lebih afdal nyembelih hewan kurban. Walaupun juga di dalamnya ada unsur sedekah. Bahkan kalau hitung-hitungan ya kurban itu ndukure sedekah, Mbak. Kudu mengandung unsur sedekah lagi, ndukure sedekah kurban itu. Ya, di atasnya jauh daripada sedekah. Karena sedekah bisa sepanjang masa. Kalau kurban hanya 4 hari ini saja gitu. Itu. Kemudian ayatnya tadi betul kan surat Al-Munafikun ya. Yaitu ketika orang itu mau mati, dia bilang apa? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aduh, itu yang paling menakutkan, Pak. Ya, setiap orang mati pasti menyesal, Pak. Wong mati kok, Pak, kabeh menyesal. Ka ono wong mati gak menyesal. Orang baik menyesal, apalagi orang buruk tambah menyesal. Orang baik menyesal kenapa? Orang baik itu menyesal, kenapa kebaikan saya kok ndak maksimal dulu itu. Padahal wis apik, Pak. Tapi wis mati apa? Menyesal. Aku sebenarnya bisa lebih dari itu. Kenapa kok kurang amalku? Yang kedua, orang buruk tambah menyesal. Kenapa aku berbuat buruk tidak berbuat baik? Itu namanya an-nafsul lawwamah. Jiwa orang mukmin yang selalu mencela dirinya. Kalau dia berbuat baik, dia celah dirinya. Kamu masih bisa lebih dari itu. Kalau dia berbuat buruk, dia juga celah dirinya. Kenapa kamu berbuat buruk? Iya. Dan kemudian juga, Pak, yang terakhir ini ya, kan kita sering bahas di sini ya, bahwa harta itu ada 4 menurut versinya Nabi ya. Ketika Nabi menafsirkan al-hakumut takathur, harta itu ada 4. Yang pertama, ma'akalta fa'afnait, aulabista fa'ablait, autasadakta fa'amdoit. Ya, kemudian yang keempat, nanti warisan itu. Yang pertama, kita punya uang dibuat beli makanan. Itu pinter. Orang punya uang dibuat beli makanan itu pinter, dinikmati, kuliner. Boleh, bagus itu. Tapi tidak kekal. Yang kedua, punya uang dibuat beli pakaian, buat beli mobil, buat beli rumah, dan seterusnya pinter. Uangnya dinikmati. Tapi tidak kekal juga. Yang ketiga, uangnya dikeluarkan di jalan Allah. Ini orang yang super pinter. Orang paling cerdas, katanya Nabi. Itu namanya Al-Kayyis. Uang sing cumerdas, Pak. IQ-nya itu, kira? Sing paling dukur itu. Berapa? IQ paling tinggi berapa? 100 berapa? 150. Ya, itu Al-Kayyis namanya. Orang yang IQ-nya tinggi itu katanya Nabi adalah orang yang selalu beramal untuk persiapan akhirat. Uangnya dikeluarkan di jalan Allah. Ini yang kekal milik dia sampai mati, sampai ketemu Allah, sampai melebu surga. Ini orang paling cerdas. Yang keempat, na'udzubillah. Mohon maaf ya, ini orang paling bodoh. Duit-duit gak dinikmati, disimpan tok. Punya uang dia kerja mantang-manting duwe-duwe melbu nang ini brankas. Duwe-duwe melbu brankas. Beli emas 1 kilo masuk brankas. Beli emas lagi 1 kilo masuk brankas. Nek brankas e ku emas 20 kilo. Iya. Lah kamu kerja buat apa? Lah dia kerja buat apa terus? Nalek ngono kaya apa kon kesel mentang-manting. Itu uang itu dinikmati, bukan disimpan. Iya. Sehingga nanti ditinggal menjadi miliknya ahli waris. Ya le ahli waris kena, le gak kena ya apa. Yang seneng bojone sampean. Oleh warisan ake, istrinya Anda dapat warisan 3M. Kira-kira ada laki-laki yang mau enggak sama dia? Nah, iya, banyak jarin. Iya, yang capek Anda kerja, yang menikmati suami barunya. Ya, apa sampean? Jadi gitu ya. Jadi maksudnya itu, kalau punya uang jangan disimpan saja, silakan dinikmati dengan cara menikmati tadi, yang penting syar'i monggo. Kate dege tuku panganan monggo, kate tuku motor tak karepmu kabeh halalan thayyiban. Tapi yang paling untung adalah dikeluarkan di jalan Allah. Itu yang kekal milik kita selamanya. Baik, saya kira cukup ya. Semoga bermanfaat. Dengan barokah majlis ini, ya Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah terima taubat kita, Allah berikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, yang halal, yang barokah, yang banyak, Allah kabulkan semua aktivitas kita, Allah berikan sehat walafiat, istiqamah sampai mati husnul khatimah, Allah masukkan syurga firdaus paling tinggi tanpa hisab, tanpa adab, Allah jadikan kita orang-orang yang sukses, yang selamat, yang barokah, yang bahagia dunia akhirat. Dan semoga bapak ibu semuanya oleh Allah diberi rezeki, diberi kemudahan, bisa haji, bisa umrah, bisa ziarah bersama keluarga besar dalam keadaan yang terbaik. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
3: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat As-Saffat.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat As-Saffat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustaz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDIF Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 107,7 RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Sekarang ini saudara kita di bumi Palestina sedang mendapatkan ujian, maka kita harus peduli kepada mereka. Dan kewajiban kita adalah menolong mereka, membantu mereka semampu kita, minimal dengan doa-doa. Kalau kita tidak menolong mereka, tidak membantu mereka, jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan mereka. Jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan
2: mereka.
1: Ini
2: bukan sifat orang yang beriman.
1: Lebih baik Anda diam, Anda selamat. Lebih baik Anda diam, Anda selamat. Biarkan mereka yang bekerja. Bagaimanapun juga, Zionis Yahudi adalah penjajah, perampok, bangsa yang terkutuk sepanjang masa. Dan kita, bangsa Indonesia, tidak setuju dengan penjajahan.

0: ikhwah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat nomor 10, sesama orang beriman itu adalah saudara. Al-ukhuwah fiddin, saudara seagama. Kalau saudara berarti saling cinta, saling menyambung hubungan, saling mengunjungi, saling menyambung dan tidak pernah memutuskan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

0: Masjid An-Nur Jagalan dan juga Majelis Dakwah Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah, juga Mursyid Dakwah Pimpinan Wilayah Al-Irsyad Jawa Timur, sekaligus juga penasehat Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia. Jangan lupa dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, Anda akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menyejukkan, mencerdaskan, dan mencerahkan. Semoga Allah menjadikan kita semuanya sebagai kaum muslimin yang mempunyai wawasan luas lagi dalam, sehingga selalu lapang dada ketika terjadi perbedaan pendapat, dan kita tetap menjaga ukhuwah Islamiyah seduluran saklawase sampai suharko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat RDI, saatnya kita simak butiran ilmu bersama Ustadz Rifki Ja'far Thalib Hafizahullahu Ta'ala.
2: Kita duduk di pengajian, kita duduk dalam rangka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, kita duduk dalam rangka mendengarkan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita duduk dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka beribadah kepada Allah, maka salah satu di antara keutamaannya adalah tidaklah kita berpisah dari majelis ini kecuali kita mendapatkan tiga. Ini yang paling minim, paling apes, paling elek. Oleh Allah minimal diberi berapa? Tiga istri. Amin. Panjenengan dada sama saya atau ndak amin? Lah terus kalau ndak amin siapa? Oh, kok kayak pilpres ya? Sudah, lanjut aja, malah bahaya nanti. Nah, maka minimal oleh Allah kita diberikan tiga keutamaan. Nomor satu, keutamaan yang pertama, apapun yang panjenengan inginkan, apapun yang panjenengan harapkan, dan doa itu panjenengan minta kepada Allah pas di waktu pengajian seperti ini. Jadi pas pengajian sambil berdoa. Misalkan panjenengan minta suami oleh Allah diberikan rezeki yang lancar, Allahumma amin. Anak-anak dijadikan anak-anak yang solihin dan solihat. Panjenengan minta diberikan kesehatan, kalau sakit minta diberikan kesembuhan, kalau bisnis minta dijadikan bisnisnya lancar, Allahumma amin. Maka semua yang panjenengan minta di majelis taklim oleh Allah diijabah. Maka orang itu kalau duwe pengarepan-pengarepane kathah, permintaannya banyak, harapannya banyak, salah satu cara supaya harapan itu oleh Allah diijabah, harus sering-sering duduk di majelis taklim, harus sering-sering duduk di pengajian, harus sering-sering yang semangat, yang istiqomah untuk mencari ilmu sambil mendengarkan doanya sama Allah diijabah, Allahumma amin. Maka sambil doa Bu ya, ini lihat banyak laki atau banyak perempuannya. Ini sudah pertanda. Maksud saya ngerti ya. Jadi di dunia ini semakin mendekati kiamat, laki-laki dan perempuan itu perbandingannya semakin jauh. Banyak perempuannya dibanding laki-lakinya. Kalau yang laki-laki istrinya cuma satu, maka nanti banyak perempuan yang tidak bersuami. Betul enggak? Suami. Pak RT seweneng, Pak RT, Masya Allah. Pak RT, pesanannya sudah saya sampaikan ya. Ini tadi yang ini pesanannya Pak RT tadi. Nah, maka dengan itu Islam itu sesuai, senantiasa sesuai dengan keadaan manusia. Maka dalam Islam ada syariat yang namanya apa? Namanya apa? Voli pantai. Poli apa? Wes, gak usah, wes. Ingat, nomor satu, kalau sering datang ke majelis taklim, doanya sama Allah ijabah. Amin. Yang kedua, Allah akan masukkan panjenengan ke dalam surga dan Allah akan selamatkan panjenengan dari api neraka. Jadi orang-orang yang rajin pengajian ini hadirin, itu oleh malaikat dikenali. Oh, ini biasa ketemu di pengajian. Ibu yang ini biasa ketemu di majelis taklim. Ibu yang ini biasa datang di acara tolabul ilmi. Ibu yang ini tabligh akbar datang. Acara solu. Mana? Rozak. Syekh Rozak. Oh, ini. Ini biasa datang di acara solu. Apa solu itu? Solawatan, maksudnya sallu ala nabi, gitu loh maksudnya, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad. Nah, maka oleh malaikat dikenali, wajahnya terkenal, namanya dikenal. Nanti ketika meninggal dunia, oleh malaikat dikenal, oh ini ibu yang biasa datang rawuh pengajian. Wis gampang nodalani. Kenapa begitu? Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Orang yang senantiasa berjalan untuk mencari ilmu, Allah bukakan dan Allah mudahkan untuknya jalan masuk ke dalam syurga dan diselamatkan dari api neraka. Kenapa? Tidaklah kita kumpul di majelis ini karena kita berharap selamat dari api neraka. Maka orang yang rajin datang pengajian seperti panjenengan semua ini, insya Allah, Allah selamatkan dari api neraka. Allahumma amin. Itu yang kedua. Nomor satu, orang yang sering datang ke pengajian doanya makbul. Nomor dua, dimasukkan surga, diselamatkan dari api neraka. Yang ketiga, ketika nanti kita pulang, ini ngajine serius dapat, ngajine ngantuk nggih dapat. Sama. Ngaji nulis dapat, ngaji sambil rokokan nggih dapat. Apa yang didapatkan? Ketika mereka pulang, Allah jadikan dosa mereka telah terampuni. Jadi ketika pulang, yang datang bawa dosa, pulangnya dosanya berapa? Nul. Dosanya habis. Sampai malaikat dalam hadisnya, Bu, itu malaikatnya protes. Apa malaikat katakan? Ya Rabbi, inna fihim fulanan laisa minhum. Ya Allah, jangan diampuni semuanya. Jangan semuanya. Kenapa? Ada satu orang di majelis itu yang datangnya bukan untuk pengajian. Datangnya untuk apa? Untuk apa? Ada yang mungkin nagih. Nagih utang. Ada yang karena dijak calon mertua. Ada yang karena pengajian supaya dapat. Dapat takir. Dapat sudah. Yang belum dapat angkat tangan. Panitia keterlaluan. Jadi kalau di tempat saya, Bu, bukan cuma takir nih, pulang disangoni amplop. Sudah disangoni amplop, yang belum nikah dinikahkan, yang belum punya kerja dikasih pekerjaan, yang belum mati dimatikan. Lengkap husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka hadirin sekalian, semuanya oleh Allah dosanya diampuni. Sampai malaikatnya protes karena malaikatnya tahu. Malaikat mengatakan, ya Rabbi, inna fihim fulanan laisa minhum. Ya Allah, yang pengajian datang dari rumah niat ngaji diampuni, pantas. Tapi ada satu orang sebelah mana ya? Mana? Yang datang untuk nagih utang. Oh, kai katanya. Mana yang sebelah mana ini? Datangnya bukan untuk pengajian, niatnya bukan ngaji, niatnya bukan lillahi ta'ala, tapi niatnya nagih utang, niatnya wis timbang di omah diamuk bojoku. Timbang di omah direweli anak-anakku karuan ngaji. Akhirnya malaikatnya bilang, "Ampuni semua ya Allah kecuali yang satu itu." Angkat tangan, wong iya teko ngene iki. Ini kalau katanya Gus Ikdam di Jawa Timur, ST-nya apa ST itu? Sabilut Taubah. Nah, maka yang satu itu kata malaikat, yang satu jangan diampuni. Kenapa? Karena dia datang niatnya bukan pengajian. Apa yang terjadi? Oleh Allah dibalas. Apa balasannya? Innahum qawmun la yashqa bihim jalisuhum. Allah berfirman, semuanya tak ampuni. Yang serius diampuni, yang tidak serius diampuni. Yang datang niat ngaji diampuni, yang datang niatnya bukan ngaji juga diampuni. Yang meripate melek diampuni, yang meripate merem, ngantuk juga diampuni. Kenapa? Innahum qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Karena mereka itu sekelompok manusia yang tidak pernah rugi orang yang mau kumpul bareng mereka. Nah, ini keutamaan. Kalau sukanya kumpul dengan orang yang senengane pengajian, maka panjenengan pokok liwat. Lah kok pas panjenengan liwat waktunya Allah mengampuni, panjenengan katut diampuni. Allahumma amin. Nah, itu keutamaan orang yang mau duduk di majelis taklim. Duduk saknyuk langsung mulih dapat, duduk sampai penutupan juga dapat, duduk niatnya cari ilmu dapat, duduk niatnya cari istri juga dapat. Dapat apa? Dapat istri. Amin ya rabbal alamin. Sudah.
1: Demikian tadi butiran ilmu bersama Ustadz Rifki Ja'far Thalib hafizahullahu taala, dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang.
3: Orang yang mampu kurban, bisa beli kambing, bisa kurban, gak mau kurban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
1: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30. Dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer, atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
3: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
1: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
3: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
4: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Sod.

0: 107,7 RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: Qudwatun Nabawiyah. Hadis ke-31 dari kitab Hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Keutamaan zuhud agar dicintai Allah dan dicintai manusia.
2: An Abi al-Abbas Sahal bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu qari جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
3: Diriwayatkan dari Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku pada suatu amal yang apabila aku mengamalkannya maka aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, juhudlah di dunia, maka engkau akan dicintai Allah. Dan juhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka engkau akan dicintai manusia. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad-sanad yang hasan.
4: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustaz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
5: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
4: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-03x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-03x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
6: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
7: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
4: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
8: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
9: Iman kepada takdir ini banyak faedah. Iman kepada takdir ini banyak faedahnya. Di antara faedahnya supaya kita bergantung kepada Allah. Kita tidak bergantung kepada sebab. Kemudian juga diantaranya pula faedahnya iman kepada takdir,
10: kita mendapatkan kedamaian.
9: Kita mendapatkan kedamaian, ketenangan, karena semuanya sudah ditakdirkan. Kemudian diantara faedahnya pula supaya kita tidak sombong kalau kita berhasil, karena kita mengatakan ini juga takdirnya Allah, bukan usaha saya semata. Kemudian juga supaya kita tidak putus asa kalau kita gagal. Ya, berusaha gagal, enggak putus asa. Ini juga takdirnya Allah, telah dituliskan oleh Allah di Lauhul Mahfudz sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun. Jadi intinya takdir ini diimani, dipercayai, dan kita berusaha, berusaha, berusaha. Yang milik kita kena kita, yang bukan milik kita enggak akan kena kita. Perintah Allah kita kerjakan, larangan Allah kita tinggalkan, selesai.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dr. Muhammad Nurul Humaidi, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga senantiasa menjadi wadah pemersatu umat Islam untuk kemajuan peradaban Islam di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Faedah-faedah daripada ujian. Di antara faedahnya, Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan bahwa Allah berkuasa. Allah bisa mengalahkan kita. Kita yang kuat bisa menjadi lemah. Kita yang sehat bisa menjadi sakit. Kita yang kaya bisa menjadi miskin. Allah bisa, Allah kuat, Allah maha kuasa. Kemudian juga dengan adanya penyakit atau musibah itu, kita menjadi semakin tunduk kepada Allah, semakin patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berdoa kepada Allah, mohon kesembuhan kepada Allah. Dan kita juga meyakini ini adalah merupakan pelebur dosa, menambah pahala, meninggikan derajat. Kemudian juga supaya menghindarkan kita dari sombong. Kita akan sombong, kita akan semena-mena. Tapi dengan adanya penyakit kita akan menyadari, ya Allah, saya lemah. Saya mau sombong apanya. Dan kalau kita ridho, kita nerima ujian dari Allah itu, maka Allah akan ridho kepada kita. Allah akan cinta kepada kita. Yang penting kita ridho, kita nerima, jangan marah. Kemudian juga dengan adanya penyakit itu pula akan tampak siapa teman kita dan siapa musuh kita. Kalau teman kita itu adalah setia, kita senang dia setia, kita susah dia setia. Kalau orang yang ternyata musuh kita, itu mereka hanya mau dengan kita kalau kita senang saja. Kalau kita lagi susah, mereka menjauh dari kita. Kemudian juga dengan adanya penyakit, kita mengadakan muhasabah, introspeksi diri. Kita mawas diri. Ya, kita menyadari saya salah apa selama ini, kekurangan saya apa. Kemudian dengan adanya penyakit ini pula, kita menyadari betapa besarnya nikmat Allah berupa sehat. Sehat itu sangat mahal, yang kadang kita jarang mensyukurinya. Kemudian dengan adanya sakit atau musibah ini pula, ada kalanya kita mempunyai kekuatan yang luar biasa. Yang sebelumnya kita enggak mampu, kita menjadi bisa, kita menjadi kuat, kita menjadi mampu. Kemudian juga dengan adanya penyakit atau musibah ini pula, kita mengetahui hakikat kehidupan dunia, bahwa inilah yang namanya dunia. Dunia seperti ini, ada kadang orang sakit, kadang senang, kadang kaya, kadang miskin, kadang nangis, kadang tertawa. Inilah yang namanya dunia seperti ini. Dan kita hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan adanya sakit, dengan adanya musibah, kita diingatkan oleh Allah. Kita menjadi senang kepada Allah. Ya Allah, kita diingatkan. Terima kasih ya Allah, sebelum terlambat. Penyakit adalah juga merupakan takdir Allah. Namun kita harus berusaha untuk mencari

0: Sahabat RDI yang berbahagia, saya Coach Dr. Fahmi dari Nusantara Gilang Gemilang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI bertambah iman, bertambah kuat persatuan di antara umat Islam sebagai pilar persatuan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat RDI, sesaat lagi kita akan ikuti Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang.
2: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, tubuh yang sehat itu tidak hanya dibangun dari makanan bergizi dan olahraga yang rutin, tapi juga dari pikiran yang tenang dan hati yang terjaga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat RDI. Senang sekali saya Zulkifli bisa hadir kembali menemani Anda di program Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara. Kali ini bersama Rumah Sakit Ibu dan Anak Muhammadiyah Malang. Dan tema kita siang hari ini sangat menarik, stres dan kesehatan tubuh. Nah, di tengah aktivitas yang padat, tuntutan pekerjaan yang sangat tinggi, kemudian masalah keluarga hingga tekanan hidup, itu selalu muncul ya di tengah-tengah kita. Tanpa sadar, banyak orang yang ada di sekitar kita, dan mungkin termasuk kita sendiri, menjadi stres. Padahal kalau tidak dikelola dengan baik, stres itu bukan hanya mempengaruhi pikiran, tapi juga bisa kesehatan tubuh secara menyeluruh. Nah, siang hari ini sudah hadir bersama saya di studio Radio Dakwah Islamiyah, RDFM Malang. Ada narasumber dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Muhammadiyah Malang, ada Dr. Farida Rozani, Magister Manajemen Rumah Sakit. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Zul.
2: Waalaikumsalam.
3: Ketemu lagi.
2: Saya dokter ya. Tetap semangat ya.
3: Tetap semangat.
2: Beliau ini juga sebagai dokter UGD ya di RSI Muhammadiyah Malang. Dan sebagai apa lagi gitu loh, saya agak lupa. Boleh disebut gak sih? Soalnya di tulisannya gak ada gitu. Terus mau nyebut direktur gitu, saya sungkan gitu ya. Gimana dokter siang hari ini?
3: Alhamdulillah sehat Pak Zul.
2: Ini aktivitas padat sekali ya. Biasanya kita mulai kan jam 1 sampai jam 2. Ini tadi memang sejak kemarin sudah diinfokan bahwa mundur setengah.
3: Mundur setengah jam.
2: Setengah jam ya.
3: Izin mundur setengah jam.
2: Ya, alhamdulillah tapi dokter sudah bersama kami siang hari ini. Dan kami ingatkan buat sahabat RDI yang siang hari ini nanti ingin berpartisipasi, ingin berkonsultasi langsung dengan Dr. Farida. Silakan, Anda bisa memanfaatkan nomor WhatsApp kami di 081-334-183-554 ya. Sekali lagi dicatat nomor WhatsApp kami 081-334-183-554. Atau Anda juga bisa tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar yang ada di Instagram. Kalau Anda sedang menyaksikan lewat channel lewat Instagram, di live kita di sana, atau juga bisa lewat Facebook dan juga di channel YouTube RDI FM Malang. Untuk sementara memang untuk TikTok nggak tahu nih, kita lagi kena ban, jadi belum bisa untuk live di sana. Tetapi silakan yang ingin menyaksikan acara kita bisa di platform tadi, di Instagram, Facebook, dan juga di channel YouTube RDI FM Malang. Atau juga bisa di aplikasi radio streaming RDI FM Malang, silakan di-download lewat Google Play Store, Radio RDI FM Malang. Nah, dokter, kalau kita ngomongin stres ya, itu kata-kata yang sering muncul, bahkan belakangan ini semakin sering ya. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud stres ini?
3: Okay. Stres itu adalah sebenarnya respon alami ya Pak Zul ya. Jadi dia itu respon alami tubuh di mana dia akibat ketegangan, akibat tekanan, kekhawatiran, itu yang disebabkan baik itu oleh masalah internal maupun masalah eksternal. Internal contohnya masalah di diri kita, pencapaian dan lain-lain. Kalau eksternal itu misal masalah

0: Apakah kondisi yang normal, dokter?
1: Stres itu berdasarkan tahapannya, ya itu jadi sebenarnya kalau stres ringan itu dan kemudian responnya dia fight, melawan, dia bisa bertahan, nah itu bagus gitu, responnya positif. Tapi kalau kemudian responnya itu membuat tubuh, karena berlebihan ya stresnya sehingga membuat tubuh sakit, kemudian pusing berlebihan, atau kemudian semangat kerjanya menurun, kalau yang ini, atau semangat kerjanya menurun, nah itu hal yang negatif, Pak Zul. Begitu.
0: Sebenarnya kalau dokter melihat ya, penyebab stres itu yang paling sering dialami masyarakat sekarang ini apa sih, dok?
1: Karena mungkin ya, tekanan ekonomi ya Pak Zul, inflasi saat ini itu luar biasa, tekanan ekonomi. Kemudian yang kedua adalah permasalahan rumah tangga ya, karena ekonomi dampaknya otomatis salah satunya ke permasalahan rumah tangga. Permasalahan rumah tangga juga tekanan di pekerjaan ya, sekarang itu luar biasa, di mana di seluruh lini profesi tentu ada efisiensi di mana-mana, sehingga akibatnya tekanan dalam pekerjaan tinggi, di rumah pun tinggi, sehingga orang akibatnya stres.
0: Begitu. Seorang dokter pun bisa stres juga ya.
1: Bisa stres.
0: Ustaz juga bisa stres, penyiar juga bisa stres. Iya, iya. Okay. Sekarang yang stres juga, juri juga bisa stres nih, dok.
1: Okay.
0: Juri. Jadi juri itu stres. Kalau keliru menilai bisa
1: stres.
0: Di stres karena ditekan oleh netizen. Ya, jadi penyebabnya banyak sekali, tapi itu kalau berlebihan itu sangat mengganggu ya. Tapi adakah sinyal yang bisa untuk menunjukkan bahwa, oh ini berarti kita sedang stres ini?
1: Jadi stres itu ada tingkatannya Pak Zul. Jadi ada stres ringan, sedang, dan tinggi berat ya. Stres ringan tuh contohnya kalau kita ada stres terus kemudian kita nih udah mulai ada yang terganggu, misal tidurnya terganggu, tapi dia udah mulai bisa memanage. Oh iya, nanti abis kalau masalah begini kita handle-nya begini. Dia udah fight tuh, udah bisa menghandle. Sehingga kortisolnya pada kondisi itu sudah bisa turun, bisa normal. Misal dengan dia ada stres, masalah, terus dia sholat, berzikir gitu ya, mungkin mengaji, membaca Al-Quran atau membaca buku ya, itu mengurangi. Sehingga itu stres ringan, dampaknya kembali lagi, dia sudah sehat. Tapi kalau stres sedang, itu kortisol masih ada ya, hormon kortisol, hormon pemicu stresnya masih ada, adrenalinnya masih ada. Nah di situ itu udah mulai ada gejala di mana ada aktivitas sehari-hari yang mulai terganggu. Udah mulai kata orang Malang tuh aras-arasen gitu Jadi misal biasanya datang ke kantor pagi, nah ini udah mulai ke kantor udah agak telat, atau biasanya ke kantor tuh paling rajin untuk menyiapkan pekerjaannya dan lain-lain, ini udah mulai malas, itu udah mulai. Nah, yang kategori berat itu kalau berlebihan ya, kortisolnya tinggi, adrenalinnya tinggi, akibatnya apa? Akibatnya darah tinggi, udah mulai itu Pak Zul, kalau diperiksa, atau datang ke dokter bolak-balik dengan kondisi asam lambungnya tinggi ya, sampai ulkus peptikum kita nyebutnya, jadi sudah ada luka di lambungnya, kemudian pusing yang berlebihan di bagian belakang kepala, itu yang pusing luar biasa, pusing atau vertigo ya, biasanya gejala-gejala itu yang kita temukan di pasien. Atau ada pasien yang ngerasa nyeri berlebihan di anggota bagian tubuh tertentu. Itu
0: sebetulnya berarti kayak misal tadi ya, nyeri itu dok ya, berarti apakah sebenarnya nyeri itu nyata ataukah sebenarnya hanya dari pikirannya, atau karena memang ada hormon tadi yang menyebabkan nyeri itu timbul itu dok?
1: Ya, jadi hormon kortisolnya yang berlebihan dan berlangsung lama sehingga menyebabkan tadi salah satunya. Jadi hormon kortisol yang berlebihan dan lama itu menyebabkan salah satunya menekan sistem imun sehingga menyebabkan penyakit Pak Zul pada tubuh kita. Gitu.
0: Jadi bisa jadi berarti rasa sakit itu bukan hanya
1: rasa sakitnya nyata ya sebenarnya, tapi akibat dipengaruhi pikirannya yang stres, yang overload ya istilahnya, kapasitas otaknya sudah overload.
0: Jadi itu ya, yang stres yang seperti itu yang perlu diwaspadai, dok,
1: yang
0: ya.
1: Yang diwaspadai. Saat ini akhir-akhir ini pasien sering datang misal ke kami di IGD itu dengan kondisi nyeri perut yang berlebihan, pusing yang berlebihan, mual muntah. Nah, itu yang sampai akhirnya tidak bisa

0: masuk kerja, sakit, nah itu, atau yang ibu rumah tangga sampai tidak bisa melakukan aktivitas di rumah ya, mengurusi anaknya.
1: Jadi ternyata stres itu bisa berdampaknya ke tidak hanya soal pikiran ya, tetapi juga bisa berdampak secara fisik ke kesehatan kita ya. Nah, kok bisa dok, stres itu bisa mempengaruhi kesehatan tubuh secara umum, padahal kan sebenarnya awalnya dari pikiran ya, dari beban yang sebenarnya hanya dari pikiran kan awalnya itu dok ya, bukan dari benar-benar sesuatu yang menekan tubuhnya, tapi kok bisa dok gitu sampai mempengaruhi kesehatan dok?
0: Karena di otak kita begitu ada sinyal stres, maka stres akan mengaktifkan yang namanya dua hormon, hormon kortisol dan hormon adrenalin. Hormon kortisol ini memicu stres sehingga menyebabkan tadi kadang seseorang tuh menyebabkan akibatnya adrenalin tuh denyut jantungnya naik. Nah ini kalau kelamaan akhirnya jadi penyakit jantung, jadi darah tinggi. Kalau darah tingginya berlebihan dipicu oleh metabolismenya yang juga nggak bagus, misal makannya nggak bagus, makan goreng-gorengan dan lain-lain, akibatnya semakin memicu ke arah stroke, hipertensi, gagal jantung dan lain-lain itu.
1: Bahkan bisa sampai ini ya, tindakan yang lebih jauh lagi kan ada orang yang sahir melakukan suicide itu, bunuh diri seperti
0: betul,
1: itu ya.
0: Kalau tidak, itu tadi stres berat yang akibatnya menyebabkan depresi, burnout. Nah itu yang seperti kejadian akhir-akhir ini ya Pak Surya itu.
1: Berarti nggak bisa disepelekan ya dok ya sebenarnya. Kalau kita sudah merasa ada gejala-gejala yang tadi disebutkan tadi, kita harus bisa melakukan, kita harus, sebenarnya gimana caranya untuk harus ngapain sih dok gitu loh. Kalian kalau orang kan, aduh saya stres, bro saya buat tidur. Ada yang, stres saya buat makan gitu kan. Ada yang dibuat olahraga, ada yang dibuat, nah itu kapan kita bisa tahu, saya harus memutuskan kalau stres itu harus begini gitu. Apa yang harus dilakukan kayak
0: yang
1: gitu
0: pertama,
1: tuh ya.
0: Yang pertama kalau stres tidak bisa menghadapi, kemudian sering sakit, misal sering nyeri ulu hati, itu biasanya pertama. Atau sering pusing yang luar biasa hebat, yang sampai mengganggu aktivitas sehari-harinya. Nah, maka harus ke dokter. Mungkin di dokter, nanti dokternya kan akan bertanya, penyebabnya dari mana? Misal tidak makan pedas, tidak makan ini, tapi kok asam lambungnya naik begitu tinggi ya? Oh, barangkali ada beban pikiran, biasanya itu. Jadi memang konseling, bertemu, bercerita dengan teman. Ya kalau tidak bisa bercerita, salah satunya journaling, ya journaling book gitu ya, menulis begitu di buku harian. Kemudian dari menulis itu dia supaya bisa mengeluapkan. Kadang dengan meluapkan di buku itu kan, kalau cerita sama teman belum tentu kadang teman menerima. Jadi dengan journaling itu kita menulis, mengungkapkan apa yang ada di pikiran.
1: Yang menarik belakangan ini ada orang yang dia mengungkapkannya ke ChatGPT ya. Tapi nanti saja dok, kita lanjutkan lagi ini. Menarik, soalnya saya pikir, saya juga pernah itu iseng-iseng saya coba, loh bisa diajak ngobrol ya gitu. Tapi apakah itu bahaya atau enggak ya? Dan seperti apa, nanti kita lanjutkan. Sahabat RI, silahkan buat Anda yang siang hari ini sedang bergabung di program Ngopi on the Air, Ngobrol Pintar di Udara, bersama Rumah Sakit Ibu dan Anak Muhammadiyah Malang, dan juga bersama dokter yang kali ini kita temanya adalah stres dan kesehatan tubuh. Nanti dokter Farida akan mencoba untuk menjawab pertanyaan Anda. Silakan dimanfaatkan nomor WhatsApp kami di 081334183554 ya. Atau yang sedang menyaksikan lewat channel YouTube, kemudian juga Instagram dan Facebook, Anda juga bisa tuliskan pertanyaan Anda di sana. Dan jangan lupa untuk dibagikan, di-share, sehingga lebih banyak lagi yang mengetahui tentang program kita, lebih banyak lagi yang bisa mendapatkan manfaat. Saya Zulkifli dan Dr. Farida akan kembali lagi setelah kita dengarkan dulu beberapa pesan-pesan yang berikut ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dr. Adian Husaini, Ketua Program Dokter Pendidikan Islam di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Semoga dengan mendengar radio ini semakin menambah keilmuan, takarub kita kepada Allah, dan menjaga, meningkatkan ukhuwah kita sebagai sama muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sahabat RDI, Ngopi on the Air, Ngobrol Pintar di Udara bersama RSI Aisyah Malang akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
4: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
3: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
4: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
3: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamnya 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
4: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustaz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
5: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
3: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
6: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
7: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
3: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
8: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dr. Gamal Albin Said dari Indonesia Medika. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI bisa timbul ta'liful qulub, kesatuan hati di antara kita untuk bersama-sama berkolaborasi memberikan yang terbaik untuk masyarakat di Kota Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sahabat RDI, kita akan kembali ikuti Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara, kerjasama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang.
1: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Kita kembali lanjutkan lagi ngobrol kita di program Ngopi, Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara bersama Rumah Sakit Ibu dan Anak Muhammadiyah Malang dan juga ada Dr. Farida yang siang hari ini kita membahas tema stres dan kesehatan tubuh ya. Monggo silakan yang mau bertanya, ingin menyampaikan unek-unek atau mungkin lagi stres sekarang. Monggo silakan di 081-334-183-554 ya. Anda bisa manfaatkan nomor WhatsApp kami, tuliskan pertanyaan Anda di sana dan juga yang ingin menyaksikan acara kita lewat channel YouTube, Facebook atau Instagram, Anda juga bisa berpartisipasi di sana di kolom komentar. Nah, dokter, tadi kan stres itu bisa menyebabkan sakit kepala dan migrain. Itu faktornya apa sih? Kenapa kok bisa sampai ke sakit kepala dan migrain itu? Kok bisa muncul itu sakit kepalanya itu?
0: Jadi pada saat kita stres itu melepaskan hormon stres yang namanya kortisol ya. Kortisol ya. Itu menyebabkan tekanan darah. Kortisol dan adrenalin menyebabkan salah satunya tekanan darah meningkat, kemudian denyut jantung meningkat, ya, sehingga apabila berlebihan akibatnya kan otak dipacu terus-terusan hingga akhirnya pusing, akhirnya tubuhnya kan capek ya, sehingga begitu menyebabkan akhirnya terjadilah yang tadi pusing berlebihan yang disebut tension headache. Kemudian yang kedua adalah asam lambungnya mesti naik, ya, vertigo gitu.
1: Lambung ini atau iya asam lambung ini muncul juga karena itu ya, bukan hanya karena telat makan ya, tapi bisa juga karena pikiran karena stres itu tadi ya.
0: Iya. Memicu peningkatan dari asam lambung. Sehingga kalau asam lambungnya berlebihan akibatnya mesti nyeri hati.
1: Sebenarnya kalau kondisi asam lambung yang muncul karena stres tadi, apakah pengobatannya juga sama seperti kalau orang sakit mah pada umumnya atau bagaimana dok sebenarnya? Ya,
0: cuma memang kalau tetap kita obatin Ustadz untuk apa namanya Pak Zul untuk asam lambungnya, kita beri misal obat untuk lambung begitu ya, misalnya antasida atau misal ranitidin begitu ya, namun tetap penyebabnya yang kebiasanya kita sebagai dokter tuh tanya penyebabnya kenapa gitu, apakah pikiran berlebihan atau istirahatnya yang kurang, karena kan pada hormon kortisolnya meningkat terus menerus, akibatnya tidurnya tidak hanya pusing, akibatnya kan susah tidur, kemudian makannya menjadi nafsu makannya menjadi turun gitu, atau justru makannya menjadi berlebihan Pak Zul gitu. Jadi tadi kalau stres aku makan aja tadi kata Pak Zul, nah itu salah satunya. Jadi ada stres yang orang nggak bisa makan, akibatnya asam lambungnya naik, atau yang kedua dia justru makan berlebihan sehingga terjadi peningkatan berat badan tubuh yang juga drastis.
1: Nah tadi juga sempat dokter sedikit menyinggung tentang sistem imun ya atau kekebalan tubuh gitu, apakah ini juga stres itu bisa menyebabkan imun kita turun ya?
0: Betul, jadi stres itu ya, jadi kortisol itu menghambat fungsi sel imun, salah satunya adalah netrofil, sehingga netrofil ini salah satu istilahnya zat sel darah putih di tubuh kita yang memakan istilahnya penyakit ya. Tapi karena dia stres berlebihan dan jangka waktu lama, biasanya kortisolnya meningkat dalam jangka waktu lama, akibatnya dia menekan sistem imun, akibatnya mudah sakit, apa namanya, daya tahan tubuhnya menurun begitu. Sehingga akibatnya kadang ada yang sampai orang-orang tertentu juga sampai radang kronis ya. Gitu, biasanya misal di kulitnya gatal berlebihan yang tidak sembuh-sembuh gitu.
1: Itu karena sistem imunnya tadi ya.
0: Sistem imunnya lagi.
1: Iya, ya, secara jadi secara bahkan jaratin gini, stres kok bisa jembatin gatal gitu ya, ternyata karena sistem imunnya yang turun imunnya, sehingga menimbulkan hal-hal lain ya, termasuk tadi itu ya. Oke dokter, ini sebenarnya sudah ada yang bertanya nih lewat WhatsApp ya, silakan yang lain juga monggo Anda bisa manfaatkan nomor WhatsApp kami, tuliskan pertanyaan Anda di sana di 081334183554 ya, nanti akan dijawab oleh dokter Farida dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Muhammadiyah Malang. Ini dari pendengar Bu Dewi. Assalamualaikum dokter.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya mau tanya, saya bingung sama kondisi saya sendiri. Saya itu sering capek emosional, nangis sampai gemetar dan sesak nih dok. Kadang susah mengenali diri sendiri juga. Saya juga sering merasa takut atau cemas, tapi saya sendiri nggak tahu takutnya sama apa. Kadang badan saya juga dingin, gemetar dan bingung kayak linglung kalau lagi nangis atau kepikiran sesuatu. Itu masih normal karena stres atau perlu diperiksa lebih lanjut dokter? Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Bu Dewi. Izin saya peluk jauh untuk Ibu ya. Saya turut ini masalah yang dihadapi Bu Dewi mungkin agak berat ya, sehingga kadang sering capek, nangis, emosional dan lain-lain. Yang saya bisa sarankan adalah yang pertama tarik nafas ya, meditasi tarik nafas, istighfar ya. Kemudian yang kedua adalah kalau sampai mengganggu, misal ibu emosional menangis berlebihan, yang sampai itu mengganggu kegiatan sehari-hari, saran saya adalah ke dokter, nggih, bisa ke psikiater gitu ya. Ini untuk diberikan konseling dan terapi gitu. Supaya nanti tidak bisa sampai berkepanjangan yang akhirnya mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Dampaknya kalau seorang ibu itu kan berat ya. Kalau marah-marah sama anaknya, anaknya akibatnya trauma kan gitu. Atau kalau marah-marah nanti hubungan di rumah tangganya dengan suami menjadi tidak harmonis gitu, dengan lingkungan tetangga juga tidak nyaman. Ya sebaiknya kalau sudah ada hal-hal seperti itu, saran saya adalah datang ke dokter atau ke psikiater ya.
1: Baik, kalau di data KRSI Muhammadiyah bisa ya dokter ya,
0: okay,
1: untuk menangani hal seperti ini.
0: Insya Allah di kami akan ada layanan psikologi berikutnya, psikolog klinis akan berpraktek di tempat kami. Insya Allah ditunggu Pak Zul, insya Allah periode di bulan Juni besok.
1: Dalam waktu dekat ini ya.
0: Dalam waktu dekat. Baik. Insya Allah.
1: Ya, mudah-mudahan cukup jelas jawabannya. Jadi jangan terlalu nanti kalau memang ingin lebih lanjut bisa langsung datang atau nanti berkonsultasi dengan sebenarnya antara psikiater dengan psikolog itu sebenarnya bedanya apa sih dok? Banyak orang yang bingung gitu kan?
0: Bingung harus ke psikolog atau ke psikiater. Kalau psikiater itu bisa mengobati Ustadz untuk memberikan obat. Jadi misal-misal obat tidur, obat kecemasan. Ya, kalau psikolog tidak bisa. Psikolog hanya bisa melakukan terapi, misal perubahan perilaku, begitu ya. Kemudian mengkonseling, begitu. Ya. Nah, dua-duanya tuh di kami insya Allah ada di bulan Juni.
1: Bulan Juni ini nanti ya. Baik.
0: Tapi untuk saat ini, semisal ingin berobat, bisa dengan kami di Poli Umum RSIA Muhammadiyah, atau juga misal ada keluhan seperti asam lambung yang berlebihan, stres, pusing, bisa ke poli saraf gitu ya, atau ke poli penyakit dalam. Di kami buka setiap hari, Ustaz.
1: Baik. Pertanyaan berikutnya ini ada lagi dari ini yang di Instagram nih dokter, dari akun Dinda Mauli. Dokter, akhir-akhir ini saya lagi banyak tekanan kerja dan sering kepikiran sampai susah tidur. Sejak itu badan saya jadi sering pegel, dada sesak, pusing dan sakit perut. Saya sempat periksa tapi hasil, waduh ini kenapa ya terputus ya? Oh, saya sempat periksa tapi hasilnya normal saja. Nah, apakah sakit fisik seperti ini memang bisa muncul karena stres?
0: Ya, gitu. Jadi yang tadi saya bilang, tahapan stres dari stres ringan, sedang, kemudian berat, Pak Zul. Nah, mungkin di Mbak Dinda ini sudah ada ke tahapan yang stres berat ya, atau sedang, sehingga menyebabkan sudah ada gangguan sulit tidur, kemudian sudah sering nyeri perut, gitu ya. Sehingga yang harus dihadapi adalah saat ini kita fokus ke solusinya gitu. Oh, semisal ada permasalahan nih di kantor, oh solusinya harus bagaimana. Nah, itu yang kita fokuskan. Boleh nanti konseling dengan dokter, untuk dikonseling baik itu ke psikolog maupun ke psikiater. Gitu, karena tadi hasilnya normal ya, pemeriksaannya normal.
1: Baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi, sahabat RDI, ngobrol kita di program Ngopi on the Air, Ngobrol Pintar di Udara bersama Rumah Sakit Ibu dan Anak Muhammadiyah Malang dan Dr. Farida. Silakan Anda yang ingin berkonsultasi, bertanya langsung dengan dokter, Anda bisa manfaatkan nomor WhatsApp kami di 081334183554 ya. Atau bisa juga yang sedang menonton acara kita, karena acara kita ini selain bisa didengarkan di radio di 107,7 FM, Anda juga bisa saksikan, bisa tonton secara langsung lewat channel YouTube Radio RDI FM Malang, kemudian juga di Facebook dan Instagram RDI FM Malang. Jadi Anda bisa tuliskan pertanyaan di kolom komentar. Nanti saya Zulkifli dan Dr. Farida akan kembali lagi setelah kita break sejenak beberapa saat ini.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Muhammad bin Anis bin Syahab dari Majelis Rasulullah Malang. Ikuti terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI kita semakin menambah wawasan ilmu agama kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Inspirasi RDI FM bersama Ustadz Herfi Gulam Faizi LC.
13: Dan kemarin kita bahas sampai apa? Sampai permasalahan tentang upaya-upaya orang-orang yang punya kepentingan global, ya, itu untuk mendesain keteladanan-keteladanan sosok-sosok yang dimunculkan agar menjadi kiblat-kiblat bagi anak-anak muda, ya, sehingga begitu mereka sudah berkiblat pada orang-orang yang ditentukan oleh satu.
12: Sahabat RDI, Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara bersama RSI Aisyah Malang akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
4: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
12: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
4: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
12: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
4: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
14: Sekarang ini saudara kita di bumi Palestina sedang mendapatkan ujian, maka kita harus peduli kepada mereka. Dan kewajiban kita adalah menolong mereka, membantu mereka semampu kita, minimal dengan doa-doa. Kalau kita tidak menolong mereka, tidak membantu mereka, jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan mereka. Jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan
15: ini
14: mereka.
15: Ini bukan sifat orang yang beriman.
14: Lebih baik Anda diam, Anda selamat. Lebih baik Anda diam, Anda selamat. Biarkan mereka yang bekerja. Bagaimanapun juga, Zionis Yahudi adalah penjajah, perampok, bangsa yang terkutuk sepanjang masa. Dan kita bangsa Indonesia tidak setuju dengan penjajahan.
12: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
5: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
12: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-03x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-03x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
6: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
7: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
12: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
8: Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
12: Hmm.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Salim Afila dari Yogyakarta. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita menuju kepada amal saleh, ketakwaan, dan insyaallah menuju ridha dan syurganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
17: Sahabat RDI, kita akan kembali ikuti Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara, kerjasama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang.
1: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Saat ini jam 2 lebih 8 menit, untuk Anda yang sekarang sedang sibuk dengan aktivitas Anda, mudah-mudahan semua pekerjaan Anda berjalan lancar, termasuk mungkin juga yang sedang mendengarkan acara ini lewat radio di mobil, tetap berhati-hati, tetap waspada di jalan raya. Sementara buat yang sedang menyaksikan acara ini, baik lewat channel YouTube, Facebook maupun Instagram, Anda juga bisa berpartisipasi dengan tuliskan pertanyaan Anda. Kalau mungkin Anda mau bertanya, mau berkonsultasi langsung dengan Dr. Farida Rozani, Anda bisa manfaatkan kolom komentar di sana. Nanti beliau akan menjawab pertanyaan Anda. Dan juga buat yang ingin mendengarkan Radio RDFM Malang dari manapun Anda berada di seluruh penjuru dunia, Anda juga bisa download aplikasi radio streaming RDFM Malang. Nah, dengan mendownload aplikasi ini, Anda bisa menyaksikan acara kita. Di samping juga bisa mendengarkan tentu saja. Dan juga bisa menyaksikan siaran live dari Mekah, ya, dari seputaran Masjidil Haram. Kemudian juga di Madinah. Dan masih banyak lagi. Ya. Ada juga Murotal, kemudian juga yang ingin membaca Al-Quran. Semuanya lengkap di sana, ya. Tinggal Anda download lewat aplikasi Radio RDFM Malang. Dan ini gratis, ya. Baik, dokter. Jadi gimana sih sebenarnya cara untuk mengelola stres yang kita hadapi ini? Kalau memang kita sedang stres, atau mungkin yang ringan dulu lah, yang untuk menghadapi stres yang sehari-hari itu seperti apa ini, dok?
0: Jadi yang pertama kalau kita menghadapi stres, jadi yang pertama tuh sebenarnya di Al-Quran tuh sudah ada, Ustadz. Jadi metode mengatasi stres dengan surat Al-Insyirah, ya. Jadi di surat Al-Insyirah kan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi sesudah ada kesulitan mesti ada kemudahan. Jadi yang pertama adalah memahami bahwa setiap permasalahan yang diberikan kepada kita itu pasti ada kemudahan di dalamnya. Satu, mengambil hikmahnya. Kemudian yang kedua adalah berpikir positif. Jadi kalau sudah menerima masalahnya, oke, okay, Allah, saya menerima permasalahan yang ada di hidup ini, ya, misal dari tempat kerja, misal di rumah tangga, atau misal di lingkungan luar gitu, ya. Saya terima masalahnya ini, kemudian kita berpikir bahwa oh ya, ya Allah, berikan solusi yang terbaik, sehingga dengan itu kita memframing positif atas masalah, ya. Jadi kita tidak overthinking akhirnya dengan oh kok begini ya, menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam begitu, sehingga dari situ kita akan mencari solusi gitu, ya. Yang kedua adalah merenungkan bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, makanya dari itu kita fokus untuk mencari solusi. Kira-kira apa nih? Oh, ternyata terkait misal masalah di keluarga dengan anak. Oh, anak belajarnya nilainya turun, yeah, gitu, ya. Oh, oke, okay, kita fokus nih, carikan guru atau kita mengajari atau bagaimana gitu, atau kita ngajak ngobrol nih anaknya, ternyata prestasinya turun karena jarang kita ajak obrol, begitu. Karena misal mamanya seperti saya, Ustadz, bekerja, sibuk, ya, gitu. Atau yang juga perlu ini sabar dan tawakal, itu. Jadi jangan lupa sholat, berdoa, karena itu bagian dari supaya kata orang Jawa ngeleremno ati.
1: Nah, kalau olahraga sendiri, dokter, ya, seberapa penting sebenarnya olahraga dalam mengatasi stres itu?
0: Olahraga salah satunya adalah untuk mengeluarkan hormon endorfin, Ustaz, gitu. Akhir-akhir ini banyak yang lari gitu, ya, dicetuskan banyak fun run dan lain-lain, itu juga bagus karena dengan olahraga apapun ya, jalan kaki boleh, lari boleh, main bulu tangkis boleh, kemudian berenang boleh gitu ya. Itu untuk mengeluarkan endorfin, karena dengan mengeluarkan endorfin maka akan menekan kortisol yang ada di tubuh. Kalau kortisolnya ditekan, sehingga nanti efeknya juga lebih happy, bisa bahagia, sehingga juga lebih mudah mencari solusi tadi itu, Ustaz. Gitu. Mengeluarkan endorfin juga tidak hanya dengan olahraga, Ustaz, tadi dengan sholat, kemudian dengan berzikir, membaca buku, ya, menonton film kesukaan, ya, rekreasional, itu bisa mengeluarkan endorfin begitu.
1: Kalau orang sekarang istilahnya, orang sekarang itu healing ya.
0: Healing.
1: Ya, kalau pola makan, apakah itu juga bisa mempengaruhi tingkat stres nih, pola makan itu?
0: Pola makan yang mengandung gula yang berlebihan itu yang dipicu tadi, misal stres banyak makan itu dipicu oleh hormon kortisol. Akibatnya pengennya makan manis-manis, pengen makan yang berlebihan gitu. Nah, itu juga memicu semakin stres sebenarnya, Ustaz. Sehingga dengan tadi berolahraga menekan hormon kortisol, sehingga nanti pola makannya juga bisa membaik ya. Jadi tidur, Ustaz, juga salah satunya juga tidur itu penting untuk orang stres ya. Makanya kenapa kalau kita pergi ke dokter kadang bisa tidur enggak, karena tidur itu untuk memutus overthinkingnya supaya otaknya enggak bekerja terus-menerus begitu. Karena kalau tadi seperti yang disampaikan penanya sebelumnya, sampai susah tidur, akibatnya badannya lelah karena tidurnya mesti malamnya susah gitu. Karena itu dokter akan memberikan biasanya salah satunya memang obat tidur untuk supaya dia bisa istirahat, bisa beraktivitas di kemudian hari ya, di esok harinya gitu.
1: Istilah sekarang ini overthinking. Nah, overthinking itu sendiri sebenarnya gimana sih, Dok, kalau dokter melihatnya ini? Sebenarnya apa sih yang dimaksud orang ini, overthinking itu apa sih sebenarnya, Dok?
0: Overthinking itu berpikir berlebihan. Jadi kok bisa begini ya, misal ada masalah nih dengan teman, kok dia akhirnya dia menyalahkan diri sendiri, menyalahkan kok aku bisa begini, kok aku bisa begini, apa karena salahku begitu. Nah, itu akhirnya overthinking. Otaknya di, kalau di komputer itu dibuat running terus, Pak Zul. Jadi akibatnya kan dia otaknya berlebihan, berpikir, akibatnya dia sampai merasa kelelahan ya begitu. Sehingga kalau kelelahan otaknya, akibatnya tubuhnya yang berefek ya, asam lambungnya naik, pusing berlebihan di belakang kepala, kemudian mual atau muntah karena nafsu makannya enggak mau gitu ya, atau yang justru makan berlebihan gitu
1: ya. Tadi di awal saya juga sempat nyinggung nih ya, kita tadi berbicara ya dengan orang lainnya. Nah, itu apakah memang itu bisa membantu mengurangi stres, Dokter? Kalau kita ngobrol dengan orang lain atau teman, sahabat atau saudara gitu. Atau pasangan kita mungkin.
0: Ya, jadi ketika kita ada masalah dan kemudian kita ngerasa enggak bisa nih diselesaikan sendiri, maka seeking for help. Jadi mencari bantuan dengan misal ngobrol dengan orang yang amanah dan dipercaya. Misal teman ya, atau kalau tidak teman pasangan ya, kalau misal ini, atau kadang kalau misal tidak ada teman atau pasangan, misal orangnya introvert, salah satunya adalah journaling, Pak Zul. Journaling itu kita menulis di buku, mencurahkan hari ini ada kejadian apa, kemudian apa yang dialami, apa yang sudah dia kerjakan gitu ya, kemudian itu direview. Hal seperti itu bisa mengurangi stresnya gitu, sehingga bisa menekan tingkat stresnya dan akibatnya juga moodnya juga akan baik ya. Kalau tidak bisa bercerita, dipendam sendiri, akibatnya tadi hormon kortisolnya meningkat terus, lama-lama tadi sistem imunnya turun.
1: Baik, silakan buat yang lain, Anda bisa memanfaatkan nomor WhatsApp kami yang ingin bertanya langsung, berkonsultasi langsung dengan Dr. Farida. Anda bisa tuliskan pertanyaan di WhatsApp ya, 081334183554 ya, sekali lagi di 081334183554 ya. Tema kita memang siang hari ini adalah tentang stres ya, jadi stres dan kesehatan tubuh. Dan juga untuk yang sekarang sedang menyaksikan lewat channel YouTube, Facebook maupun Instagram, Anda juga bisa tuliskan pertanyaan Anda di sana. Dan jangan lupa, kalau Anda ingin memberikan manfaat juga kepada yang lain, silahkan dibagikan, di-share program kita ini, baik melalui status WhatsApp Anda, status media sosial Anda, ataupun juga lewat WhatsApp group ya, atau lewat apapun lah. Enaknya sekarang itu seperti itu. Itu juga bisa menghilangkan stres ya dok ya. Kalau kita berbuat kebaikan, untuk menyebarkan orang kebaikan untuk lain, itu juga salah satu yang bisa membuat kita menjadi lebih baik kan ya dok ya. Nah, itu juga salah satu bisa untuk menghilangkan stres kita stress. Ya.
0: Stres. Makanya saya harus bertemu para pasien Pak Zul untuk menghilangkan stres.
1: Dokter begitu ya.
0: Iya.
1: Iya ya, jadi kalau dok ya sama juga sih kalau penyiar juga begitu ya.
0: Bertemu dengan
1: pendengarnya atau dengan narasumbernya.
0: Iya.
1: Atau ada yang bertanya, kalau Anda bertanya saya hilang stresnya. Kalau Anda enggak bertanya saya stres. Kok enggak ada yang nanya? Ini ada yang lagi sepertinya dokter yang bertanya nih, sebentar saya buka dulu ya. Alhamdulillah ada, jadi nggak jadi stres saya ini. Oke, okay, ini dari tidak ada namanya ini. Ini memberikan tips sepertinya dokter. Assalamualaikum RDI Bu Dokter, izin berbagi tips dari saya ini pendengar. Oh, penderita vertigo sekaligus asam lambung. Jadi beberapa waktu lalu memang hari-hari yang berat untuk saya sehingga akhirnya saya menderita sakit vertigo sekaligus asam lambung. Oh, Alhamdulillah, sekarang sudah membaik dan jarang kambuh. Izin berbagi tips kepada pendengar RDI yang mengalami hal sama. Ini berbagi nih dok ya, berarti ya. Berbagi. Ini. Izin berbagi untuk pendengar RDI yang mengalami hal sama yaitu sakit vertigo dan asam lambung supaya nggak kambuh dan bisa sembuh ya. Insya Allah ini tipsnya dari beliau nih ya. Artinya baca zikir pagi dan petang, jangan dilewatkan karena zikir pagi dan petang itu sangat seperti kita pakai baju besi. Ya, benar juga ini ya. Okay. Kemudian sholat subuh tepat waktu.
0: Betul.
1: Karena barang siapa yang sholat subuh maka pasti dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala
0: mendapatkan dunia dan seisinya.
1: Dunia dan seisinya. Dan luar biasa lagi kan kalau kita sholat subuh itu salah satunya adalah ketika sampai syuruk ya, kemudian kita sholat 2 rakaat itu seperti kita sama seperti haji umroh sempurna ya. Jadi wah ini luar biasa ini. Kemudian lakukan semua hal yang membuat kita bahagia. Kemudian jauhi semua hal yang membuat kita sedih dan stres. Oh iya itu perlu ya dok ya. Jangan sampai, kadang-kadang berita itu bikin stres kan dokter, kita baca berita di media sosial tuh.
0: Berita inflasi, stres, berita ini.
1: Iya, sekarang ini saya baca media sosial, kok bikin stres semua sih? Orang-orangnya juga yang ngomong nih bikin stres semua nih. Pada blunder semua, waduh. Kadang-kadang ya udahlah jangan baca media sosial gitu ya. Kemudian jangan semua jangan telat sarapan pagi. Ya, kemudian minum susu dan makanan bergizi, kemudian sholat duha 8 rakaat. Nah, semoga bermanfaat, Masya Allah.
0: Oh, Masya Allah, terima kasih Ibu membantu saya.
1: Iya, ya, dan Ibu juga membantu saya. Jadi ada pertanyaan lagi yang masuk ya.
0: Sarapan pagi itu memang betul Pak Zul, jadi membantu mood ya. Mungkin kalau ibu-ibu di rumah semenjak sudah tahajud ya, kalau ibu-ibu itu tahajud atau subuh, sudah gedebak-gedebuk istilahnya di dapur, kemudian pagi kan dia ini, kalau di kantor maka dia harus sarapan dulu, agar apa? Moodnya bagus. Karena mood yang bagus, maka akan meningkatkan produktivitas hari itu bekerja. Sehingga nanti bisa, misal di kantor, bisa lebih produktif untuk meeting, untuk bekerja, untuk ngetik dan lain-lain ya, gitu.
1: Dan kita ini di Islam ini kita bangun sejak pagi ya, sejak sebelum subuh bahkan ya, tahajud saat udara masih segar, suasana masih sepi, itu kan rasanya bisa membuat tenang ya. Orang lain melakukan itu mungkin tidak bisa setiap hari, kita lakukan itu setiap hari. Maksudnya kita harusnya jauh lebih sehat ya dok
0: jauh
1: ya.
0: Jauh lebih sehat.
1: Berarti kalau ada yang masih belum sehat, ya mungkin masih perlu lebih tingkatkan lagi itu. Salah satunya tips-tips tadi itu ya.
0: Pendekatan kepada Allah, kembalikan lagi kepada Allah.
1: Baik, kita nanti lanjutkan lagi dokter di sesi yang terakhir. Kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit lagi ke depan. Silakan buat yang lain yang ingin berbagi juga, Anda ingin bertanya juga boleh, berkonsultasi juga boleh. Anda bisa manfaatkan nomor WhatsApp kami di 081334183554 ya. atau juga bisa tuliskan di kolom komentar yang sedang menyaksikan lewat channel YouTube, Facebook maupun Instagram. Saya Zulkifli dan Dr. Farida akan kembali lagi setelah kita dengar beberapa pesan yang berikut ini.
18: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Haji Asmuala ST, Wakil Ketua DPRD Kota Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM, kesatuan dan persatuan umat bisa terjaga sehingga NKRI menjadi kuat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
19: Sahabat RDI, ngopi on the air, ngobrol pintar di udara bersama RSI Aisyah Malang akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Anda bukan penyiar radio dakwah, ustaz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
5: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
19: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-03x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-03x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
6: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
7: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
19: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
8: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
20: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Hendra Ubay dari Jiwa Tenang TV. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI semakin tercerahkan, semakin lembut hati kita, semakin cinta kepada sesama muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
19: Sahabat RDI, kita akan kembali ikuti Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara, kerjasama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang.
1: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Kita sekarang masuk di sesi yang terakhir ya, tapi masih kami persilahkan buat Anda yang ingin bertanya, Anda ingin berkonsultasi langsung dengan Dr. Farida, silakan Anda bisa manfaatkan nomor WhatsApp kami di 081334183554 ya. Atau bisa juga yang sekarang sedang menyaksikan acara kita, baik yang lewat channel YouTube, kemudian Facebook maupun Instagram, Anda juga boleh tuliskan pertanyaan Anda di sana. Yang lain silakan, ini sudah ada yang masuk tapi masih assalamualaikum gitu aja, belum selesai ini ya. Silakan Bapak yang baru saja bergabung, pertanyaannya silakan disambung lagi kalau memang ingin bertanya untuk program kita ya saat ini. Baik, dokter, kalau kita lihat sekarang nih ya, anak-anak muda ya, kelihatannya apakah mereka ini sekarang semakin banyak yang mengalami tekanan sehingga menjadi stres seperti itu juga ya, dok ya?
0: Okay. Jadi anak muda ini yang sering kali kami dapatkan itu karena ini ya Pak, ekspektasi yang dia lihat di media sosial. Sehingga ya, framing-framing kondisi Gen Z sekarang itu di media sosial itu yang membuat mereka kadang mengalami tekanan. Semisal misal memakai barang-barang branded gitu ya, atau healing yang kan anak muda sekarang tuh sering senang dengan misal healing ke luar negeri, kemudian hal-hal seperti itu ya, pencapaian-pencapaian tekanan yang dari eksternal yang dia lihat di media sosial itu yang membuat terkadang dia juga stres gitu ya. Kemudian memang misal prestasi belajar ya, karena sekarang persaingan di sekolah itu luar biasa, itu juga membuat anak muda baik itu usia SMA maupun usia remaja SMP itu juga sekarang itu banyak yang mengalami stres ya, tingkat stres dengan tingkat stres sedang sampai ke berat ya.
1: Kalau penanganan ke mereka anak-anak muda dibandingkan dengan mereka yang mungkin lebih dewasa, apakah sama atau berbeda ini dok biasanya kalau hal seperti itu?
0: Ya kalau saya pribadi untuk pasien yang usianya remaja sampai menginjak usia mahasiswa, itu biasanya saya tanya penyebabnya dari mana. Jadi kita konseling bertanya penyebabnya apa, permasalahannya apakah di sekolah ataukah di pondok begitu ya. Kadang sering di pondok itu anak-anak sekarang karena misal tuntutan hafalan Ustadz ya, tuntutan prestasi belajar di pondok-pondok yang ini, sehingga sering kali datang ke kami dengan keluhan asam lambungnya tinggi, terus kemudian penyakit gatal-gatal yang kronis yang tidak kunjung sembuh begitu, sehingga kita konseling, sehingga dari konseling itu dia mungkin di sekolahnya dia tidak mampu mengungkapkan ya Ustadz gitu, sehingga anak-anak muda itu sekarang.
1: Peran orang tua sendiri sebenarnya seperti apa sih dok? Karena kan kadang-kadang ada kesenjangan ya antara orang tua dengan si anak ini, apalagi di usia-usia yang usia remaja seperti itu ya. Sebenarnya apa yang bisa dilakukan nih oleh orang tua ketika dia ingin agar anaknya, mungkin dia melihat bahwa ini kayaknya stres nih, tapi pendekatan seperti apa yang bisa dilakukan ini sebenarnya dokter?
0: Iya, jadi untuk mendekati gen alfa ya Ustadz, jadi kita nih generasi milenial yang mendidik gen alfa. Nah itu yang harus dilakukan adalah satu, jadi tidak menjudge.
1: No judging.
0: Jadi yang pertama harus dilakukan pada anak kita adalah no judging. Kamu gak bisa, kamu gak mampu, jangan. No judging. Jadi kalau mau dia bercerita, jadi jangan di judge dulu itu. Yang kedua adalah mengajak dia bercerita dalam artian menjadi temannya. Kadang mereka tidak percaya untuk bercerita ke orang tua, karena orang tua kalau bercerita itu lebih banyak menggurui, tidak seperti dia ingin bercerita kepada temannya. Nah itu, sehingga supaya dekat dengan anak kita, salah satunya adalah jangan biarkan dia bercerita layaknya kepada teman gitu ya, sehingga dia nanti akan bercerita, oh masalahnya kenapa sih kak gitu, oh nilainya jelek misal, oh nilainya jelek kenapa, ya gak bisa, susah ini fisika nih aku gak bisa ngerjakan, oh dia berarti kesulitan ini, maka solusinya, kadang kan anak gak mau bercerita ya gak bisa, gak mau belajar gitu, tapi dia gak mau mengungkapkan, gak mau belajarnya karena dia gak paham gitu, nah orang tua sudah ngejudge dulu, malas, gak bisa belajar, nah itu kan anak akhirnya menjadi dia tertutup ya,
1: semakin Ustaz. Membangun tembok ya,
0: semakin membangun tembok begitu
1: ya, ya. Dan kalau tembok itu dibangun, gantian nanti orang tuanya yang stres ya. Iya. Malah lebih stres dari anaknya.
0: Dari stres dari anaknya, karena anaknya menjadi menjauh dan menjadi dia mencari tempat cerita tadi, curhat di luar gitu.
1: Nah, itu tadi saya sempat menyinggung di awal tadi, curhat kepada ChatGPT ini. Nah, kalau kayak gitu gimana nih, Dok? Maksudnya ini kan kadang kan gini, ada orang yang stres itu, saya mau ngungkapin ke ketemu siapa orang yang dipercaya itu susah gitu kan. Akhirnya udah deh, saya ngobrol sama ChatGPT kayak gitu. Itu gimana itu dok, kalau seperti itu dok?
0: Gak apa-apa, itu salah satu metode sebenarnya ya. Metode kita untuk mengungkapkan permasalahan tanpa diketahui orang, mungkin introvert ya, selain nulis di buku kan buku nggak bisa jawab ya. Gitu, kalau misal journaling nggak bisa menjawab, tapi mungkin kalau sama ChatGPT dijawab sama ChatGPT. Aku susah nih, nggak bisa tidur gara-gara mikirin pekerjaan mungkin ya. ChatGPT menjawab, kenapa kok nggak bisa tidur gitu kan ya. Kan ChatGPT menjawabnya itu sesuai dengan obrolan-obrolan kita di periode yang lalu bagaimana begitu.
1: Dia bisa membaca karakter orang yang bertanya dengan dia
0: gitu. Ya. Coba kalau cerita sama temennya, alah gak iso turu gitu kan. Ya kadang orang meremehkan, justru bercerita pada teman kadang gak diremehkan begitu. Sehingga salah satu solusi mungkin Ustadz ya, di periode sekarang, untuk periode zaman ini itu dimana daripada cerita sama orang gitu ya, justru tidak amanah, mending mungkin cerita sama ChatGPT. Cuma memang tidak boleh berlebihan, nanti ketergantungan.
1: Dan nanti malah dia curang gitu. ChatGPT buatin saya jurnal, saya mau nulis, gak bisa nulis. Ini jadinya lain lagi. Harusnya jurnal itu supaya dia mengungkapkan, malah ChatGPT yang disuruh. Oke dokter, yang terakhir ini barangkali ada tips atau mungkin ada sesuatu yang ingin dokter sampaikan ya sebelum kita tutup acara kita ini, terutama yang terkait dengan tema kita siang hari ini, stres dan kesehatan kita ini dokter. Ya.
0: Bahwa stres adalah salah satu permasalahan di dalam hidup yang tidak bisa dihindari. Jadi salah satu yang pertama adalah sabar ketika kita menerima masalah adalah kita sabar, tawakal, kemudian saya terima masalahnya dan kita fokus nyari solusinya. Kita tidak sibuk menyalahkan orang lain, kita tidak sibuk ini, sehingga kita fokus nyari solusinya. Satu. Yang kedua adalah tadi kata ibu yang sebelumnya itu, mencari kebahagiaanmu sendiri. Nah, kebahagiaan itu jangan sampai bergantung pada orang lain. Carilah bahagianya, misal bahagianya membaca buku, ikut kajian gitu ya, bertemu teman-teman, atau misal sekedar makan, itu lakukan hal yang membuat kita senang. Yang ketiga adalah olahraga ya, kemudian jangan lupa tidur cukup dan makan bergizi. Insya Allah dari situ, sehingga kita kalau makanan kita baik, insya Allah kita juga tidurnya cukup, bisa berpikir untuk mengatasi masalah itu.
1: Oke, jadi banyak sebenarnya bisa kita lakukan ya dokter untuk mengatasi situasi atau kondisi stres itu. Tapi memang kalau sudah terasa ini tingkat stresnya sudah tinggi ya, memang lebih baik datang ke profesional ya, artinya ke psikolog atau ke psikiater ya dok ya.
0: Kalau tadi asam lambungnya sudah naik, sering pusing berlebihan, tidak bisa tidur, gitu, bahkan kalau misal ada suara-suara di telinga, hati-hati.
1: Oh bisa sampai seperti itu ya, dok ya, kalau kondisi stresnya.
0: Ya, kalau depresi berlebihan ya, sebaiknya memang datang ke dokter, ke profesional untuk ini. Yakinlah bahwa fa'inna ma'al usri yusra, sesudah kesulitan ada kemudahan.
1: Dan saya ingat lagi nasihat dari banyak yang menyampaikan bahwa dua hal yang harus kita pegang ini, sabar dan syukur dokter ya. Kalau kita berhasil melewati sesuatu atau bisa mendapatkan keberhasilan, kita tidak boleh berlebihan bahagia, tapi kita harus bersyukur. Tapi kalau kita gagal dalam menghadapi sesuatu di dunia ini, ya kita harus bersabar ya. Dua kunci itu sebetulnya yang membuat paling enggak kita ya bisa mengurangi stres kita ya. Ya dokter, terima kasih banyak nih waktunya siang hari ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita ketemu lagi. Dan tadi bisa sedikit diulangi tadi dokter, yang untuk bulan Juni nanti di RSIA Muhammadiyah Malang.
0: Di RSIA Muhammadiyah Malang nanti akan ada layanan psikolog klinis dan psikiater di rumah sakit kami. Jadi kami nanti tunggu, kami update di Instagram kami.
1: Oh ada Instagramnya ya?
0: Ada Instagramnya di RSIA Muhammadiyah Malang.
1: Silahkan di follow ya di RSIA Muhammadiyah Malang ya. Jangan lupa di share, jangan lupa dibagikan. Kemudian juga bisa Anda ikuti program Ngopi on the Air, Ngobrol Pintar di Udara, yang nanti bergantian ya. Kerjasama kita memang bersama RSI Aisyah Malang, tapi kita juga bersama salah satunya dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak Muhammadiyah Malang yang ada di Jalan
0: Wahid Hasyim
1: ya. Kalau orang dulu bilangnya Tongan ya.
0: Tongan.
1: Di Tongan ya.
0: Orang lama bilangnya RSAB Tongan.
1: RSAB Tongan ya. Baik, sahabat RDI, kadang yang dibutuhkan itu bukan lari dari masalah, tapi mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati itu kembali tenang. Stres memang bagian dari kehidupan, tetapi jangan biarkan dia mengambil alih hidup kita ya. Dalam hidup, tidak semua hal harus dikendalikan. Ada saatnya berikhtiar, lalu berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Zulkifli mengucapkan terima kasih kembali kepada Dr. Farida Rozani, juga teman-teman di RSI Muhammadiyah Malang, juga teman-teman di Rumah Sakit Islam Aisyah Malang, dan seluruh sahabat RDI, termasuk tadi yang sudah bertanya dan berkonsultasi ataupun berbagi tips ya di program kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sahabat RDI, baru saja kita ikuti program Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Acara ini hasil kerjasama RSI Aisyah Malang dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.

0: akan muamalah. Dan ini penting karena ini menyangkut kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah radio ini akan menjadi pelengkap dari keseluruhan Dinul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Di antara yang ingin kita capai dalam salat kita adalah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salat adalah doa. As-salat adalah doa atau seruan, seruan kepada Allah Ta'ala. Karena di dalam bacaan-bacaan yang kita ucapkan merupakan munajat atau pembicaraan antara dua pihak, pihak hamba dan pihak yang disembah kepadanya. Sungguhnya orang-orang munafik menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan mereka apabila mendirikan sholat, menegakkan sholat, qamu kusala, mereka melakukannya dengan bermalas-malasan. Yura'unan nas, mereka hanya ingin dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, tidaklah mereka ingat Allah kecuali hanya sedikit.

0: Astagfirullahaladzim.
1: Oleh sebab itu, agar kita bisa merasa khusyuk, ikhlas, kita sambung dengan merasa diawasi oleh Allah, yaitu alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Dialah yang melihat kamu, melihatmu saat engkau bangkit salat, hina taqum, saat engkau berdiri untuk salat, wa taqallubaka, dan semua perpindahan gerak-gerikmu bersama orang-orang yang sujud atau dalam bersama orang-orang yang salat. Artinya kita merasa bahwa Allah melihat kita, bukan manusia yang melihat kita.
2: Ya, jadi kalau kita ya ingin masuk dalam surga dan selamat dari api neraka, maka harus banyak bertobat kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, فَخَلَّفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَدَاءُ الصَّلَةِ. Di belakang mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, akan ada mereka orang-orang yang mulai melalaikan salat. Kita sudah melihat ya, banyak orang yang lalai, lalai dari waktunya. Mereka masih salat tapi diundur-undur. Lalai dari tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam, salatnya itu tidak pernah belajar gimana cara salatnya Rasulullah. Lalai akhirnya dari khusyuk ya ketika salat, pikirannya itu kemana-mana. Bahkan tidak sedikit lalai tadi sampai na'udzubillah ada orang yang meninggalkan sholat. Dan ini banyak ya. Kita maka perlu hati-hati, khawatir, kadang-kadang berpikir ya, tentang terutama anak-anak muda. Ya, kalau yang sudah S3 ya, sudah sangat sepuh. Yang penting husnul khatimah, Masya Allah, itu sudah alhamdulillah, Pak. Tapi anak-anak muda, gimana masa depan kita? Ya masjid-masjid sekarang kan banyak yang isinya kan yang sudah sepuh-sepuh. Anak-anak muda di mana? Padahal mereka sebenarnya abul mustaqbal. Kata ulama, orang tua yang akan datang, masa depan bangsa kita, masa depan negeri kita, itu tergantung dengan anak-anak muda. Tapi perhatikan, di mana sekarang anak-anak muda kita? Padahal mereka lah kemudian nanti yang akan banyak mempengaruhi masa depan umat ini, masa depan bangsa kita. Dan Allah katakan akan datang mereka orang-orang yang seperti ini. Ya, yang mungkin karena banyak di kafe-kafe, akhirnya subuh saja itu terlambat. Ya, bahkan tidak mereka sholat. Ada ussalah. Mereka lalai dengan sholat. Dan konsekuensinya, kalau orang sudah lalai dari sholat, wattaba'u asyahwat, mereka pasti akan mengikuti syahwat. Ya, maka sebenarnya, kalau kita ingin memperbaiki diri kita, cara pertama itu perbaiki sholat. Kalau orang sudah rusak urusan sholatnya, ya ini bukan sekedar pada yaumul qiyamah. Pada yaumul qiyamah jelas, Rasulullah katakan, awwalu ma yuhasabu indallah yaumul qiyamah as-shalah. Perkara pertama nanti akan dihisap oleh Allah pada hari kiamat, urusan sholatnya. Ternyata sholat itu bukan hanya sekedar urusan akhirat, tapi di dunia saja. Kalau ada orang sudah mulai banyak lalai dengan sholatnya, maka akan juga berantakan urusan yang lainnya. Ya, wattaba'u syahwat, mereka akan banyak mengikuti syahwatnya. Ya, maka mereka akan berada dalam kerugian. Kecuali siapa? Illa man tabah. Kecuali kata Allah, mereka yang bertobat, wa amanu, dan mereka betul-betul beriman kepada Allah, wa amila salihan, dan mereka beramal saleh, فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُ الْجَنَّةِ وَلَا يَظْلِمُونَ شَيْئًا. Maka mereka lah orang yang Allah janjikan akan masuk ke dalam surga dan sedikit tidak akan dizalimi.
3: Sahabat Utsman bin Affan, beliau menuturkan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, لَا يَتَوَضَّعُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ fayuhsinul wudu fayusalli shalah illa ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainas shalah allati taliha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa
4: pendengar setia, beberapa saat lagi akan kita dengarkan kumandang azan salat asar untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memenuhi panggilan ini.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله، curahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna dan salat wajib yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan fadilah. Bangkitkanlah beliau ke tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Baru saja kita dengarkan kumandang azan salat asar untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita.
3: Apabila kalian melihat seorang laki-laki muslim selalu mengunjungi masjid-masjid Allah, selalu secara khusus untuk melaksanakan salat wajib 5 waktu berjamaah di dalam masjid,
4: dia termasuk 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis riwayat muttafaqun alaih, di antaranya adalah orang laki-laki yang hatinya tergantung dengan masjid. Ya, dia selalu salat 5 waktu di masjid.
3: Di pagi harinya untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian di siang harinya untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah, di sore harinya untuk melaksanakan sholat asar berjamaah, di malam harinya untuk melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya berjamaah di dalamnya, di samping itu menghadiri majelis-majelis ta'lim yang ada di masjid tersebut. Intinya memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan.
5: Doa pergi ke masjid.

0: المؤمنون إخوة. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat nomor 10, sesama orang beriman itu adalah saudara. Al-ukhuwah fiddin, saudara seagama. Kalau saudara berarti saling cinta, saling menyambung hubungan, saling mengunjungi, saling menyambung dan tidak pernah memutuskan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

0: Masjid An-Nur Jagalan dan juga Majelis Dakwah Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah, juga Mursyid Dakwah Pimpinan Wilayah Al-Irsyad Jawa Timur, sekaligus juga Penasehat Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia. Jangan lupa dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, Anda akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menyejukkan, mencerdaskan, dan mencerahkan. Semoga Allah menjadikan kita semuanya sebagai kaum muslimin yang mempunyai wawasan luas lagi dalam, sehingga selalu lapang dada ketika terjadi perbedaan pendapat, dan kita tetap menjaga ukhuwah Islamiyah seduluran saklawase sampai suharko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Orang yang mampu kurban bisa beli kambing, bisa kurban. Gak mau kurban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer, atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Az-Zumar.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا

0: هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه 100 مرة في اليوم. أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله.
1: Sahabat RDI, saatnya kita simak butiran ilmu bersama Ustadz Asep Sobari Elsi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jumpa lagi bareng saya Umar El Rozi, masih di channel yang sama, Siro TV, yang menyajikan diskusi dan obrolan seputar Sirah Nabawiyah dan sejarah peradaban Islam. Dan di kesempatan kali ini kita masih belum bisa move on kayaknya dari Iran karena memang lagi dapat highlight dan isunya bukan lagi tentang peperangan ya. Karena kaitannya dengan sejarah peradaban Islam, ada banyak komentar dan isu-isu yang kemudian melebar sampai kepada urusan-urusan sejarah peradaban Islam. Ada catatan menarik yang coba nanti saya diskusikan dengan guru kita, Ustaz Asep Sobari. Assalamualaikum Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masih dapat informasi seputar Iran Ustaz?
3: Iya banyak.
2: Masih. FYP masih seputar itu ya. Tapi yang menarik Ustaz, sudah agak bergeser juga atau melebar tepatnya, tidak hanya tentang perang. Saya ada postingan yang ngebahas bahwa ya banyak yang mengapresiasi termasuk berterima kasih ke Iran karena banyak ulama-ulama kita, ulama-ulama dulu yang lahir dari sana gitu. Listnya cukup panjang bahkan Zat. Ulama-ulama yang lahir di Iran, saya bacakan sebagiannya ya. Nanti coba antum bantu koreksi Zat. Karena nama-namanya terlalu populer, ada anak sekaligus ini pertanyaan apakah ini Iran gitu. Di list pertama bahkan ditulis Imam Bukhari Persia, ya Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi.
3: Disebutnya Persia atau Iran sih itu?
2: Persia sebenarnya.
3: Persia bahkan Persia lebih iya. Lagi ya.
2: Ulama dan ilmuwan Muslim mayoritas dari bangsa Persia.
3: Oke, okay. Oh bukan itu judulnya. Iya. Judulnya. Oh maksudnya berarti lebih ke etnik ya. etnik atau terus.
2: Iya, iya, iya.
3: Ya, tapi konteksnya masih Iran lah itu.
2: Masih Iran.
3: Oke. Okay.
2: Nah, tanggapannya gimana, Ustaz?
3: Coba sebutin lah berapa nama.
2: Di sini yang ditulis misalnya 18. Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, kemudian At-Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasai, Al-Ghazali. Oke, okay, Al-Ghazali. Oke okay lah.
3: Sudah kita bahas.
2: Sudah kita bahas. Yeah. Al-Baihaqi, Imam Abu Hanifah, At-Tabari, Ar-Razi, Abu Yazid Al-Bustami, Hasan Al-Basri. Nah, ini menarik juga.
3: Persia itu semuanya.
2: Persia.
3: Artinya dalam list Persia.
2: Semua Persia.
3: Oh.
2: Tawus, Ibnu Sina, dan bahkan masih ada catatan masih banyak lagi.
3: Oke. Okay.
2: Ya, tidak hanya postingannya ya, tapi komentarnya juga merasa semacam dapat insight sehingga mereka oh iya juga ya gitu, berterima kasih kepada Iran secara khusus hari ini atau Persia secara umum.
3: Saya lagi jadi agak lucu ya.
2: Kenapa?
3: Kan ini rata-rata kan ulama lama ya, tua lah, klasik lah maksudnya kan. Awal-awal Islam kan. Di rata-rata kan tuh abad 1 sampai abad 5 lah taruh lah gitu ya, abad 5 gitu.
2: Kenapa dengan keawalan itu?
3: Ya kan gini pertanyaannya, saat itu Persia ada gak? Saat mereka hidup itu, mereka hidup di Persia atau bukan sih? Pertanyaan itu. Akhirnya mereka hidup tinggal di daerah yang disebut Persia atau bukan? Betul kalau kita bicara masa lalunya itu Persia. Ya kan masa gitu loh, sampean Mas Umar orang mana? Orang Majapahit kan gitu. Kan itu kan lucu jangan di situ lucu kan kan nggak mungkin gitu lah. Atau gajah mada itu orang mana gitu lah. Jadi kan nggak lucu ya kalaupun dibalik kayak gitu. Atau gini aja lah, sekarang di periode yang sama kan Imam Malik katanya. Imam Malik itu orang Saudi.
2: Wah, sangat aneh ya, asing.
3: Nah kan gimana gitu, susah kita.
2: Iya. Oh gitu.
3: Iya kalau kemudian tidak apa di Persia kan masih konteksnya Iran ya.
2: Iya,
3: kan,
2: iya,
3: kan.
2: Iya.
3: Imam Malik itu orang Saudi. Kenapa? Orang di Madinah. Orang Madinah kan faktanya Saudi sekarang. Iya, Madinah sekarang secara administrasi adalah kota di bawah pemerintahan Saudi kan, kerajaan Saudi. Tapi kan kalau kita sebut Imam Malik itu Saudi itu. itu kan kita agak gimana gitu loh. Dengarnya jadi lucu aja.
4: Asing sekali
3: sih. Mesem-mesem gitu kan. Kan kacau gitu kan. Kalau kayak gitu. Ya kan banyak yang lain kemudian kayak gitu gitu kan.
4: Jadi disandarkan ke Persia ataupun ke Iran?
3: Saya ya secara kesejarahannya gak bener lah gitu loh. Itu secara itu pun sudah gak bener gitu loh. Apalagi kalau itu intinya seakan-akan memang ingin mengatakan bahwa kan kalau Persia itu kan lebih ke sebenarnya Persia bisa etnik, bisa apa namanya atau bangsa. Bisa juga memang apa namanya apa kerajaan lah kita katakanlah gitu kan. Kan dulu ada Furs kan, kerajaan Persia kan gitu. Nah, itu kan semua sama-sama enggak benar kan. Secara skala waktu mereka tidak di masa Persia kan gitu ya.
4: Persia itu terakhir kapan berarti, Ustaz?
3: Ya kan ketika zaman Khulafaur Rasyidin habis selesai. Setelah itu enggak ada lagi Persia kan.
4: Oke.
3: Tidak ada lagi yang disebut Persia setelah ditaklukkan di zaman Umar. Kita futuhat zaman Umar kemudian zaman Utsman. Terus selesai kan.
4: Ulama-ulama tadi lahir justru jauh setelah.
3: Artinya itu kawasan yang dulunya di bawah Persia itu kan sudah berganti kemudian menjadi kawasan Islam. Dengan katakanlah sistem administrasi atau pembagian administrasi Islam lah gitu ya.
4: Namanya sesuai kota itu.
3: Iya, sesuai dengan kawasan-kawasannya masing-masing lah gitu kan. Ada Nishabur, ada Tus, ada Khurasan, ada apa lagi gitu kan. Kan begitu kan. Apa namanya? Mungkin kalau yang Bilad Mawarnahar pernah kita bahas ya, artinya itu kan banyak inilah yang sekarang Uzbekistan itu kan.
4: Iya.
3: Suhud, kemudian apalagi ya itulah Bukhara dan sebagainya kan begitu kan kemudian artinya nggak ada kaitannya dengan sudah nggak ada lagi istilah Persia di situ gitu kan. Sehingga kemudian kalau kita bahas wah mereka itu Persia gimana orang saat itu Persia sudah tidak ada secara kesejarah kan sudah berubah kan sudah nggak bisa lagi apalagi Iran dalam konteks hari ini itu Iran hari ini kan muda sekali kan gitu. Jadi kalau ulama-ulama hebat itu karena mereka Persia itu kan jadi aneh kan gitu. Karena nggak ada latar belakang itu nggak ada gitu atau karena mereka itu Iran enggak juga. Apalagi kalau kemudian dianggap tadi itu etnik gitu ya. Itu semakin ngawur tuh data itu. Nah ini yang harus diluruskan nih. Ya, contohnya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu sekarang Bukhara aja bukan di Iran.
4: Oh ya, iya.
3: Kan di Uzbek.
4: Uzbek ya.
3: Uzbek. Ya, ya. Secara itu aja. Gitu loh. Dan untuk kemudian kita tahu loh, maksud saya kalau secara etnik ya. Dari dulu namanya Persia aja zaman sebelum Islam. Persia dengan Uzbek itu kan musuhan melulu. Dengan ya yang sekarang Uzbek lah maksudnya gitu kan. Itu kan Bilad Mawarannahr itu kan musuhan melulu. Karena di antaranya juga beda etnik gitu loh. Karena itu.
4: Uzbek lebih ke mana?
3: Turki.
4: Oh.
3: Background yang kuatnya Turki. Kalau Uzbek itu. Pokoknya dari daerah situ tan yeah. Itu kan lebih banyak ke Turki sebenarnya. Nah, jadi di situ sulit itu. Ya.

0: sekalipun itu sulit pembuktiannya gitu. Nah, sekalipun demikian, Imam Bukhari itu kan lebih dikenal dengan apa namanya intima ataupun afiliasinya ke kabilah Arab kan. Kan namanya kan Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Berdisbah Al-Ju'fi maulahum. Itu kan terkenal beliau. Al-Ju'fi itu Arab tuh, Yaman. Bukan karena orang Arab, bukan. Tapi Mughirah itu masuk Islam di tangan Al-Yaman Al-Ju'fi. Gubernur ataupun gubernurnya Bukhara pada masanya. Itu dasarnya. Iya, makanya karena dia masuk Islam itu makanya jadi dinisbahkannya ke Al-Ju'fi kan gitu. Ya, artinya tidak ada afiliasi ke Persianya kalaupun iya gitu kan. Malah ke Al-Ju'fi yang terkenal kan.
1: Baik secara genetik maupun secara wilayah.
0: Wilayah gitu loh. Yang kacau memang Muslim yang tadi disebut nih.
1: Iya, ada juga.
0: Muslim bin Hajjaj. Gitu ya. Itu baca baik-baik. Betul, An-Nisaburi. Nisaburi kan ber-Nisabur. Nisabur sekarang memang Iran. Sekarang. Kan zaman itu Irannya belum ada. Kenapa aku harus paksakan jadi Iran? Ya Nisabur lah. Nisabur. Nisabur pada abad ketiga. Gitu loh. Ya, Hijriah. Gitu. Belum ada Iran. Loh.
1: Sebagaimana tadi? Madinah ya Madinah.
0: Nah, iyalah. Gitu.
1: Saudi ya.
0: Gitu loh. Tapi yang menarik, kalau kemudian dianggapnya itu adalah secara genetik dia orang Persia, kalau gitu, dia Persia kan, itu gimana Imam Al-Qushairi?
1: Ya ini
0: Qushair. Qushair itu bagian dari Bani Amir bin Sa'sa'ah. Bani Amir bin Sa'sa'ah itu bagian dari Hawazin. Hawazin itu induk kabilah besar, di mana Rasulullah SAW disusui di situ.
1: Iya. Yeah.
0: Halimah Sa'diyah.
1: Ya.
0: Bani Sa'ad itu bagian dari Hawazin. Jadi Muslim itu dari keluarga ini, Hawazin ini. Artinya Arab asli itu. Arab asli itu, Imam Muslim itu, Qushair.
1: Walaupun lahir.
0: Ya kan di... lahir besar. Memang gak bisa orang Arab lahir di tempat lain. Di tempat orang yang jauh dari Arab, dari jazirah Arab. Sangat mungkin. Ya. Dan itu yang heran. Saya mengikuti salah satu... interview atau bukan ya podcast podcast seorang muhakkik besar jadi ahli filologi besar Dr. Bashar Awad Ma'ruf. Beliau ini ahli filologi, ahli sejarah. Beliau mengatakan jangan heran katanya kalau banyak orang Arab di mana-mana. Secara khusus disebut Khurasan dalam data yang dia miliki, ada satu periode gitu ya, suatu masa ya enggak dalam satu kali gitu ya, 50 ribu keluarga Arab itu pindah ke Khurasan. Bayangkan 50 ribu dari sejak masa Futuhat awal itu di zaman Khulafaur Rasyidin. Nah kalau 50 ribu itu ini keluarga ya terdiri dari kalau masing-masing keluarga itu 5 aja kan, suami istri dan anak 3, 250 ribu. Kalau ini berkembang dalam 200 tahun aja, kebayang gak? Ya artinya sebenarnya betul ini daerahnya daerah Khurasan.
1: Yang
0: Khurasan itu kan bagian dari Iran sekarang ya, bagian dari Afghanistan dan bagian dari Turkmenistan. Betul darahnya darah bukan Arab, tapi bisa jadi sangat orang-orang yang keturunan Arab banyak di situ. Makanya Muslim ini Saburi tapi Qushairi. Abu Daud, Sulaiman bin Ash'as namanya kan, coba kalau bicara nasabnya Al Azdi, bukan bin Wala, Al Azdi betulan. Azd itu kabilah Kahtan. Ya kan Arab itu ada Arab Kahtan, ada Arab Adnan, induknya. Gitu. Kan Rasulullah dari Adnan, kabilah Adnan ini kan datuknya kan ke Adnan. Abu Daud itu dari Kahtan. Itulah. Artinya tetap Arab. Ini masalah data ya.
1: Yeah.
0: Saya sebenarnya nggak suka sih masalah

0: ini Arab atau bukan Arab, ini, kan? Karena mereka itu bukan hebatnya bukan karena Arabnya gitu, bukan karena gennya, gitu loh. Ya karena pendidikannya gitu loh, karena peradabannya, kan gitu loh. Sebagaimana bukan karena dia Persianya gitu loh. Ya, saya mencium
1: kalaupun ada semacam Imam Ghazali ya, yang tadi.
0: Iya, ya itu dia sekarang. Sekarang begini aja gitu ya. Di masa itu kan banyak latar belakang etnik kan, gitu. Dan kemudian mereka menjadi tokoh-tokoh, gitu. Entah itu yang Arab, entah itu yang Persia, gitu loh, yang asli Persia, gitu, ataupun yang Turki, yang apa, gitu. Ibn Kotlebuwo, kemudian siapa lagi? Itu banyaklah nama-nama ulama Turki. Nah, itu kan bukan karena gennya itu. Tapi karena kualitas peradaban yang tinggi, gitu loh. Makanya mereka menjadi hebat, gitu. Jadi karena mereka Muslimnya, gitu. Karena peradaban Islam yang hebat melahirkan itu semua, gitu loh. Ini kan saya mencium bau rasisme di sini, gitu loh.
1: Iya.
0: Ini kita harus berterima kasih kepada. Jadinya berterima kasih kepada Persia karena background Persia inilah yang membuat mereka menjadi hebat.
1: Bukan. Salah data pula padahal ya.
0: Ya udah gitu salah lagi datanya. Kan kacau itu. Gitu loh, salah lagi datanya kan gitu loh. Nah, tapi kan bukan itu. Itu kan sama dengan selama ini kita apa namanya? Di prank lah temuan ya oleh narasi bahwa Yahudi itu hebat-hebat karena dia Yahudi. Atau karena dia Bani Israel. Kan.
1: Oke, okay, ya ada tuh klaim cerdas-cerdas gitu ya.
0: Cerdas-cerdas. Cari orang Yahudi cerdas di abad-abad apa namanya? Kegelapan Eropa. Kan mereka banyak di Eropa. Siapa penemu-penemu Yahudi di abad 9, abad 8, abad 9, abad 10? Gitu loh, yang mendunia. Enggak ada tuh. Pada goblok-goblok tuh. Artinya enggak ada yang muncul. Dan itu bukan karena dia bukan karena dia juga karena bukan Yahudi gitu, bukan karena emang tingkat pendidikannya rendah. Di abad berikutnya ya abad menjelang Renaissance, salah satu tokoh Yahudi yang sangat terkenal di kalangan mereka di Eropa, Maimonides, coba cari namanya, hebat sekali tuh Maimonides. Bahkan dia jadi dokter, salah satu dokter pribadinya Salahuddin Al-Ayyubi.
1: Oh,
0: iya dia sampai ke sana. Itulah. Kurang apa itu? Tapi apakah dia hebat karena dia berdarah Yahudi? Lah kan di masa dia yang sama, kurang lebih enggak berjauhan. Ada Ibn Rushd. Dia hebat. Katakanlah dalam nah katakanlah anggap secara general itu satu letting satu level katakanlah. Kan dia bukan Yahudi juga. Ya iya Ibn Rushd. Jadi bukan masalah kayak itu. Karena belajar.
1: Oke. Okay.
0: Dan di mana Musa bin Maimun atau Maimonides belajar? Di Cordoba. Di Universitas Islam. Gitu loh. Itu kan itu yang harus kita pahami gitu, baik-baik gitu lah. Sebenarnya kan itu. Jadi jangan salah dalam menilai sejarah gitu. Yang itu kemudian membuat kita sebenarnya bisa jadi kita merendahkan diri sendiri gitu. Kita bukan Yahudi, bukan Persia. Pantesan kita jeblok semua kan. Gitu jadi jangan gitu. Loh, kenapa? Kenapa enggak bisa? Bisa, sangat bisa. Orang Sunda, orang Jawa bisa lebih unggul daripada orang Yahudi. Bisa, sangat bisa. Kenapa enggak? Yang penting itu pendidikan dan lingkungan yang mendukungnya. Kan itu. Untuk itu. Semua manusia oleh Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai Bani Adam dan itu artinya selama kamu keturunan Adam itu sama berdasarkan basicnya. Dan berarti sama itu punya peluang, punya talent, punya apa potensi dan ya. Kan gitu. Tinggal seberapa kuat membuat kita untuk itu. Gitu. Saya rasa ini narasi-narasi yang tidak mendidik lah gitu, kayak gitu itu. Dan bahkan masalah tidak faktual gitu loh. Secara faktanya pun juga keliru gitu.
1: Kalau dari banyak nama yang disebutkan tadi, ternyata bahkan dia bukan Persia, bukan Iran hari ini. Terus apakah juga artinya Persia ataupun Iran tidak punya nama-nama yang menonjol, Ustaz? Kalau ini dari list yang tadi disebutkan, kayaknya ini bukan Persia, bukan Persia.
0: Orang juga. asli. Ya enggak mungkin, enggak loh. Banyak lah. Kalau enggak salah Sibawai, itu ulama bahasa itu kan Persia. Jahiz, itu kan ulama-ulama bahasa terutama banyak Persia. Darahnya Persia. Kenapa? Karena kan mereka sebagai bukan orang Arab ya. Sebagai bukan orang Arab, kan sangat berkepentingan ketika tertarik dengan, ketika mereka masuk Islam, dan tertarik dengan, tentu saja Islam kan sumbernya kan Arab. Akhirnya mereka harus menguasai bahasanya kan. Ya kan orang Arabnya sendiri kan sudah memang dari lahir berojol sudah Arab kan. Ya sehingga orang-orang Ajam ini terutama yang pertama kali bersentuhan itu kan Persia. Gitu. Saya tidak tahu persis apa Al-Kisai itu Persia darahnya atau bukan gitu. Tapi kalau sebaiknya kalau tulisannya memang Persia gitu. Nah, kemudian Jahiz juga demikian. Itu luar biasa itu mereka. Gitu. Dan enggak usah heran gitu. Ya karena tadi alasannya, mereka bukan orang Arab, kemudian mereka tertarik dengan Islam, ya mau tidak mau kan harus menguasai bahasa Arab. Sehingga kemudian bagaimana bahasa Arab dikaidahkan, kemudian dikuasai, kan gitu kan. Nah, diantaranya itu. Dan kemudian begini, justru ini kelebihan peradaban Islam. Saya teringat dengan salah satu tulisan Dr. Mujib Al-Kilani itu, rahimahullah. Jadi ini sebenarnya adalah salah satu keistimewaan dari risalah futuhat Islam, ketika Islam berkembang itu. Kan ketika Islam berkembang secara wilayah, kawasan itu kan juga luas sekali kan jangkauannya. Kan dibutuhkan SDM lebih banyak. Betul. Islam itu memang turun di kawasan Arab. Iyalah, mau tidak mau kan ada titik permulaan kan. Sehingga kemudian siapa yang lebih dulu matang? Ya memang Arab secara etniknya. Ya wajar. Nah, tapi ketika berkembang, spreading ya. Dengan wilayah begitu luas, kan gak mungkin mengandalkan Arab terus. Ketika Bani Umayyah lebih banyak mengandalkan Arab, itu pun walaupun secara fakta tidak benar juga ada yang mengklaim bahwa yang kemudian menganggap bahwa apa namanya Bani Umayyah itu sangat ke Arab-Araban gitu, dalam arti terlalu mengunggulkan Arab. Sebenarnya mengunggulkan di sini lebih ke pragmatis aja sih, lebih kuatnya gitu. Karena faktanya banyak unsur-unsur non-Arab bekerja aktif di pemerintahan Bani Umayyah ya. Itu karena yang matang duluannya kan Arab. Nah, siapa yang matang berikutnya? Persia. Karena kan pengembangan perkembangan kan ke Persia. Dari Arab itu kan ke Persia. Yang lebih dulu masuk Islam itu kan. Sehingga ketika masuk Abbasiyah, Persia, unsur-unsur Persia itu kan banyak yang berperan besar di masa Abbasiyah. Selain alasan politik ya, tapi karena secara organik pun juga demikian. Setelah itu Turki, ya wajar karena kan setelah Persia kan ke Bilad Mawarner Turki, sehingga di pertengahan masa Abbasiyah Turki yang termasuk Saljuk, dan itu lama Turki itu kuat itu. Nah di saat yang sama di bagian barat kan Barbar kemudian. Kan itu ketika membahas ya. Tariq bin Ziyad itu membawa pasukan barbar sepenuhnya ke Andalus
1: ya. Sepenuhnya ya.
0: Secara etnik. Iya penuhnya. Kecuali nanti Musa bin Nusair campuran Arab dan barbar. Karena kan gak mungkin semuanya Arab kan. Dan itu kelebihan Islam justru. Jadi semua etnik itu melihat bahwa Islam itu payung. Gitu loh. Jadi mereka tidak lagi melihat bahwa ini adalah kami lakukan karena kami etnik apa, tapi karena ada risalah Islam di situ.
1: Dan semua etnik jadi punya kesempatan yang sama.
0: Betul. Yang belum itu Sunda dan Jawa.
1: Udah tapi belum dominan kayaknya
0: ya. Ya belum lah. Jangan pakai bahasa udah tapi belum.
1: Udah tapi belum. Oke. Artinya tetap Persia sebagai apa tuh ras ataupun wilayah saat itu atau Iran hari ini ya tetap punya nama-nama yang juga menonjol saat ya.
0: Iya, tapi bukan karena dia orang bangsa apa gitu. Tapi karena justru itu kelebihan peradaban Islam.
1: Bagaimana ada komentar juga yang mengunggulkan atau tadi ya, kita patut bangga dengan Persia kah atau Iran hari ini karena ada sahabat Salman. Al-Faris.
0: Ya justru Salman itu yang kemudian istilahnya membanggakan Persia. Yang dibalik dong. Gitu loh. Kan Rasulullah menyatakan dalam satu riwayat, saya tidak sampai pada mentahkik riwayat ini. Bilal sabiqu Habasyah. Bilal adalah pelopornya Habasyah, Afrika. Suhaib sabiqu Rum. Suhaib adalah pelopornya Romawi. Yang kemudian belakangnya Eropa kan. Salman sabiqu Faris. Salman adalah pelopornya Persia. Itu kan indikator dari globalisasi Islam kan, universalnya Islam, bahwa Islam itu lil alamin. Di masa beliau, sebelum sudah melihat indikator-indikator itu, ya membanggakan beliau lah tentu. Afrika terwakili, sudah ada perwakilannya, pelopornya Romawi ada pelopornya,
1: Eropa
0: pelopornya. Itulah yang belum tuh, Aji Soko itu bener nggak itu ada di situ, Jawa gitu, ada pelopornya. Enggak, itu pakai jok aja kan. Yeah.
1: Kalau kata Ustaz Slim dulu, generasi atau orang-orang yang berpostur pendek dan berhidung pesek gitu yang belum mewakili.
0: Tapi kan pedagang Cina kan sudah sampai ke Arab kan. Sudah nyampe lah pedagang Cina kan, sampai ke Selat Hormuz kan sudah nyampe. Udah lama sebelum Islam.
1: Oke. Okay. Luar biasa ya. Jadi tidak mengenal rasis malahan dengan
0: iya.
1: Ini isu-isu yang ini dimunculi justru malah ke arahnya kayak
0: betul
1: ke arah sana-sana.
0: Banyak kenapa jadi rasis begini? Gitu. Islam bukan Arab, betul memang. Justru Islam payung yang lebih besar dari itu.
1: Iya.
0: Sebagian bukan Persia.
1: Ya ini salah satu hikmah dari perang ya. Jadi kita belajar tentang nama-nama yang dikaitkan dengan Persia ataukah Iran hari ini, dan ternyata kita dapat tambahan ilmu. Jazakallah khair Ustaz, ilmunya dan informasinya untuk kita semua. Kita akan jumpa di episode berikutnya. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Butiran Ilmu bersama Ustaz Asep Sobari LC dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamnya RDI FM Malang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Farhan Faisal bin Talib dari Yayasan Islam Al-Faruq dan Pondok Tahfidz Al-Quran dan Dirasat Islamiyah Darul Faruq Putra dan Dar Hafsa binti Umar Putri Kota Batu. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, persatuan dan kesatuan di antara umat Islam semakin kuat dan erat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ikhwah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat nomor 10, sesama orang beriman itu adalah saudara. Al-ukhuwah fiddin, saudara seagama. Kalau saudara berarti saling cinta, saling menyambung hubungan, saling mengunjungi, saling menyambung dan tidak pernah memutuskan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Soleh Al-Hadrami dari Dewan Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia Kota Malang. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, istiqomah sampai husnul khotimah. Dengar terus RDI, menyejukkan, mencerdaskan, mencerahkan dan menyatukan. Insyaallah kalau antum aktif di RDI, mudah-mudahan husnul khotimah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. اللهم اجعل شمعنا هذا جمعا مرحوما مباركا وزدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما نافعا واغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولمن علمنا ولو حرفا ولمن تسبب في هذا الخير العظيم. اللهم ارزقهم أجورا جارية في موازين حسناتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian, akhwat fillah, barakallahu fikunna, jamaah majlis ta'lim dan dakwah husnul khatimah. Allah tutup umur kita dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Hari ini adalah hari Selasa yang kedua. Biasanya kajian kita adalah Isnul Muslim, namun hari ini insyaallah kita mengkaji tematik yang berhubungan dengan musim-musim yang akan kita lewati, musim-musim kebaikan itu. Insyaallah kita akan membahas 13 keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah dan amalannya. Dan kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan barokah majlis ini. Di rumah Allah ini, Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah maafkan kesalahan kita. Allah terima taubat kita. Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Rizki yang baik, yang halal, yang barokah, yang banyak. Allah kabulkan semua aktivitas kita. Allah berikan sehat walafiat, istiqamah sampai husnul khatimah. Allahumma amin. 13 keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah dan amalannya itu kita bahas sekarang, karena insyaallah hari Ahad besok tanggal 17 Mei insyaallah kami berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Sehingga Selasa depan dan berikutnya beberapa Selasa, insyaallah saya diganti oleh Ustadz Zahid atau Ustadz-Ustadz yang lainnya. Insyaallah kami di Tanah Suci perjalanan pulang pergi 27 hari. Jadi mungkin saya absen sekitar 3 kali Selasa insyaallah. Karena itu kita bahas sekarang yang berhubungan dengan Dzulhijjah ini. 13 keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah, yang mana kalau menurut penanggalan yang ada, kalau tidak ada perubahan, yaitu mulai tanggal 17 Mei hari Ahad Maghrib, ya. Ahad 17 Mei Maghrib itu masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Ya, kita tunggu pengumuman sidang itbat. Jadi kalau di tanggalan yang ada, kalau tidak berubah, Ahad 17 Mei Maghrib. Karena dalam Islam kalender Hijriah itu pakai hitungan bulan, sehingga perubahan hari itu pada waktu Maghrib, perubahan tanggalan. 13 keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah. Yang pertama-tama surat Al-Fajr ayat 2. Ini kajian tiap tahun ibu-ibu, ya. Kalau ibu tahun lalu ikut, insya Allah masih ada catatannya. Tapi perlu selalu dikaji setiap melewati musimnya untuk memberikan informasi, motivasi, dan inspirasi untuk menyemangati kita, menyegarkan ingatan, dan agar kita siap mental, jasmani, dan rohani. Yang pertama surat Al-Fajr ayat 2, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan malam-malam yang 10. Allah bersumpah dengan malam-malam yang 10. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya menukil dari sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, dari Mujahid, dan tidak sedikit dari kalangan ulama salaf, ulama dahulu, dan khalaf, ulama belakangan, yang mereka menafsirkan malam-malam yang 10 itu adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. Jadi oleh Allah dijadikan sebagai bahan sumpah. Sesuatu yang oleh Allah dijadikan bahan sumpah itu berarti sesuatu yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa. Ada sesuatu di sana. Kemudian yang kedua, surat Al-Hajj ayat nomor 28. Surat Al-Hajj ayat 28. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan supaya mereka berzikir menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Al-ayyam al-ma'lumat, hari-hari yang telah ditentukan. Al-Hafidz Ibnu Katsir juga menukil dari sahabat, dari tabi'in, dari salafus saleh, dari khalaf, maksudnya itu adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. Ya, 10 hari pertama Dzulhijjah. Kemudian yang nomor 3, hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang amal saleh di dalamnya lebih Allah cintai daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah. Jadi 10 hari pertama Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah, itu adalah amal soleh yang kita kerjakan pada 10 hari itu paling Allah cintai. Kemudian para sahabat mengadakan perbandingan, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan jihad fisabilillah? Kalau ada orang pergi ke medan perang untuk jihad, afdolan mana?" Kemudian katanya Nabi, "Masih afdol amal soleh pada 10 hari pertama Dzulhijjah, kecuali kalau ada orang pergi jihad, ya, membawa hartanya, dia terbunuh di sana, hartanya diambil musuh, tidak kembali sedikit pun. Kalau ada seperti ini, baru ini lebih afdol. Kalau tidak ada seperti ini, maka masih lebih afdol amal soleh 10 hari pertama Dzulhijjah." Ya, jadi pergi ke medan perang jihad itu masih kalah afdol dengan amal soleh 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang keempat, hadis riwayat Al-Bazzar Ibnu Hibban dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Melalui jalan sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu ayyamid dunya ayyamul asyr." Hari-hari di dunia yang paling afdal adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. Jadi di dunia itu ada hari-hari semenjak Allah menciptakan dunia sampai akhirnya dunia, atau dalam setahun ada 360 hari, yang paling afdal adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian yang kelima, hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Melalui jalan sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin a'dhamu 'indallah." Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi 10 hari pertama Dzulhijjah ini adalah hari-hari paling agung di sisi Allah. Itu kalau kita kumpulkan ada 3 ya. Yang pertama, amal soleh di dalamnya paling Allah cintai. Yang kedua, hari-hari paling afdal di dunia. Yang ketiga, hari-hari paling agung di sisi Allah. Itu 10 hari pertama Dzulhijjah. Yang keenam, di dalamnya itu ada hari Arafah. Hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah. Itu penting ya ibu-ibu ya. Hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Sehingga Indonesia nanti boleh jadi hari Arafahnya beda dengan orang wukuf di Arafah. Karena orang wukuf di Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah di Arab Saudi. Mungkin kita masih tanggal 8. Sehingga kita itu tanggal 9 Dzulhijjah di negara kita masing-masing. Yang betul seperti itu. Ya, kami dulu sudah mengkaji ini panjang lebar. Kesimpulannya adalah tanggal 9 Dzulhijjah di negaranya masing-masing. Mungkin ada ulama Saudi yang mengatakan ikut wukuf di Arafah. Itu mungkin maksudnya dia itu negara yang satu wilayah dengan Saudi. Negara yang matlak terbit dan terbenamnya matahari dan bulan itu sama dengan Saudi. Misalnya negara-negara dekat sana, itu ya ikut Saudi, karena memang tanggalannya sama. Kalau kita Indonesia memang beda, terbit dan terbenamnya matahari dan bulan berbeda, sehingga ikut keputusan sidang itbat itu hari Arafah. Sehingga seandainya di Mekah tidak ada orang haji, tidak ada orang wukuf di Arafah, ada apa enggak hari Arafah? Misalnya, naudzubillah, semoga tidak ya, mungkin ada perang, sehingga diputuskan tahun ini enggak ada haji, sehingga tahun ini tidak ada orang wukuf di Arafah, ada apa enggak hari Arafah? Ya tetap ada. Kapan? Tanggal 9 Dzulhijjah. Walaupun tidak ada orang yang wukuf di Arafah. Jadi itu menurut negerinya masing-masing ya, tanggal 9 Dzulhijjah, yang mana hari Arafah ini adalah bagi jamaah haji itu puncaknya haji, dan bagi orang seluruh dunia hari Arafah itu adalah hari pengampunan dosa dan hari pembebasan dari api neraka. Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif mengatakan, pengampunan dosa hari Arafah dan pembebasan dari neraka hari Arafah itu bukan hanya untuk orang yang wukuf di Arafah. Itu berlaku untuk kaum muslimin seluruh penjuru dunia. Jadi kita semuanya, ibu-ibu, walaupun kita di Indonesia, itu kita masuk di dalam pengampunan dosa hari Arafah dan pembebasan dari api neraka hari Arafah. Karena itu hari Arafah yang banyak minta ampun dan tobat kepada Allah, sama juga dengan Ramadan yang banyak doa, Allahumma a'tik riqabana minan nar, ya Allah bebaskan leher-leher kami dari api neraka. Karena itu adalah hari pembebasan dari api neraka. Kalau doa kita dikabulkan oleh Allah, nama kita oleh Allah dihapus. Kamu tidak termasuk ahli neraka, dipindah ke catatan ahli surga. Kemudian yang nomor ketujuh, di dalam 10 hari pertama Dzulhijjah itu ada hari nahar. Hari nahar itu hari penyembelihan hewan kurban, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, hari raya Idul Adha. Disebutkan di dalam hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dhamul ayyam indallah yaumun nahar." Hari-hari paling agung di sisi Allah adalah hari nahar. Hari penyembelihan hewan kurban tanggal 10 Dzulhijjah. Karena itu kalau ibu-ibu mau kurban, yang paling afdal disembelih tanggal 10. Walaupun boleh ya tanggal 11, 12, 13, hari apa namanya? Hari Tasyrik. Tapi yang afdal tanggal 10. Itu hari paling agung di sisi Allah. Coba bayangkan ya, tanggal 10 Dzulhijjah, Idul Adha, kaum muslimin seluruh dunia menyembelih onta, menyembelih sapi, dan menyembelih kambing untuk Allah. Itu kalau kita bayangkan itu dahsyat itu, ibu-ibu. Ya, orang sak dunia kira-kira tanggal 10 Dzulhijjah itu ada berapa hewan kurban yang disembelih di dunia? Berapa juta? Ya, berapa juta hewan disembelih, dipersembahkan kepada Allah. Wah, itu dahsyat itu. Sehingga itu adalah hari paling agung di sisi Allah. Dan semoga tahun ini hari rayanya enggak ada perbedaan pendapat ya. Kalau saya lihat kayaknya sama tahun ini ya. Alhamdulillah. Mualing seneng kalau lebarannya itu bareng, ibu-ibu. Karena kompak ya. Kemudian yang ke-8. Ada salah seorang tabi'in, panggilannya itu Abu Uthman An-Nahdi. Beliau tabi'in, tapi beliau juga mukhadram. Ya, mukhadram. Ini ada faedah. Ada tabi'in mukhadram. Maksudnya mukhadram itu, dia hidup semenjak zaman jahiliyah. Kemudian dia juga hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Dan dia masuk Islam pada saat itu, namun tidak pernah ketemu Nabi. Sampai Nabi wafat, tidak pernah ketemu Nabi, sehingga dia tidak disebut sebagai sahabat, disebut tabi'in. Tapi tabi'in mukhadram. Kan tabi'in yang biasanya itu kan muridnya sahabat kan. Masuk Islam ya pada zaman sahabat, melihat sahabat gitu kan. Kalau ini masuk Islam sudah semenjak zamannya Nabi, tapi tidak pernah ketemu Nabi. Itu namanya tabi'in mukhadram. Abu Uthman An-Nahdi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, kanu yu'azzimuna thalatha asyarat. Para salafus saleh dahulu mengagungkan tiga macam sepuluh. Jadi ada tiga macam sepuluh yang diagungkan oleh salafus saleh. Mereka menganggap itu adalah musim-musim kebaikan untuk beribadah. Sepuluh ada tiga. Yang pertama, al-ashrul awal minal muharram, sepuluh hari pertama dari bulan Muharram. Jadi Muharram tanggal 1 sampai 10. Wal ashrul awal min Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 1 sampai 10 Dzulhijjah. Wal ashrul awakhir min Ramadan, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ya, itu tiga macam 10 yang diagungkan oleh salafus saleh, mereka anggap itu musim kebaikan untuk beribadah. Kemudian yang ke-9, ada pertanyaan, lebih afdal mana 10 hari pertama Dzulhijjah dengan 10 hari terakhir Ramadan? Afdalan mana? Kalau 10 hari terakhir Ramadan kan heboh kan? Mimbar-mimbar semuanya bicara, sibuk ibadah, iktikaf, ini itu dan semuanya 10 hari terakhir Ramadan. 10 hari pertama Dzulhijjah enggak populer. Ya, dianggap hari biasa. Betul kan? Padahal kata para ulama sama afdalnya 10 hari pertama Dzulhijjah dengan 10 hari terakhir Ramadan itu afdalnya sama. Hanya bedanya terletak di siang dan malam. Kalau 10 hari pertama Dzulhijjah lebih afdal siang-siangnya. Ya, di sana ada hari Arafah. Di sana ada penyembelihan hewan kurban. Di sana ada hari Tarwiyah. Semuanya siang. Kemudian kalau 10 hari terakhir Ramadan lebih afdal malamnya karena di sana ada Lailatul Qadar. Ya. Jadi sama-sama afdalnya. Bahkan yang lebih dahsyat itu 10 hari pertama Dzulhijjah. Di sana ada hari Arafah. Allah jelas-jelas mengatakan doa mustajab sak dunia. Ya, sudah jelas. Hari Arafah 9 Dzulhijjah, doa mustajab, sudah jelas. Kalau Ramadan misterius, Lailatul Qadar kapan? Enggak tahu. Silakan dicari sendiri. 10 hari terakhir Ramadan. Kemudian yang nomor ke-10. Seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ini ada di dalam kitab Syu'abul Iman karya Imam Al-Baihaqi. Sahabat Anas bin Malik berkata, "Kana yuqalu fi ayyamil ashr bi kulli yawm alf yawm wa yawm Arafah 10,000 yawm, yakni fil fadl." Disebutkan bahwa 10 hari pertama Dzulhijjah satu hari keutamaannya seperti 1000 hari. Dan hari Arafah keutamaannya seperti 10.000 hari. Ya. Jadi 10 hari pertama Dzulhijjah satu hari seperti apa? Seperti 1000 hari keutamaannya. Khusus hari Arafah seperti 10.000 hari. Allahu Akbar. Luar biasa. Kemudian yang ke-11. Salah seorang tabi'in Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala, ini dinukil di dalam kitab Syu'abul Iman karya Imam Al-Baihaqi juga. Beliau berkata, "Balaghani annal 'amala fil yawm min ayyamil 'ashr ka qadri ghazwatin fi sabilillah yusamu naharuha wa yuhras lailuha." Telah sampai kepadaku bahwa beramal pada satu hari dari 10 hari pertama Dzulhijjah kedudukannya seperti orang berjihad fisabilillah, yang mana di medan perang itu kalau siang dia puasa dan kalau malam dia menjaga. Ini tambah luar biasa lagi. Jadi kata Imam Al-Auza'i, Imam Tabi'in, ulama besar, bahwa satu hari pada 10 hari pertama Dzulhijjah seperti apa? Seperti orang di medan perang, jihad ya, perang. Sudah di medan perang, itu kalau siang dia puasa. Kalau malam dia tidak tidur untuk menjaga pos pertahanan. Artinya keutamaannya benar-benar luar biasa. Dan ini semua ada di depan mata kita. Tinggal kembali kepada kita, kita semangat atau kita futur, tidak semangat. Yang nomor ke-12, Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama tabi'in, kana idza dakhalatil ashr ijtahada jatihadan hatta ma yakadu yuqdar alaih. Beliau ini, siapa namanya? Sa'id bin Jubair. Kalau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah, beliau itu bersungguh-sungguh dalam beramal. Wis mentok amalnya, maksimal amalnya, seakan-akan beliau tidak mampu lagi. Ya. Ini kelebihannya salafus soleh. Ini kelebihannya para sahabat, tabi'un dan tabi'ut tabi'in. Mereka itu kalau tahu keutamaan, mereka tidak menyia-nyiakan. Jadi beliau sudah tahu keutamaannya seperti itu. Kalau sudah masuk 10 hari pertama Dzulhijjah, beramal maksimal. Wis mentok, seakan-akan tidak mampu lagi. Ya, Masya Allah. Sama dengan kita kan? Sama dengan kita apa enggak? Mirip kita plek ya. Lalu kita akan belajar dan berusaha untuk mengamalkan. Artinya apa? Eman bu. Kalau kita sudah tahu seperti ini, lalu kita bermalas-malasan, eman. Ngaji itu untuk diapakan? Diamalkan. Saya mencari ilmu untuk saya amalkan. Jadi bukan ngaji sekedar ngaji, bukan hobi ngaji, tapi cari ilmu untuk diamalkan. Ya, beramal semampunya, terutama musim-musim kebaikan, karena boleh jadi ini adalah musim kebaikan yang terakhir bagi kita. Belum tentu tahun depan kita ketemu lagi dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Karena itu kita perlu punya program mirip dengan Ramadan. Ramadan kan kita punya program kan? Ya, apa aja gitu kan? Ini juga 10 hari pertama Dzulhijjah kita perlu punya program, ibu-ibu. Apa yang akan saya laksanakan dicatat, ya. Wabil khusus pas tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah. Ibu harus punya program hari Arafah. Itu dicatat programnya mulai dari menjelang tidur malam hari Arafah. Ya, dicatat tidur tidak boleh terlalu larut malam biar bisa bangun. Kemudian bangun jam berapa? 2 atau 3 salat tahajud. Kemudian sahur. Kemudian salat subuh. Habis subuh zikir sampai syuruq. Kemudian salat sunnah isyraq. Terus setelah itu apa? Ngaji, baca Quran atau apa silakan. Kemudian ya salat duha. Mau 2, mau 8 silakan. Setelah itu lanjut ibadah apalagi sampai duhur. Kemudian antara duhur dengan asar. Ba'da asar fokus yang banyak doa sampai maghrib. Harus punya program gitu. Kalau enggak ada program, enggak dicatat, biasanya apa? Biasanya blank, saya mau apa? Gitu kan? Jadi harus kita punya program minimal untuk hari Arafah. Setelah kita catat program itu, kita berusaha memaksa diri kita untuk menjalankannya. Dipaksa untuk menjalankan. Insya Allah sukses. Karena yang namanya manusia itu cenderung untuk bermalas-malasan. Sifat dasar kebanyakan manusia itu adalah malas. Kepinginnya bersantai-santai. Eman. Kalau musim kebaikan kita lewatkan dengan bersantai-santai, eman. Ya, yang kita pikir itu belum tentu tahun depan saya ketemu lagi. Umur kita tidak ada yang menjamin. Mati tidak nunggu tua, tidak nunggu sakit. Berapa banyak orang masih muda, sehat walafiat, ternyata mati. Jadi itu salafus soleh ya. Setelah tahu keutamaannya, maka tidak disia-siakan. Yang nomor 13, para ulama berusaha untuk mencari sebab. Kenapa 10 hari pertama Dzulhijjah itu demikian afdal. Kenapa demikian istimewa? Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, beliau sampai pada kesimpulan, walladzi yadhhar anna sababa fi imtiyazi ashri Dzulhijjah limakan ijtima' ummahatil ibadah fi. Yang tampak sebab diistimewakannya 10 hari pertama Dzulhijjah karena terkumpul ibadah-ibadah inti pada 10 hari pertama Dzulhijjah. Jadi ibadah-ibadah inti dalam Islam itu semuanya terkumpul di 10 hari pertama Dzulhijjah. Di hari lain tidak ada. Yang ada hanya 10 hari pertama Dzulhijjah. Apa itu ibadah-ibadah inti? Wahiyya salatu, yaitu salat, maksudnya salat Idul Adha. Wasiyam, puasa, puasa 9 hari atau minimal hari Arafah. Nanti kita bahas ya. Wasadaqah, sadaqah, yaitu maksudnya adalah menyembelih hewan kurban. Walhajj, melaksanakan ibadah haji. Ya, itu ibadah-ibadah inti dan semuanya ada di 10 hari pertama Dzulhijjah dan tidak ada di hari lain yang seperti itu. Baik, itu 13 keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah. Kalau mau dibuat lebih banyak masih bisa ya, tapi insyaallah itu sudah mewakili, sudah cukup itu. Kemudian apa amalannya? Setelah kita tahu keutamaannya, kira-kira apa amalannya? Yaitu amalannya ada dua. Yang pertama amal umum, yang kedua amal khusus. Kalau amal umum, setiap musim-musim kebaikan itu ada tiga amalan umum. Ya, pokok le ibu melewati musim-musim kebaikan itu ada tiga amalan umum ini. Yang pertama yaitu taubat dan memperbaiki hati. Ya, kita ini manusia, kita semuanya sama pendosa, tidak ada orang suci. Maka ketika melewati musim-musim kebaikan, yang nomor satu adalah kesempatan bertaubat, memperbaiki hati, memperbaiki jiwa. Hati itu harus diperbaiki. Kalau hati kotor, kita amal apapun enggak bisa sampai kepada Allah. Kemudian yang kedua, fokus mengerjakan yang wajib-wajib. Sing wajib disik dikerjakno dengan baik dan benar, wabil khusus salat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya diperbaiki waktunya, tata caranya dan kekhusyukannya. Kemudian termasuk yang wajib, kalau suami jadi suami yang baik, kalau istri jadi istri yang salihah, bapak ibu jadi bapak ibu yang baik, anak-anak jadi anak-anak yang berbakti dan seterusnya. Kemudian yang nomor dua juga fokus meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Sing wajib-wajib dikerjakno, sing haram-haram ditinggalno. Kemudian masuk yang nomor dua juga, setelah itu kita nambah dengan amalan-amalan sunnah. Nambah dengan amalan sunnah. Sholat malam, sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah, sholat duha, dan yang lainnya. Kemudian musim-musim kebaikan itu yang banyak berzikir, wabil khusus membaca Al-Quran. Banyak zikir, banyak baca Quran. Kemudian yang banyak berdoa. Itu yang nomor dua. Yang nomor tiga, di antara amalan umumnya itu adalah membantu orang lain. Jadi musim-musim kebaikan kita tambah semangat nolong orang, bantu orang. Itu semua ganjarannya berlipat-lipat. Wabil khusus ibu-ibu sekalian, yang paling penting ya musim kebaikan itu adalah nyambung silaturahmi. Ini penting ibu-ibu ya. Penting dan super penting. kerabat-kerabat kita, tolong anaknya dikondisikan. Kerabat-kerabat kita, family-family kita, kalau kita memutuskan hubungan, maka harus disambung. Nah, itu banyak hadis menyebutkan, ketika amal kita naik kepada Allah, kalau kita memutuskan tali silaturahim, amal kita tidak bisa sampai kepada Allah. Allah bilang tangguhkan dulu, sampai dia nyambung tali silaturahim. Jangan sampai hubungan kita putus dengan kerabat kita, family kita. Silaturahmi itu butuh jiwa besar, ya. Jangan lihat manusia, yang kita lihat siapa? Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah nyuruh saya nyambung, Nabi nyuruh saya nyambung. Allah melarang saya mutus, Nabi melarang saya mutus. Sami'na wa ata'na. Nyambung silaturahmi itu adalah keluarga kita mutus, kita tetap nyambung. Keluarga kita buruk sama kita baik sama dia. Keluarga kita jahat sama kita tetap lembut sama dia. Itu namanya apa? Alwasil. Yaiku jenenge apa? Silaturahmi yaiku. Lek keluarga api, awake dhewe api, iku kudu nyambung silaturahmi. Ya kabeh wong ya kaya ngono. Itu namanya almukafi kalau pakai bahasanya Nabi. Keluarga api, dheweke api. Keluarga ngguyu, dheweke ngguyu. Keluarga salam jawab salam. Ya itu kudu nyambung silaturahmi. Itu namanya mukafi, timbal balik, ijir-ijiran, hitung-hitungan, gitu kan? Silaturahmi gak ngono. Silaturahmi itu keluargaku elek, aku tetap api. Keluargaku mutus, aku tetap nyambung. Dan itu butuh apa? Butuh keikhlasan, butuh jiwa besar, dan itu berat, tapi bisa menjadi ringan kalau kita lihat Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ibadah model apapun, kalau kita nyambung silaturahmi enggak bisa sampai kepada Allah. Ya termasuk kalau bulan Sya'ban amal kita dibawa naik kepada Allah. Kata Allah apa? Kalau dia masih mutus silaturahim, dia bermusuhan, ada kebencian, maka ditangguhkan dulu. Enggak bisa naik amalnya. Baik. Kemudian yang kedua adalah amal khusus. Yang dimaksud amal khusus ini adalah yang memang diterangkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada musim itu ini amalan khususnya. Termasuk 10 hari pertama Dzulhijjah, lah ini amalan khususnya ada 6. Yang pertama al-hajju wal umrah, yaitu melaksanakan haji dan umrah. Ya, dan semoga ibu-ibu semuanya oleh Allah diberi rezeki, diberi kemudahan untuk bisa berangkat haji, umrah dan ziarah bersama keluarga dalam keadaan yang terbaik. Jangan pernah kecil hati. Haji, umrah tidak ada urusan dengan punya uang atau tidak punya uang. Itu urusannya dengan panggilannya Allah. Berapa banyak orang tidak punya uang bisa berangkat? Berapa banyak orang yang punya uang banyak, sultan, tapi tidak bisa berangkat karena visanya tidak keluar, atau memang dia dijadikan ya malas untuk berangkat. Jadi jangan kecil hati, yang penting terus berdoa, termasuk sholawat yang saya susun itu, atau mau doa lain monggo silakan. Intinya adalah terus minta sama Allah dari lubuk hati yang terdalam. Nanti kalau Allah tahu kita sungguh-sungguh, maka Allah tinggal mengatakan innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya. Allah bilang berangkatlah. Lalu alam semesta semuanya tunduk, sami'na wa ata'na, diatur ambil alam semesta. Ya bisa berangkat. Kita kalau muamalah dengan Allah itu enggak boleh kecil hati. Muamalah dengan Allah itu tidak ada kata mustahil. Kamus mustahil dihapus dulu. Mustahil itu kalau dengan manusia, dengan Allah enggak ada yang mustahil. Sehingga orang yang kenal Allah tidak ada kata mustahil. Nabi Sulaiman minta apa kepada Allah? Minta apa Nabi Sulaiman? Minta sesuatu yang mustahil. Nabi Sulaiman bilang apa?

Dimiliki oleh siapapun setelah hamba. Sesungguhnya engkau adalah Al-Wahhab. Minta kerajaan yang dahsyat, langsung duer, ya, oleh Allah dikasih. Kasih apa? Kerajaan yang dahsyat, termasuk kendaraan berupa angin. Ya, Nabi Zakaria. Nabi Zakaria sudah tua, istrinya tua, semua dokter menvonis mandul, tidak bisa punya anak. Tapi dia tetap kepingin punya anak. Dia doa sama Allah, ya, minta sama Allah anak dzurriyah salihah. Dia di antara doanya dia mengatakan, Rabbi inni qad wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, semua dokter bilang saya tidak bisa punya anak. Istri saya katanya mandul, saya juga seperti itu. Saya sudah tua ya Allah. Tulangku sudah rapuh, rambutku sudah putih ya Allah. Tapi aku kenal engkau ya Allah. Aku selama ini berdoa kepadamu dan kau selalu mengabulkan doaku. Sekarang aku berdoa kepadamu ya Allah. Dan aku yakin pasti kau kabulkan doaku. Langsung duer gitu. Istrinya hamil. Ya, orang-orang heran semuanya. Jadi ini mandul tiba nih meteng. Ya, karena apa? Allah adalah Al-Wahhab. Ya, seperti itu. Jadi tidak ada mustahil ibu-ibu. Ojo mikir duit-duit kan duit-duit. Wis pokok ibu fokus hati kepada Allah yang sungguh-sungguh. Dan Allah tahu kesungguhan itu. Iya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khaira. Kalau sudah Allah tahu, langsung kun fayakun, beres berangkat. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Kemudian yang nomor dua, di antara amalan khususnya adalah puasa 9 hari. Itu sunnah ibu-ibu, puasa 9 hari, tanggal 1 sampai tanggal 9. Itu enggak ada khilafiyah. 4 madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ambali, bahkan madhab Dohiri, Ibnu Hazm, enggak ada khilafiyah. Itu sangat dianjurkan puasa 9 hari. Itu nanti di medsos, di WA nanti ada yang bilang khilafiyah. Gak ono iku, gak ono dalile. Poso 9 hari gak ono dalile. Ibu jawab aja, gak ono dalile, gundulmu iku. Gitu aja jawabnya. Wong gak ngerti diajak ngomong ya percuma, gak nyambung, gak gelem ngaji, wong keminter. Ya itu ndak ada khilafiyah ibu-ibu. Ini ndak ada khilafiyah. Ya, puasa 9 hari itu dianjurkan. Seandainya pun tidak ada dalil, puasa itu amal soleh atau bukan? Amal soleh. Yang mana amal soleh kalau kita kerjakan 10 hari pertama Dzulhijjah tadi apa? Ya, sangat dicintai oleh Allah. Jadi lek iso poso sangang dino, poso sangang dino. Lek gak iso, 8 dino, 7 dino, 5 dino, 3 dino, 2 dino. Minimal 1 hari, yaitu yang nomor ketiga, puasa hari Arafah, ya, tanggal 9 Dzulhijjah di negaranya masing-masing. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang puasa hari Arafah, beliau menjawab, ahtasibu ala Allah an yukafira sanah allati qablah wassanah allati ba'dah. Aku berharap kepada Allah puasa hari Arafah menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Poso sedino diampuni dosa 2 tahun. Waduh, luar biasa ibu-ibu. Sudah gini masih ada yang tanya, Ustaz, bagaimana kalau kita berat puasa Arafah? Berat? Waduh, ya sembuh haro. Minta diruqyah kamu ini. Nek koyo ngene fadilae sik gak gelem poso mek sedina tok. Wong puasa itu antara subuh sampai maghrib mek diluk tok. Wong kita juga sudah biasa ndak makan sekian jam gitu kan. Eman. Ya, apalagi hari Arafah seperti yang tadi kita bahas, kalau bisa usahakan punya apa? Punya program dicatat menyambut hari
Arof.

Wah, mulai kapan nyatetnya? Mulai menjelang tidur. Yang besok hari Arafah, nah programnya mulai nanti malam. Dicatat, tidur tidak boleh malam-malam. Jam 8, jam 9, maksimal jam 10, wis turu. Bangun sebelum subuh, jam 3 atau jam 2 silakan, sholat tahajud dulu. Kemudian sahur, kemudian sholat subuh. Kalau laki ke masjid, kemudian setelah sholat subuh dzikir, ya sampai matahari terbit, lalu sholat sunnatul isyraq. Setelah itu monggo mau ngaji, mau baca Quran, mau dzikir, mau apa silakan. Kemudian setelah itu sholat duha, mau 2, mau 8 silakan. Ya terus, pokoknya ada program yang jelas dan pasti sampai maghrib. Kemudian yang keempat, takbiran. Takbiran ini ada dua. Yang pertama adalah takbir mutlak. Takbiran mutlak. Mutlak itu yang tidak terikat oleh waktu sholat. Ya takbiran. Pagi, siang, sore, kapanpun, dimanapun takbiran. Itu mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Ya, mulai hari Ahad tanggal 17 Mei Maghrib. Ya Ahad 17 Mei Maghrib. Itu sudah mulai setat takbirannya. Sampai tanggal 13 Dzulhijjah, yaitu 30 Mei Maghrib. Ya, jadi 13 hari. Takbiran terus. Pagi, siang, sore, monggo di rumah, dimanapun takbiran. Itu namanya takbir mutlak. Ini diamalkan oleh para sahabat, ibu-ibu. Hanya saja di Indonesia memang kurang populer. Di sini kurang populer ya. Di sini jarang yang mengamalkan. Tapi kalau ibu ke luar negeri, termasuk ke Arab Saudi itu populer. Karena ada sahabat, namanya sahabat Abdullah bin Umar, sahabat Abu Hurairah. Kalau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, itu suka pergi ke pasar hanya untuk takbiran di pasar. Tujuannya adalah ngajak orang pasar untuk takbiran. Itu namanya takbir apa? Mutlak, yang tidak terikat oleh waktu sholat. Kemudian ada lagi takbir muqayyad, yaitu takbir tiap-tiap selesai sholat. Nah, ini kalau di Indonesia populer. Ya, yaitu mulai tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah, mulai habis subuh takbiran, ba'da duhur, ba'da asar, ba'da maghrib, ba'da isya, terus takbiran. Tanggal 9, 10, 11, 12, sampai tanggal 13, asar. Tiap-tiap selesai sholat, takbiran. Ya, cara takbirannya itu tidak langsung ibu-ibu ya. Jadi kutuk mari sholat langsung takbiran. Jadi caranya itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ada de-nya. Harus ada de-nya. Dan itu aslinya itu walillahil hamdu. Walillahil hamdu. Kalau disukunkan walillahil hamd. Karena kalau tidak ada de-nya, nanti maknanya berubah. Ya, di sini saya mencatat beberapa kesalahan ketika mengucapkan walillahil hamd. Yang pertama, biasanya masyarakat membaca walillahil ham. Walillahilham, itu salah besar itu. Alham itu artinya kesedihan, kegelisahan, gangguan psikologis. Jadi berarti kita menuduh Allah itu sedih, Allah gelisah, Allah gangguan kejiwaan, Allah sumpek, itu ya. Itu kan bahaya artinya kan. Kemudian biasanya juga masyarakat membaca walillahilham. Nah gitu kan.
Ini juga maknanya ham itu sangat haus atau kebingungan tanpa arah. Berarti kita nuduh Allah itu sangat haus. Allah kebingungan tanpa arah. Atau juga ada yang membaca walillahil ham. Ya gitu kan? Ham itu adalah onta yang dikhususkan dalam kepercayaan orang-orang jahiliyah yang disebutkan di surat Al-Maidah ayat 103. Jadi yang benar itu walillahil hamd, untuk Allah pujian-pujian. Ya. Itu takbiran, kalau mau takbirannya lengkap juga boleh.

0: إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ya, itu lengkap. Baik, kemudian yang nomor berapa sekarang? Yang nomor ke 5, salat Idul Adha. Salat Idul Adha. Ini penting ibu-ibu, ojo digampang-gampang no. Nanti kita itu berpegang kepada masalah fikih. Kalau masalah fikih, hukum salat Id itu memang ada beda pendapat, ya. Kalau madhab Hanafi, salat Id hukumnya adalah fardu ain, wajib. Itu madhab Hanafi. Kemudian kalau madhab Syafi'i dan Maliki, salat Id hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, ya. Kalau madhab Hambali, salat Id hukumnya adalah fardu kifayah. Itu hukum fikih, ya. Dan kita tidak usah ikut-ikutan di situ. Yang jelas dan yang pasti, Nabi itu nyuruh kita ikut salat Id. Bahkan katanya Nabi, gadis-gadis keluarkan ikut salat Id, bahkan perempuan haid sekalipun ikut keluar walaupun mereka tidak salat Id. Jadi tetap berada di tanah lapang, mereka tidak ikut sholat. Supaya dapat apa? Dapat keberkahan, dapat kebaikan. Itu sholat itu ini luar biasa ibu-ibu. Oh jadi gampang-gampang no. Aku malas sih, gak melok, budalo. Loh ya apa sih kan ini? Ini setahun sepisan ini. Kan durung-durung tahun depan kan seurip kan. Iya, kecuali kalau ada udur, tidak apa-apa. Kalau tidak ada udur itu yang semangat. Ini sholat itu ini luar biasa, jadi remek no. Ini termasuk syiar yang mana Allah berfirman di surat Al-Hajj ayat nomor 32, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Surat Al-Hajj 32. Orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, simbol-simbol agama Allah, itu termasuk ada takwa di hatinya. Jadi lek iso salat Id, ojo gak melok salat Id, eman ibu-ibu, ya, gak apa-apa mek sunnah. Lha itu kan hukum menurut ulama kan. Le apa tadi yang bilang wajib madhab tadi? Yang bilang wajib madhab apa? Hanafi. Le Hanafi bilang wajib, harus kan. Ya. Jadi kita tidak membahas khilafiyah masalah fikih, yang kita bahas adalah Nabi sangat menekankan kalau bisa salat Id jangan tinggalkan salat Id. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah dzabhul udhiyah, menyembelih hewan kurban. Ya, kalau punya uang yang cukup beli hewan kurban, jangan meninggalkan kurban. Fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Ini juga termasuk syiar menghidupkan simbol-simbol agama, dan Nabi setiap tahun selalu kurban. Kemudian Nabi memberikan peringatan keras di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, juga riwayat Imam Ahmad. Para ulama mengatakan sanadnya sahih. Ini warning, ya, warning, peringatan keras dari Nabi. Man kana lahu sa'ah wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki, bisa beli hewan kurban, namun dia tidak mau kurban, jangan mendekati musala kami. Wah, ini ancaman ibu-ibu. Sopo sing iso tuku hewan kurban tapi gak gelem kurban, gak usah melok salat Idul Adha. Di kandang kono kumpul wedhus, kumpul sapi. Ya seakan-akan gitu. Karena kamu cinta kepada kambing, kamu cinta kepada hewan-hewan ternakmu, kumpul hewan ternakmu kono, gak usah melok salat Idul Adha. Artinya apa? Walaupun para ulama mengatakan hukumnya sunnah muakkadah, tapi makruh, tercela kalau ditinggalkan kalau dia itu mampu. Ya. Bahkan para ulama membolehkan kita utang untuk kurban, Bu. Utang oleh, Bu. Kan kurban waktunya berapa hari? Tanggal 10, 11, 12, 13, 4 hari kan. Sementara waktu itu kita tidak ada uang, uangnya kosong. Tapi bulan depan uangnya cair. Tidak apa-apa utang dulu. Karena apa? Karena kita yakin bisa bayar utang. Tapi kalau tidak yakin bisa bayar utang, tidak boleh utang. Demi apa ini? Demi menghidupkan syiar. Iki mek petang dino tok. Tahun depan belum tentu kamu ketemu lagi. Apalagi orang sekarang kalau sudah kena kurban, alasan tidak punya uang. Padahal beli rokok tiap hari. Rokok sekarang berapa harganya, Bu? Sak bungkus piro saiki rokok? Berapa? 50 ribu ya. Mahal katanya sekarang ya. Lah itu satu bulan berapa dia untuk beli rokok? Anggaplah satu bulan dia 1 juta atau 500 ribu beli rokok. Setahun 12 bulan kali 500 ribu. Berarti piro? 6 juta. Itu kayak rokokan tok 6 juta, Bu. Terus kalau korban bilang enggak punya uang. Atau juga bilang enggak punya uang buat korban, tapi HP-nya iPhone 17. Iya. Jadi seperti itu. Intinya, ya kalau kita punya uang, jangan pelit-pelit untuk korban, ojo eman-eman. Iki duit sing pasti wekmu kon gawa sampai mati, sampai ketemu Gusti Allah. Ini uang dikeluarkan di jalan Allah. Mumpung Allah memberi saya uang bisa beli hewan kurban, kesempatan saya mau berkurban. Dan kurban ini tiap tahun, bukan cuma seumur sekali. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Saya kira cukup. Semoga Allah mudahkan kita untuk beramal. Dan saya juga mohon pamit. InsyaAllah nanti kita ketemu lagi dalam keadaan yang lebih baik lagi. Monggo kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam. ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن اللهم ارزقنا الصحة والعافية والثبات والاستقامة وحسن الخاتمة والفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا عذاب اللهم اجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا قولا لا إله إلا الله يا الله. Kami baru saja mengadakan majelis ta'lim dan kami tutup dengan berdoa kepadamu. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, maafkan kesalahan-kesalahan kami, terimalah taubat-taubat kami. Ya Allah, kami mohon kepadamu sehat walafiat. Ya Allah, kami mohon kepadamu sehat walafiat. Keluarkan semua penyakit-penyakit dari tubuh kami, ya Allah. Keluarkan semua penyakit jasmani dan rohani. Ya Allah, keluarkan semua penyakit jasmani dan rohani. Masukkan dalam diri kami sehat walafiat, sehat walafiat, sehat walafiat. Berilah kami istiqamah sampai kami mati husnul khatimah. Ya Allah, bukalah pintu-pintu taubat sebelum kami mati, sehingga kami mati sudah bertaubat dari semua dosa kami. Kami mati tidak membawa dosa lagi. Kami mati engkau ridha kepada kami. Kami mati lisan kami mengucapkan la ilaha illallah.
1: Inspirasi RDI FM bersama
0: kematian kami adalah terindah bagi
2: yang
0: kami.
2: Sebenarnya bulan adalah bulan-bulan kita semua. Pulang, apa kata Nabi?
0: Kami keluar dari
2: semua dunia,
0: dari gangguan di dunia, dari kepayahan di dunia, menuju luasnya rahmat kasih sayangmu. Kami bahagia selamanya di sisimu bersama Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Rah kami kumpul dengan rah-rah indah di tempat yang terindah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Monggo kita baca salawat doa agar Allah memberi rezeki, memberi kemudahan kita bisa haji, bisa umrah bersama keluarga kita dalam keadaan yang terbaik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya rab warzuqna wa yassir lana biha al-hajja wal umrah waz ziyarah fi khairin wa afiyah ma'a zawji wa auladi wa usrati wa aqribai fi khairin wa afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Qabul insyaallah. Kalau baca doa itu ibu-ibu sambil bayangkan ya, ibu baca diulang-ulang sambil bayangkan ibu berada di Masjidil Haram, ibu berada di Arafah, ibu berada di Muzdalifah, ibu berada di Mina, ibu berada di masjidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu kepingin ngejak siapa? Ibu bayangkan, pengen ngejak bojoku, pengen ngejak anakku, bayang no kape. Kape berangkat bareng-bareng. Terus gitu aja, lempar ke langit. Biar langit yang menyelesaikan. Yudabbirul amra minas samai ilal ard. Apa jarine langit? Kalau sudah langit bilang kun, wis mari fayakun. Demikian subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Soleh Al-Hadrami dari Dewan Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia Kota Malang. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, istiqomah sampai husnul khotimah. Dengar terus RDI, menyejukkan, mencerdaskan, mencerahkan dan menyatukan. Insyaallah kalau antum aktif di RDI, mudah-mudahan husnul khotimah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Muhammad Soleh Drahem LC.
2: Yang sebenarnya bulan adalah bulan-bulan kita semua. Apa kata Nabi? Fattakullaha fin nisa akhattumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Bertakwalah kalian kepada Allah, kata Nabi, dalam urusan wanita, istri-istri kalian. Ibu juga begitu ya. Bertakwalah ibu semua terhadap suami-suami ibu semuanya, gitu. Artinya apa, Pak? Saudara, hati-hati masalah keluarga. Ya, hati-hati masalah apa? Masalah keluarga. Sukses hidup ini, Pak, manakala sampean sukses menata kehidupan rumah tangga sampean. Mustahil sampean akan bisa mendidik anak dengan benar kalau sampean berdua dengan istri ada masalah. Pegang omongan saya ini, Pak. Dan sampean lihat rata-rata orang yang bermasalah dengan istrinya, Pak, dicabut keberkahan hartanya pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak pula problem hidupnya, jamaah sekalian. Sampean perhatikan ketika ada masalah dengan suami, ibu, kita ada masalah dengan istri, gagal kita membesarkan anak kita, Pak. Apalagi sampai cerai. Na'udzubillah. Dan cerainya, Pak, karena masalah nafsu, masalah syahwat, jemaah sekalian. Masalah hawa nafsu, masalah gengsi. Anak jadi korban, Pak. Nanti akan menuntut nanti dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ma'asyar muslimin. Fattaqullaha fin nisa. Masyaallah. Dan bulan ini memang bulan keluarga ya. Saya pernah menyampaikan ya, akhi, ini 3 bulan, Pak. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram ini bulan keluarga. Puncaknya kemarin 10 hari pertama dan sampai kemudian Idul Adha ya. Bagi yang mampu sudah berangkat untuk melaksanakan apa? Ibadah haji. Apa ibadah haji itu, Pak? Plek plek sebagaimana saya sampaikan di bulan yang lalu, kita sedang mengcopy paste perjalanan keluarga ideal. Ritual keluarga ideal siapa itu? Keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan ini, Pak, tiap tahun, ibu, saudara sekalian, tiap tahun dimunculkan oleh Allah. Supaya kita jangan lupa, Pak, di bab yang satu ini. Saya secara pribadi berbicara seperti ini, ma'asyar muslimin, Pak, sampai mendengarkan omongan saya. Dan sampai mengapresiasi saya, tapi saya pulang ke rumah tidak diapresiasi oleh ibunya anak-anak, Pak. Ini saya ustaz yang wakmin, Pak. Ustaz yang harat, apa harat ini? Ustaz yang enggak jelas, Pak. Gagal kita ini, Pak. Saya bisa bicara begini, Pak, tapi omongan saya tidak didengar oleh anak-anak saya, Pak. Gagal kita ini semua, jemaah sekalian. Sukses kita, sukses menata kehidupan rumah tangga kita ini, ma'asyar muslimin. Mohon maaf ya. Berapa lama sampean bisa hidup di dunia ini? Ada 80 tahun, mudah-mudahan nyampe ya. 90 tahun naikkan lagi. Mungkin ya, mungkin tidak. Mudah-mudahan ya. Yang penting tidak apa-apa panjang umur, Pak. Yang penting banyak amal solehnya. Dan ingat kata Nabi, rata-rata umur umat Muhammad ini antara 60 sampai 70 tahun. Ya Allah, beb, saya buka kitabnya Abi. Namanya kitab Zurratun Nasihin. Ada catatan dari ibu saya itu tentang kelahiran saya gitu. Ternyata abah saya meninggal tahun 63 bulan Desember. Sampai almanak hijriahnya juga ada. Saya lahir tanggal 6 Februari 64. Dia meninggal Desember 63. Karena saya lahir, saya belum meninggal, Allahyarham abah saya dalam kandungan. Terus 2-3 bulan setelah itu saya lahir. Ada catatan semua gitu. Kalau 64, sekarang berapa? 2024 ya. Berarti umur saya sekarang 60 tahun. Ya. Tapi kalau saya lihat almanak hijriahnya, umur saya 62 tahun. Mbok. Saya bicak dua jangan meturun ini, Pak. Berarti satu tahun lagi, Pak, mengikuti Rasulullah kalau nyampe umur saya satu tahun lagi ini. Mudah-mudahan panjang umur, insyaAllah ya. Cuma saya takut, Pak. Ngeri loh ini. Setelah saya meninggal, Pak, pertanyaannya kira-kira 4 anak saya mendoakan tidak buat saya itu. Insya Allah optimis ya. Tapi optimis itu, Pak, harus kita bertanya pula, bagaimana hubungan saya dengan ibunya anak-anak, Pak? Kalau saya nggak kasih contoh dengan ibunya anak-anak, Pak, saya tidak kompak mengawal putra-putra saya ini, jemaah sekalian, tidak akan didengar kita nih, Pak. Jadi beban. Sekarang ini banyak orang tua, jemaah sekalian, begitu tahu dia ada di rumahnya, Pak, anak pulang ke rumah ngelihat sandalnya ibunya, Pak, balik lagi dia. Ngelihat motor ayahnya, Pak, balik lagi. Tidak siap berjumpa dengan orang tuanya, Pak. Tapi senang cangkruan di jalan, jemaah sekalian. Gagal kita ini, jemaah sekalian. Ini semua tergantung kepada ibu, jemaah sekalian. Fattakullaha fid nisa.
1: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Muhammad Soleh Drehem LC.
3: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
4: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
5: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533 0-nya 4x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
4: Lebih afdol mana? Beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
5: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
4: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Ustaz Zaid bin Smir dari UIN Maliki Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, wawasan keilmuan kita semakin luas dan toleransi kita pada sesama semakin besar, sehingga ukhuwah Islamiyah kita semakin dapat terjalin erat dan kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: di antara yang ingin kita capai dalam sholat kita adalah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sholat adalah doa. As-sholat adalah doa atau seruan, seruan kepada Allah Ta'ala. Karena di dalam bacaan-bacaan yang kita ucapkan merupakan munajat atau pembicaraan antara dua pihak, pihak hamba dan pihak yang disembah kepadanya.
1: Hayya 'as-salah.
0: Sungguhnya orang-orang munafik menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan mereka apabila mendirikan salat, menegakkan salat, qamu kusala, mereka melakukannya dengan bermalas-malasan. Yura'unan nas, mereka hanya ingin dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, tidaklah mereka ingat Allah kecuali hanya sedikit.

0: Astaghfirullahaladzim.
1: Oleh sebab itu, agar kita bisa merasa khusyuk, ikhlas, kita sambung dengan merasa diawasi oleh Allah, yaitu alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Dialah yang melihat kamu, melihatmu saat engkau bangkit salat, hina taqum, saat engkau berdiri untuk salat, wa taqallubaka, dan semua perpindahan gerak-gerikmu bersama orang-orang yang sujud atau dalam bersama orang-orang yang salat. Artinya kita merasa bahwa Allah melihat kita, bukan manusia yang melihat kita.
2: Ya, jadi kalau kita ya ingin masuk dalam surga dan selamat dari api neraka, maka harus banyak bertobat kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, فَخَلَّفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَدَاءُ الصَّلَةِ. Di belakang mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, akan ada mereka orang-orang yang mulai melalaikan salat. Kita sudah melihat ya, banyak orang yang lalai, lalai dari waktunya. Mereka masih salat tapi diundur-undur. Lalai dari tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam, salatnya itu tidak pernah belajar gimana cara salatnya Rasulullah. Lalai akhirnya dari khusyuk ya ketika salat, pikirannya itu kemana-mana. Bahkan tidak sedikit lalai tadi sampai na'udzubillah ada orang yang meninggalkan sholat. Dan ini banyak ya. Kita maka perlu hati-hati, khawatir, kadang-kadang berpikir ya, tentang terutama anak-anak muda. Ya, kalau yang sudah S3 ya, sudah sangat sepuh. Yang penting husnul khatimah, Masya Allah, itu sudah alhamdulillah. Tapi anak-anak muda, gimana masa depan kita? Ya masjid-masjid sekarang kan banyak yang isinya kan yang sudah sepuh-sepuh. Anak-anak muda di mana? Padahal mereka sebenarnya abul mustaqbal, kata ulama, orang tua yang akan datang, masa depan bangsa kita, masa depan negeri kita itu tergantung dengan anak-anak muda. Tapi perhatikan di mana sekarang anak-anak muda kita, padahal mereka lah kemudian nanti yang akan banyak mempengaruhi masa depan umat ini, masa depan bangsa kita. Dan Allah katakan akan datang mereka orang-orang yang seperti ini ya, yang mungkin karena banyak di kafe-kafe akhirnya subuh saja itu terlambat ya, bahkan tidak mereka sholat, ada ussalah. Mereka lalai dengan sholat. Dan konsekuensinya, kalau orang sudah lalai dari sholat, wattaba'u asyahwat, mereka pasti akan mengikuti syahwat ya. Maka sebenarnya kalau kita ingin memperbaiki diri kita, cara pertama itu perbaiki sholat. Kalau orang sudah rusak urusan sholatnya ya, ini bukan sekedar pada yaumul qiyamah. Pada yaumul qiyamah jelas Rasulullah katakan, awwalu ma yuhasabu indallah yaumul qiyamah as-shalah. Perkara pertama nanti akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat, urusan sholatnya. Ternyata sholat itu bukan hanya sekedar urusan akhirat, tapi di dunia saja. Kalau ada orang sudah mulai banyak lalai dengan sholatnya, maka akan juga berantakan urusan yang lainnya. Ya, wattaba'u syahwat, mereka akan banyak mengikuti syahwatnya. Ya, maka mereka akan berada dalam kerugian. Kecuali siapa? Illa man tabah. Kecuali kata Allah, mereka yang bertobat, wa amanu, dan mereka betul-betul beriman kepada Allah, wa amila salihan, dan mereka beramal saleh, فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُ الْجَنَّةِ وَلَا يَظْلِمُونَ شَيْئًا. Maka mereka lah orang yang Allah janjikan akan masuk ke dalam surga dan sedikit tidak akan dizalimi.
3: Sahabat Utsman bin Affan, beliau menuturkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, لَا يَتَوَضَّعُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ fayuhsinul.
4: Pendengar setia, beberapa saat lagi akan kita dengarkan kumandang azan salat maghrib untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memenuhi panggilan ini.
5: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna dan salat wajib yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan fadilah. Bangkitkanlah beliau ke tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Baru saja kita dengarkan kumandang azan salat maghrib untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita.
3: Apabila kalian melihat seorang laki-laki muslim selalu mengunjungi masjid-masjid Allah, selalu, secara khusus untuk melaksanakan sholat wajib 5 waktu berjamaah di dalam masjid,
4: dia termasuk 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana hadis riwayat muttafaqun alaih. Di antaranya adalah orang laki-laki yang hatinya tergantung dengan masjid, ya, dia selalu sholat 5 waktu di masjid.
3: Di pagi harinya untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian di siang harinya untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah, di sore harinya untuk melaksanakan sholat asar berjamaah, di malam harinya untuk melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya berjamaah di dalamnya, di samping itu menghadiri majelis-majelis ta'lim yang ada di masjid tersebut. Intinya memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan.
5: Doa pergi ke masjid.

سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر.

0: أكبر
1: سمع الله لمن حمده

أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Ahmad Jalaluddin dari program studi Magister Ekonomi Syariah Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jangan lupa dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, hati semakin bersih, pikiran semakin jernih, ukhuwah semakin kuat dan bertambah, dan kehidupan kita lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor, sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533 04 kali 30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Alaysa Allahu bikafin 'abdahu wa yukhawwifu

0: Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiah RDFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-03x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-03x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر

0: 107,7 RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Qala Allah Ta'ala innamal mu'minuna ikhwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat nomor 10, sesama orang beriman itu adalah saudara. Al-ukhuwah fid-din, saudara seagama. Kalau saudara berarti saling cinta, saling menyambung hubungan, saling mengunjungi, saling menyambung, dan tidak pernah memutuskan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Soleh Al-Hadrami dari Dewan Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia Kota Malang. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, istiqomah sampai husnul khotimah. Dengar terus RDI, menyejukkan, mencerdaskan, mencerahkan dan menyatukan. Insyaallah kalau antum aktif di RDI, mudah-mudahan husnul khotimah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDF Media Inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Jazakumullah khairan katsiran sahabat Radio Dakwah Islamiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anda masih bersama kami di 107,7 RDF Malang. Di studio saat ini menunjukkan jam 6 tepat. Sahabat Radio, sebagaimana dijadwalkan ya untuk program Karib setiap hari Selasa, yakni kajian live bersama Ustaz Dr. Ahmad Jalaluddin SCMA. Dan sepertinya di kesempatan malam hari ini tidak ada kajian live. Sebagai gantinya, sahabat Radio Dakwah Islam, insyaallah kami hadirkan di ruang dengar Anda rekaman kajiannya bersama beliau Ustaz Dr. Ahmad Jalaluddin di pembahasan transaksi jual beli yang dipaksakan, yang juga kami siarkan kembali sahabat RDI hari Rabu ya, besok jam 5 pagi atau setelah zikir pagi di 107,7 RDI FM Malang. Karib kajian maghrib di setiap hari Selasa bersama Ustaz Dr. Ahmad Jalaluddin LCMA, hasil kerjasama Ihya Al-Quran Indonesia dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, sesaat lagi kita bisa ikuti program Karib, kajian maghrib di Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Karib, kajian maghrib, disiarkan setiap hari ba'da maghrib sampai menjelang isya dan disiarkan ulang esok paginya antara jam 5 sampai jam 6 pagi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falhadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa manittabal huda. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, semoga ibadah yang kita tunaikan mengantarkan kita kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian fikih muamalah, masih berkaitan tentang praktek bisnis yang zalim yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita telah mengkaji beberapa praktek yang tergolong zalim yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan, masih tersisa terkait dengan praktek, contoh-contoh praktek yang disebutkan dalam dalil itu. Di antaranya adalah memaksa pihak lain untuk melakukan transaksi jual beli, apakah dilakukan oleh pedagang maupun dilakukan oleh pembeli. Memaksa pihak lain untuk menjual komoditasnya atau aset miliknya dengan cara paksa, menakut-nakuti, menimbulkan suasana-suasana yang menakutkan bagi masyarakat, tergolong kezaliman. Dan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan makan harta di antaramu dengan cara yang batil kecuali melalui perniagaan yang dilakukan saling rela. Jadi transaksinya harus dilakukan secara tepat, tidak ada unsur batil dan pelanggaran. Kemudian praktek yang benar, yang baik itu dilakukan saling rela. Tidak ada paksaan di dalamnya dan tak ada unsur kezaliman. Dan ini juga ditegaskan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad. Ala la tadlimu, ala la tadlimu, ala la tadlimu. Jangan sampai melakukan kezaliman, tiga kali diulang oleh Nabi SAW. Dan Nabi menegaskan innahu la yahillu malum malum ri'im muslimin illa bitibin nafsin minhu. Tidak halal harta seseorang kecuali atas dasar kerelaan, atas dasar lapang dada yang ada di hatinya. Praktek memaksa untuk menjual ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang punya kuasa, baik kuasa modal maupun kekuatan lainnya, yang terkadang dilakukan dengan ancaman-ancaman yang ini kemudian menimbulkan kerugian. Tidak hanya kerugian material, tapi juga kerugian secara psikologis, menyebabkan trauma dan sebagainya. Nah, praktek seperti ini diharamkan karena tergolong melanggar hak milik orang lain, bahkan mengambil dengan cara yang tidak dibenarkan, dan yang demikian merupakan substansi kezaliman itu. Kezaliman itu substansinya adalah mengambil hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan, kemudian juga dilakukan dengan tindakan-tindakan yang merugikan pihak yang bertransaksi. Nah, seperti ini sebagai contoh transaksi yang mengandung kezaliman. Ada juga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Transaksi yang tergolong kezaliman adalah menunda melunasi tanggungan pihak lain atau menunda melunasi tanggungan untuk diserahkan kepada pihak lain. Contohnya dalam transaksi utang piutang ataupun juga dalam transaksi jual beli non tunai. Kita tahu bersama konsep Al-Quran terkait dengan transaksi non tunai itu disebut dengan dainun. Dainun itu transaksi non tunai. Bisa terjadi dalam hutang piutang yang disebut dengan qard atau transaksi jual beli non tunai. Nah, diharuskan bagi pihak-pihak yang memiliki tanggungan atau yang terbebani tanggungan untuk menunaikan tanggung jawabnya tepat pada waktunya sesuai dengan yang disepakati bersama. Tidak boleh menunda pembayaran, apalagi mengingkari tanggungan itu dan enggan menunaikan kewajiban. Risikonya cukup berat. Ada risiko duniawi dan ada risiko ukhrawi. Di antara risikonya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa matlul ghaniyyi dhulmun. Matlul ghaniyyi dhulmun, orang yang punya tanggungan kemudian ia punya harta yang digunakan untuk melunasi, tapi kemudian ia menunda-nunda pembayarannya. Seperti ini tergolong kezaliman. Kezaliman itu lebih berat lagi bila tidak sekedar menunda kewajiban membayar, tetapi yang terjadi kemudian enggan dan menolak melakukan pembayaran. Ini kezaliman yang sangat berat, ya, kezaliman yang besar. Hingga dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengingatkan, man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha addallahu anhu, wa man akhadhaha yuridu itlafaha atlafahullah. Barang siapa mengambil harta milik orang lain dengan transaksi-transaksi tertentu, kemudian ia enggan menunaikan dan mengembalikannya, ya, maka atlafahullah, Allah akan memusnahkannya, memusnahkan harta dan kekayaannya. Sebaliknya, apresiasi diberikan kepada orang-orang yang yuridu ada'aha, memiliki keinginan yang kuat untuk mengembalikan dan membayarnya, maka addallahu anhu, Allah subhanahu wa ta'ala membantu untuk melunasi tanggungan-tanggungannya itu. Bahkan dalam riwayat yang lain, terhadap orang yang punya kebiasaan menunda dan kebiasaan enggan mengembalikan kewajibannya ini, riwayat yang lain menyebutkan kehormatannya dan sanksinya itu dibolehkan. Artinya boleh saja ketika ada orang yang terbiasa memiliki tanggungan dan enggan untuk melunasi, kemudian kita katakan kepada orang lain, hati-hati bermuamalah dengan dia, hati-hati bertransaksi dengan dia, bahkan diperkenankan untuk menjatuhkan sanksi padanya. Nah, ini tergolong praktek kezaliman yang disebut dengan matlul ghani, punya kemampuan untuk melunasi tapi enggan melunasi tanggungan-tanggungannya. Kemudian ada juga, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, praktek kezaliman itu yang disebut dengan khianatul amanah, mengkhianati amanah, terutama berlaku bagi orang-orang yang mendapatkan amanah untuk menjaga harta dan kekayaan orang lain, menunaikan harta orang lain. Menunaikan harta orang lain dengan baik merupakan kewajiban, seperti misalnya yang dipraktekkan oleh para pengasuh anak yatim yang mendapatkan kesempatan untuk berbuat baik, menjaga masa depan dan kehidupan mereka. Ada kalanya mereka ini memiliki harta yang dipercayakan kepada anak-anak ini, ya, memiliki harta dipercayakan kepada para pengasuhnya, atau ada titipan pihak-pihak lain untuk disalurkan kepada anak-anak yatim ini. Ada keharusan untuk menunaikan amanah dengan baik. Bahkan kalau kita membaca surat An-Nisa ayat 5, Allah menganjurkan kepada pengasuh anak yatim yang saat itu misalnya mereka masih kecil tapi mereka memiliki harta warisan dan peninggalan dari orang tuanya, untuk kemudian para pengasuhnya ini dianjurkan untuk menginvestasikannya secara aman agar harta yang dimiliki itu tidak habis. Dan Allah menyatakan, wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzukuhum fiha waksuhum. Terhadap anak-anak yang belum cukup umur, belum bisa mengelola harta secara mandiri, hartanya jangan diberikan. Hartanya tetap dipegang oleh para pengasuh atau para walinya ini. Malah untuk kebutuhan mereka diambil dari hasil pengelolaannya, tidak diambil dari pokoknya. Nah, ini ketika para pengasuh itu memiliki kemampuan untuk mengelola harta dengan baik. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzukuhum fiha waksuhum. Tetapi bagi pihak-pihak yang memanfaatkan kesempatan menggunakan harta anak yatim dengan cara yang tidak benar, perlu berhati-hati, sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Allah berfirman, bagi orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, ya, sebetulnya para pengasuh ketika mereka kondisi ekonominya pas-pasan atau dalam kesulitan ekonomi kemudian mengasuh anak yatim, ya, diperkenankan untuk menikmatinya tetapi dengan cara yang patut, dengan cara yang baik, tidak berlebih-lebihan. Dan tidak boleh berbuat zalim. Ya, justru ketika yang dilakukan memakan harta anak yatim dengan cara yang tidak patut, dengan cara yang zalim, oleh Allah dikatakan innama ya'kuluna fi butunihim nara, sama dengan memakan api di perutnya. Nah, mengasuh anak yatim ini dari satu sisi memiliki kedudukan yang istimewa, sebab yang bersangkutan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Tetapi perlu berhati-hati tidak terjebak pada praktek muamalah yang mengandung unsur zalim. Begitu juga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga transaksi yang termasuk kategori zalim itu bila mengandung unsur al-i'anatu 'alal ma'siyah, membantu dan memfasilitasi orang lain berbuat maksiat. Allah memerintahkan kita untuk kerjasama dan tolong-menolong. Tentu kerjasama pada ketakwaan dan bukan kerjasama dalam dosa dan kemaksiatan. Rasulullah juga mengingatkan untuk saling bantu-membantu, tolong-menolong, tetapi dengan catatan tolong menolongnya dalam kebaikan, bukan dalam keburukan dan juga di dalam kemaksiatan. Rasulullah mengingatkan dalam hadis yang cukup terkenal, unsur akhaka zaliman au mazluman. Bantulah saudaramu ketika ia berbuat zalim dan ketika ia terzalimi. Mendengar ini, seorang sahabat agak bingung. Beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau teman saya terzalimi, saya paham bagaimana cara menolongnya. Bagaimana kalau dia berbuat zalim? Bagaimana mungkin kami menolongnya?" Nabi mengatakan, "Tahjuzuhu au tamna'uhu minal zulmi, fa inna dzalika nasruhu." Kamu cegah dia, kamu halangi ia dari perbuatan zalim, maka yang demikian termasuk menolongnya. Nah, dari sini dalam praktek bisnis kita bisa memahami bahwa bisnis-bisnis tertentu, baik terkait dengan komoditas maupun terkait dengan pemanfaatan komoditas itu untuk tujuan-tujuan maksiat, tidak diperkenankan. Bisnis yang mengandung maksiat tidak dibolehkan. Bisnis barang halal tetapi digunakan untuk maksiat juga demikian, tidak diperkenankan. Sehingga dikenal satu istilah atau satu kaedah penetapan hukum atau metode penetapan hukum dalam usul fikih itu yang disebut dengan saddudz dzari'ah. Saddu artinya menutup, dzari'ah artinya jalan atau wasilah. Maksud saddudz dzari'ah itu adalah melarang suatu transaksi karena berdampak pada sesuatu yang dilarang. Contoh misalnya kalau di dalam fikih-fikih klasik itu menjual anggur kepada pabrik miras atau menjual bahan-bahan komoditas tertentu yang akan digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang demikian termasuk yang dilarang dan mengandung unsur kezaliman. Nah, ini beberapa contoh praktek bisnis zalim yang disebutkan oleh Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita paham konsepnya dan beberapa contoh prakteknya dalam Al-Quran maupun hadis Nabi, berikutnya tentang al-maqasid asy-syar'iyyah, tujuan syar'i, tujuan syariah. Mengapa praktek yang mengandung kezaliman itu diharamkan oleh Islam? Ada beberapa maksud dan tujuannya. Yang pertama adalah annal adla wa man adzulmi bi'ainihi yu'addu min ahammi al-maqasid syar'iyyati lil mu'amalatil maliyah. Bahwa merealisasikan keadilan, mencegah kezaliman menjadi substansi, menjadi tujuan syariah yang terpenting dalam muamalah ekonomi. Malah ini ditegaskan oleh Ibnu Asyur. Ibnu Asyur itu berpendapat ada maqasid syariah, maqasid syariah yang lima itu, atau juga ada tambahan yang lain yang diistilahkan dengan ada maqasid pula, maqasid yang spesifik, maqasid terkait dengan harta. Mengapa Allah menciptakan harta? Ini juga ada tujuannya. Disebutkan oleh Ibnu Asyur, diantaranya adalah adil. Belum menyebutkan ada yang diistilahkan dengan rawajuha. Rawajuha, tarwij atau tadawul dalam istilah yang lain. Maksudnya Allah menciptakan harta itu untuk berputar, mengikuti konsep flow, konsep harta itu harus berputar, tidak boleh diam. Ya, flow konsep, bukan stok konsep. Harta memberi manfaat bila dialirkan, kalau didiamkan justru bermasalah. Makanya kemudian kalau mengikuti konsep yang sudah pernah saya sampaikan, bahwa ada namanya if'al wala taf'al, jalbu maslaha daf'u mafsada, kerjakan, tinggalkan, lakukan karena ada manfaat, kemudian tolak karena mengandung kerusakan, maka untuk rawajul amwal atau tarwijul amwal atau tadawulul mal agar harta itu berputar, ada yang harus dilakukan dan ada yang harus dihindari. Di antara yang harus dilakukan ada kerja, ada konsumsi, ada donasi, ada investasi, dan lain sebagainya yang menggerakkan ekonomi. Nah, pada saat yang sama ada yang harus dihindari karena berpotensi harta menjadi tidak berputar dan diam. Apa itu? Ada yang disebut dengan kanzun, menimbun. Ada pula yang agak berhati-hati ya, menabung. Menabung pada dasarnya boleh, tetapi bila sudah mencapai nisab setara dengan 85 gram emas, minimal dikeluarkan zakatnya. Nah, jadi ada namanya rawaju al-amwal. Juga maksud yang lain disebutkan Ibnu Asyur adalah wuduhul amwal. Wuduh artinya jelas, artinya transparan. Jadi harta yang dimiliki secara transparan dan jelas sangat kuat kedudukannya dan minim gugatan. Ya, minim gugatan. Beda dengan harta yang tidak jelas, tidak transparan. Nah, ini menghendaki hadirin yang dirahmati Allah beberapa metode untuk mewujudkannya. Di antaranya ada namanya kitabatul amwal. Ada pencatatan ya, ada pencatatan. Harta yang diperoleh dengan cara yang halal menjadi jelas. Ya, menjadi jelas. Beda dengan harta yang diperoleh dengan cara yang haram, rentan gugatan. Bahkan rentan menimbulkan konflik di antara masyarakat. Ada juga tujuan apa? Hifdul amwal. Harta itu harus terjaga. Tidak boleh orang lain mengambil dengan cara paksa tanpa alasan-alasan yang dibenarkan. Ada juga thubatul amwal. Thubat itu artinya tetap, kokoh, permanen. Dan ini biasanya ditandai dengan bukti-bukti yang legal. Ya, memang kalau dulu di dalam Islam itu hadirin, kepemilikan tidak memerlukan sertifikat. Cukup bahkan kepemilikan itu berdasarkan pengakuan. Ini milik siapa? Oh, ini milik saya. Orang sudah menghormati. Ya, pernah ada seorang pensiunan BPN, belum bercerita, pernah mendapatkan tugas sekitar tahun berapa ya, 60 atau 70-an itu, mendapatkan tugas untuk mengukur tanah di salah satu daerah di Malang Selatan. Untuk proses pengukurannya, yang bersangkutan nanya, ini tanahnya siapa? Oh, ini tanya saya. Dari mana sampai mana? Dari sini sampai sana. Nah, jadi kepemilikan berdasarkan pengakuan. Kata beliau, pernah ada satu petak lahan itu nggak ada yang ngaku. Ini milik siapa? Ya, milik siapa? Nah, itu pada zaman dulu seperti itu. Ketika akhlak masih baik, cukup dengan pengakuan, orang kemudian menghormati milik orang lain. Zaman sekarang lain. Terjadi fasadul akhlak. Jangankan lahan yang tak bertuan, lahan yang sudah punya orang lain saja diupayakan bagaimana caranya kemudian bisa memilikinya. Nah, sehingga perlu thubatul amwal. Dan berikutnya adalah al-adlu fiha, adil di dalam harta dan kekayaan itu, terkait dengan pemanfaatan, terkait dengan cara memperoleh, dan juga terkait dengan cara memanfaatkan. Nah, jadi mengapa Allah mengharamkan transaksi yang mengandung kezaliman? Apa tujuannya? Tujuannya adalah tahqiqul adli wa man'uz zulmi, untuk mewujudkan adil serta mencegah kezaliman. Yang kedua, mengapa dilarang? Karena biasanya transaksi yang mengandung kezaliman itu menimbulkan mudharat. Tidak hanya kepada personal pemiliknya, bahkan merambah dalam kehidupan yang lebih luas. Ya, sementara dalam kehidupan ini ya, diperlukan kedamaian, terhindar dari kezaliman agar kemudian tak terjadi kerusakan di muka bumi ini. Kezaliman itu sangat berat, ya. Kezaliman itu berat. Kalau kita mengikuti kaidah-kaidah Qur'ani tentang kezaliman, kita dapati kaidah begini. Yang pertama, innahu la yuflihul zalimun. Orang zalim itu tak pernah sukses. Orang zalim itu tak akan pernah menang. Innahu la yuflihul zalimun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan kezaliman. Bahkan begini, suatu tatanan masyarakat boleh jadi tetap eksis meskipun hidup dalam kekufuran. Tetapi bila kekufuran itu ditambah dengan kezaliman, saat itulah kehancuran itu datang. Ya, azab Allah itu diturunkan. Jadi azab Allah itu bukan diturunkan di dunia itu bukan karena kekufurannya, tetapi karena kezaliman yang dilakukan oleh orang-orangnya. Jangankan orang kufur, orang muslim saja ketika melakukan perbuatan zalim juga rentan turunnya azab. Sehingga hadirin yang dirahmati Allah, bila suatu masyarakat itu mereka betul-betul adil di dalam interaksinya, aman-aman saja, tak masalah. Itu di dunia seperti itu, untuk nanti di akhiratnya lain lagi. Tetapi ketika al-kufru ma'adzulmi, kekufuran dengan kezaliman, nah itu kemudian memunculkan bencana. Seorang pedagang misalnya, yang bersangkutan, meskipun dia itu kufur, tidak beriman pada Allah SWT, kalau dia transaksinya baik, tidak pernah mendzalimi orang lain, ya aman-aman saja. Dalam hidupnya aman-aman di dunia, untuk akhiratnya lain persoalannya, ya. Tetapi kok kemudian bisnisnya berbuat zalim, nah baru ini akan memunculkan masalah. Sehingga kemudian Allah menyatakan, wa laqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu. Allah itu menghancurkan peradaban, menghancurkan kaum, ya, menghancurkan rumah-rumah mereka, bima zalamu, dengan kezaliman yang dilakukan. Jadi sebetulnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mencegah kezaliman itu luar biasa besar manfaatnya. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menghancurkan kaum masyarakat sementara wa ahluha muslihun. Penduduknya itu melakukan perbaikan-perbaikan dalam hubungan sosialnya, dalam hubungan lingkungannya dan sebagainya. Nah, yang terakhir terkait dengan maksud dan tujuan haramnya praktek yang zalim itu, karena kezaliman itu yurithu al-adawata wal baghdha bainan nas. Kezaliman itu menyebabkan permusuhan, konflik di antara masyarakat. Nah, sebab-sebab konflik diantisipasi dengan baik, ya, dengan cara mencegah praktek-praktek yang dilarang karena mengandung unsur kezaliman ini. Nah, ini konsep dari transaksi haram karena mengandung unsur kezaliman. Berikut contoh-contohnya, kemudian juga maqasidnya. Insya Allah akan kita lanjutkan praktek kontemporer atau tatbiqat al-mu'asirah, tatbiqat mu'asirah pada akad-akad yang mengandung kezaliman. Wallahu a'lam bissawab.
1: Demikian tadi program Karib, kajian Maghrib yang disiarkan setiap hari ba'da Maghrib di RDI FM dan disiarkan ulang antara jam 5 sampai jam 6 pagi esok paginya. Semoga bisa menambah keimanan dan keilmuan kita serta memberikan inspirasi bagi sahabat RDI semuanya. Karib, kajian Maghrib dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita capai dalam sholat kita adalah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sholat adalah doa, as-sholat adalah doa atau seruan, seruan kepada Allah Ta'ala. Karena di dalam bacaan-bacaan yang kita ucapkan merupakan munajat atau pembicaraan antara dua pihak, pihak hamba dan pihak yang disembah kepadanya.
1: Hayya 'ala shalah.
0: Sungguhnya orang-orang munafik menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan mereka apabila mendirikan salat, menegakkan salat, qamu kusala, mereka melakukannya dengan bermalas-malasan. Yura'unan nas, mereka hanya ingin dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, tidaklah mereka ingat Allah kecuali hanya sedikit.

0: Qadir.
1: Oleh sebab itu, agar kita bisa merasa khusyuk, ikhlas, kita sambung dengan merasa diawasi oleh Allah, yaitu alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Dialah yang melihat kamu, melihatmu saat engkau bangkit salat, hina taqum, saat kau berdiri untuk salat, wa taqallubaka, dan semua perpindahan gerak-gerikmu bersama orang-orang yang sujud atau dalam bersama orang-orang yang salat. Artinya kita merasa bahwa Allah melihat kita, bukan manusia yang melihat kita.
2: Ya, jadi kalau kita ya ingin masuk dalam surga dan selamat dari api neraka, maka harus banyak bertobat kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, فَخَلَّفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَدَاءُ الصَّلَةِ. Di belakang mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, akan ada mereka orang-orang yang mulai melalaikan salat. Kita sudah melihat ya, banyak orang yang lalai dari waktunya. Mereka masih salat tapi diundur-undur. Lalai dari tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam, salatnya itu tidak pernah belajar gimana cara salatnya Rasulullah. Lalai akhirnya dari khusyuk ya ketika salat, pikirannya itu kemana-mana. Bahkan tidak sedikit lalai tadi sampai na'udzubillah ada orang yang meninggalkan sholat. Jadi banyak ya, kita maka perlu hati-hati, khawatir, kadang-kadang berpikir ya, tentang terutama anak-anak muda ya, kalau yang sudah S3 ya, sudah sangat sepuh ya. Yang penting husnul khotimah, masya Allah, itu sudah alhamdulillah Pak. Tapi anak-anak muda, gimana masa depan kita ya? Masjid-masjid sekarang kan banyak yang isinya kan yang sudah sepuh-sepuh. Anak-anak muda di mana? Padahal mereka sebenarnya abul mustaqbal, kata ulama, orang tua yang akan datang, masa depan bangsa kita, masa depan negeri kita itu tergantung dengan anak-anak muda. Tapi perhatikan di mana sekarang anak-anak muda kita. Padahal mereka lah kemudian nanti akan banyak mempengaruhi masa depan umat ini.
3: Pendengar setia, beberapa saat lagi akan kita dengarkan kumandang azan salat Isya untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memenuhi panggilan ini.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna dan salat wajib yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan fadilah. Bangkitkanlah beliau ke tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Baru saja kita dengarkan kumandang azan salat Isya untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita.
3: Apabila kalian melihat seorang laki-laki muslim selalu mengunjungi masjid-masjid Allah, selalu secara khusus untuk melaksanakan salat wajib 5 waktu berjamaah di dalam masjid.
4: Dia termasuk 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis riwayat muttafaqun alaih. Di antaranya adalah orang laki-laki yang hatinya tergantung dengan masjid. Ya, dia selalu salat 5 waktu di masjid.
3: Di pagi harinya untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian di siang harinya untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah, di sore harinya untuk melaksanakan sholat asar berjamaah, di malam harinya untuk melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya berjamaah di dalamnya. Di samping itu menghadiri majelis-majelis ta'lim yang ada di masjid tersebut. Intinya memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan.
5: Doa pergi ke masjid.

0: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
1: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer, atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
0: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
1: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamnya 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
0: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
2: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Al-Mu'min.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Al-Mu'min.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

الله أكبر. الله أكبر.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Soleh Al-Hadrami dari Dewan Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia Kota Malang. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, istiqomah sampai husnul khotimah. Dengar terus RDI, menyejukkan, mencerdaskan, mencerahkan dan menyatukan. Insyaallah kalau antum aktif di RDI, mudah-mudahan husnul khotimah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat RDI, kita akan segera ikuti kajian siang malam, rekaman kajian Ustadz-Ustadz Nasional yang disiarkan setiap Senin sampai Sabtu dari jam 10 sampai 11 siang dan disiarkan ulang jam 7 sampai 8 malam. Kajian siang malam di RDI FM, media inspirasi, menyejukkan, dan mencerdaskan.

0: Sesaat lagi bisa kita ikuti kajian di Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang bersama Ustadz Fahmi Salim.
1: Lah kok lama kelamaan nih makin enak gitu. Makin enak apa? Dicari pembenaran untuk memperluas wilayahnya, menguasai Timur Tengah. Dia menggunakan kitab suci, apalagi setelah perang 67 itu terbukti ya. Dia berhasil merebut Yerusalem Timur, itu ada Masjidil Aqsa. Sebelumnya kan tahun 48 Israel itu wilayah negaranya itu tidak mencakup Yerusalem Timur, tepi barat enggak ada. Gaza juga enggak mereka kuasai. Gaza itu di bawah otoritas Mesir, tepi barat di bawah otoritas kerajaan Yordania. Makanya pengelola Masjidil Aqsa itu sebenarnya itu di bawah Kementerian Wakaf Kerajaan Yordania. Itu mandat sejak Inggris ya berkuasa di Palestina. Ya, mandat Inggris itu menyatakan bahwa pengelola ya masjid suci ketiga umat Islam yaitu Masjidil Aqsa itu adalah Kementerian Wakaf di bawah Kerajaan Yordania. Nah, tiba-tiba dalam perang 67 ini karena dia merasa apa? Nyaman terus nambah wilayahnya. Lah, perang 67 ini ternyata cuma 6 hari dia bisa nambah wilayah lebih banyak lagi. Gaza diambil, Gurun Sinai di Mesir diambil, ya, perang 67 itu. Dataran tinggi Golan di Suriah diambil, termasuk tepi barat dan Yerusalem Timur, Masjidil Aqsa juga diambil. Nah, ini lalu berkembang menjadi apa? Zionisme yang religius. Jadi militerisme yang berbasis teknologi itu digerakkan oleh dogma keselamatan ya. Mesianisme. Tanah yang direbut itu disebut sebagai tanah yang dibebaskan, yaitu mencakup wilayah Judea dan Samaria. Nah, tanah yang dibebaskan ini bukan tanah pendudukan. Kalau kita memandangkan orang Islam, ini adalah tanah pendudukan ya. Tanahnya Palestina tapi diduduki oleh Israel ya, direbut oleh mereka gitu ya. Maka kita harus perjuangkan. Nah, bagi mereka ini adalah untuk menggenapkan janji nubuat ya yang ada di dalam kitab suci. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah. Nah, jadi di sini kita lihat ya kalau pemahaman ya di barat itu bagaimana sih tentang kiamat ini? Nah, ini dalam Kristen ini mengalami evolusi ya. Di era Santo Agustinus, Yerusalem itu dipahami sebagai metafor spiritual. Kerajaan Allah ada di surga ya, bukan klaim politik di bumi ya. Itu kerajaan Allah ya, kerajaannya Yesus ya, menurut Kristen itu ada di surga, bukan kerajaan Allah di bumi ya. Nah, ini awal kekristenan ya. Kemudian berubah tuh dari kerajaan Allah di surga, kemudian oleh perang salib diubah. Kita harus mewujudkan kerajaan Tuhan di bumi. Maka dibikinlah kerajaan Kristen Latin di wilayah Palestina. Tapi menimbulkan konflik perang 100 tahun bahkan lebih ya. Nah, itu di era abad pertama. Kemudian di masa reformasi Protestan abad 16 ada doktrin sola scriptura. Membaca teks Alkitab atau Injil itu secara harfiah, di situ ada nubuat masa depan mulai dipetakan sebagai rencana geopolitik berbasis kitab suci. Nah, jadi ada pandangan dalam dunia kekristenan ya, terutama Protestan, ini cabangnya, pecahan dari Kristen yang pertama itu lahirnya menjadi Katolik. Nah, Katolik memandang Yahudi itu kan negatif ya. Yahudi itu sebagai apa? Kelompok yang bertanggung jawab ya, berkonspirasi untuk membunuh, menyalib Isa Al-Masih kan, atau Yesus itu ya. Nah, tapi bagi kelompok Kristen ya, Protestan, Yahudi itu bukan masalah, bukan bahaya. Ya, Yahudi itu bahkan dijadikan sebagai teman dan partner untuk mengembalikan kerajaan Tuhan di bumi di akhir zaman. Ya. Ini Kristen evangelis nih. kembalinya kaum Yahudi ke Palestina itu diperlukan sebagai syarat mutlak kedatangan the second coming Jesus. Kedatangan kedua Yesus Kristus itu dan pertempuran akhir zaman Armageddon itu syarat mutlaknya kembalinya kaum Yahudi ke Palestina. Makanya negara-negara yang sejak awal ya berdirinya Israel itu mendukung adanya negara Israel itu adalah negara yang mayoritas Protestan. Inggris, ya, Inggris itu Protestan. Prancis, ya, Protestan. Walaupun Inggris itu punya gereja sendiri, yang Anglikan namanya. Ya. Tapi itu Protestan itu. Dia tidak berkiblat ke Roma Vatikan. Prancis itu Protestan. Amerika Protestan yang berkuasa. Bahkan mayoritas rakyatnya itu Protestan. Ya. Nah ini banyak yang enggak. Banyak yang luput ya dalam pengamatan ini. Kenapa sekarang kok ada perang-perang begini? Ini perang didasari motif agama, ya. Karena mereka berkuasa, ya, punya duit, ya, punya senjata, ya, punya tukang pukul, punya banyak pasukan, punya banyak tentara, ya. Akhirnya menggerakkan. Nah, karena dia sebagai negara adidaya, dia mau ngapain aja bebas, ya. Tapi akalnya, otak mereka ini melakukan ekspansi-ekspansi seperti ini itu dikarenakan ini ideologi. Nah, ketemu dengan kepentingan Zionisme yang tadi, Zionisme yang nasionalis ya di awal abad ke-20 ingin mencari tanah rumah bagi bangsa Yahudi, akhirnya didukung oleh proyek Inggris, ya, di mana di situ apa, oh, ini kesempatan ini. Nah, wilayah Timur Tengah inilah pertaruhannya, wilayah Palestina inilah. Kenapa kemudian tadinya kan Argentina itu kan yang dipilih sebagai opsi pertama untuk menjadi negara Israel, ya, karena waktu itu Sultan Ottoman Abdul Hamid II menolak untuk menyerahkan tanah Palestina itu kepada Yahudi, kepada Inggris, ya, dibeli saja nggak mau, ya, dibeli nggak mau, ya, dengan imbalan macam-macam, ya, dengan fantastis angkanya. Tapi nggak mau, ya. Maka disiapkan opsi. Wah, selama ini masih ada, kita harus siapkan opsi lain, yaitu Argentina. Tapi sambil menyiapkan Argentina, mereka, makanya Argentina itu satu-satunya negara sekutu Israel di Amerika Latin yang sangat kuat. Ya, karena memang dulu basis untuk mendirikan negara Israel. Ya. Nah, Bapak yang dirahmati Allah, maka kemudian bertemulah kepentingan kelompok penguasa dunia ini yang ya ideologinya adalah Kristen Evangelis yang disebut dengan Zionisme Kristen dengan Zionisme Yahudi. Ya, jadi Zionisme itu bukan hanya beragama Yahudi saja, tapi yang beragama ya non Yahudi seperti Protestan ya Kristen. Bahkan sekarang ada juga Muslim yang Zionis, gitu. Zionisme Islam gitu. Ya, artinya apa, orang Islam yang mendukung Zionis, ya, itu jadi Muslim Zionis namanya, ya. Nah, di sini ada kaidah, ya, ada seorang pemikir politik, ya, keagamaan itu apa, menyampaikan ide bahwa orang Kristen itu harus aktif secara politik dan militer membantu mendirikan negara Yahudi. Ya, nah inilah aliansi, ya, Mesiahudiah, Mesiah, bukan Lionel Messi. Ini Mesiah. Mesiah itu penyelamat, ya, Ratu Adil, ya, Al-Masih. Nah, tapi ternyata ke dalam Islam ini semua, ya, konsep yang ada di dalam Yahudi dan Kristen Evangelis inilah yang nanti disebut sebagai Masih Ad-Dajjal. Jadi Dajjal itu adalah Mesiahnya Yahudi dan Mesiahnya Kristen. Kalau dalam pandangan kita Islam, makanya kan disebutkan kita berdoa terus itu setiap subuh, setiap rakaat terakhir, ya, tahiyat akhir itu doa. Ya, Allahumma inni a'udzu bika, min fitnatil qabri, min fitnatil masihid, masihid dajjal. Ya. Jadi fitnah masihid dajjal itu jadi doa pamungkas sebelum kita salam. Ya, makanya kita baca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat, malam Jumat, supaya terjaga dari fitnah Masih Ad-Dajjal. Ya. Nah, akarnya itu di sini. Kenapa Rasulullah menyebut kita harus berlindung kepada Allah dari fitnah Masih Dajjal? Karena ini punya kekuatan di dunia. Posisi Islam ini terjepit gitu. Ya. Antara Zionisme Yahudi, ya. Tujuannya adalah mendirikan Israel Raya from Nile to Euphrates, ya, membangun bait suci ketiga di atas runtuhan Masjidil Aqsa sekarang, ya. Itu wajib hukumnya dalam rencana Zionisme ini, ya, untuk mewujudkan Israel Raya itu. Kemudian kedatangan Mesias, Mesias Yahudi yang akan memuliakan umat Yahudi. Nah, Mesiasnya itu sebenarnya sudah Allah utus kepada Bani Israel. Saya sudah sampaikan berapa kali di sini. Itu Mesiasnya, penyelamatnya pertama Nabi Isa. Nabi Isa itu diutus sebagai Mesias buat Yahudi, tapi Yahudi menolak, kufur kepada Nabi Isa, bahkan membunuhnya, mau membunuhnya walaupun diselamatkan oleh Allah. Ya. Dan yang kedua, Allah mengutus Nabi Muhammad itu sebagai Mesias buat Yahudi juga, ya, menyelamatkan mereka. Makanya Yahudi itu ada di Jazirah Arab. Kenapa, pertanyaannya, Yahudi itu ada di Madinah, ada di beberapa wilayah Arab? Karena mereka waktu dihancurkannya Bait Suci kedua tahun 70 Masehi oleh Kaisar Titus dari Roma, itu mereka pindah ke Jazirah Arab karena melihat, mencari-cari, survei di mana tempat kira-kira ada Nabi akhir zaman itu. Ya, menurut keterangan informasi dari kita, mereka itu adanya di wilayah yang subur hijau di tengah gurun pasir. Makanya sampailah ke wilayah Arab itu. Ditunggu di situ beratus-ratus tahun. Mana ini, enggak lahir-lahir. Ternyata lahirnya di Mekah. Dari keturunan Nabi Ibrahim melalui Ismail, bukan dari keturunan Ishak. Oh, maka mereka dendam. Ya, bencinya kepada Rasulullah itu luar biasa. Ya. Berapa kali upaya mereka untuk memusnahkan, untuk membunuh Nabi itu. Nah, makanya Yahudi itu dihukum. Kenapa? Karena mengkhianati, dapat tidak mau beriman kepada Nabi Isa dan tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga apa? Mereka berdiaspora. Ya, mereka terusir.
0: Sahabat RDI, kita akan rehat sejenak. Program kajian siang malam akan segera kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini.
2: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
3: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
0: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
3: Lebih afdol mana? Beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta.
0: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
3: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
2: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
0: Sahabat RDI, terima kasih masih tetap setia bersama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Marilah kita lanjutkan dan ikuti kembali kajian siang malam.
1: Nah, makanya Yahudi itu dihukum. Kenapa? Karena mengkhianati, dapat tidak mau beriman kepada Nabi Isa dan tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga apa? Mereka berdiaspora. Ya, mereka terusir dari Jazirah Arab setelah Islam berkuasa, juga diusir. Apalagi setelah berkhianat kepada Rasulullah di Madinah. Ya. Itu. Nah, aliansinya pragmatis manfaatkan dukungan politik, finansial dan militer Amerika Serikat meskipun mereka menolak teologi Kristen. Jadi lucu kan? Jadi hubungan segi, apa Amerika dengan Israel ini itu benci tapi rindu. Ya. Ini dua-duanya ini kan musuhan sebenarnya. Ya, Yahudi dengan Kristen itu. Tapi kenapa bisa merangkulan bahkan saling mendukung? Karena untuk mewujudkan target masing-masing. Ya. Yahudi ini kan kecil, minoritas di dunia, cuma 15 juta. Ya. Gak bisa ngapa-ngapain dia, gak bisa dia mendirikan Israel, negara Israel itu tanpa dukungan negara-negara besar. Ya. Siapa yang negara besar dulu ditunggangi? Inggris, Perang Dunia I. Siapa yang Perang Dunia II yang paling besar? Amerika. Ya dia pakai itu. Dengan lobinya, dengan jaringannya. Dan Amerika juga punya kepentingan ini. Zionisme Kristen Evangelis. Bagaimana tujuan akhir mereka adalah memulangkan seluruh Yahudi ke Palestina untuk memicu terjadinya kiamat. Ya, perang Armageddon itu, kemudian menunggu kembalinya Yesus. Ya, untuk apa? Agar orang Yahudi ya nanti ketika turun the second coming of Jesus itu, ya orang Yahudi itu harus pindah ke agama Kristen. Jadi mau dikristenin itu tujuannya itu ya. Nah, Yahudi juga nggak mau, ngapain lo? Masa gue percaya sama Nabi lo itu lah, ya yang apa namanya, yang nggak jelas katanya kan begitu. Ya. Nah, tapi orang Kristen punya cita, punya ambisi itu apa? Untuk mengkristenkan Yahudi, sehingga orang Yahudi yang tidak berpindah agama, pada akhirnya dia akan binasa. Oleh sebab itu secara doktrin menganggap dukungan buta kepada negara Yahudi itu adalah tiket untuk mendapatkan keselamatan di akhir zaman. Ya, ini ruwet ini hubungan internasional tapi bercampur dengan teologi. Itulah sekarang yang terjadi, peradaban barat itu kan peradaban Yahudi Kristen. Ya. Nah, tinggal bagaimana posisi positioning Islam ini. Ya. Keduanya menyadari bahwa narasi akhir zaman mereka itu saling bertentangan tapi dipersatukan oleh satu musuh strategis, yaitu keberadaan orang Arab atau Muslim di wilayah tersebut. Dan mayoritas di Timur Tengah Muslim. Ya. Bahkan yang di basis awal kelahirannya agama Kristen dan Yahudi itu juga mayoritas Muslim di sana. Itu kan hebat. Islam ini agama ya risalah yang terakhir, ya bahkan jumlah pengikutnya di wilayah tempat lahirnya Nabi Isa, ya dan tempat lahirnya Nabi Musa di mana, di Mesir, itu semuanya wilayah Muslim. Gitu. Ya. Gitu. Jadi. Nah inilah kemudian ya, ya inilah mungkin skenario Allah, qadarullah ya, kenapa harus ada konflik-konflik seperti ini. Ini sebenarnya untuk apa? Kalau saya membacanya itu untuk membuktikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih." Walau karihal musyriku, walau karihal kafir. Ya, untuk memenangkan agama ini, sebab inilah yang benar, ini konsep Islam. Ya, di atas. Ya, kalau konsep-konsep agama lain itu merusak dunia ini. Maunya perang aja, maunya menghancurkan, maunya membunuh saja. Ya, maunya pengkhianatan, maunya mengambil alih wilayah, mengambil alih ini itu dan sebagainya. Nah, Islam inilah yang menyelamatkan. Islam itu agama damai, agama salam, assalam. Ya. Islam itu agama yang penuh cinta kasih, bukan yang diklaim oleh agama lain sebagai agama cinta kasih, tapi kerjanya perang. Ya. Ya. Di era klasik yang bikin perang itu siapa? Katolik, menjajah di mana-mana. Di era modern yang bikin perang siapa? Protestan, Kristen itu Amerika ini. Ya. Ini bapak jangan polos ya membaca dunia ini, itu semua basis agama itu. Ya. Orang jadi kalap, jadi gila, jadi apa? Itu karena mabuk agama dalam pengertian barat, bukan mabuk agama Islam. Ya. Justru Islam inilah yang ingin menyadarkan orang-orang yang mabuk agama itu, ya. Mengembalikannya kepada fitrah. Orang kalau sudah masuk Islam damai, Pak. Enggak ada melihat konflik-konflik itu. Kenapa? Clear. Ya. Karena yang bikin Islam ini bukan manusia, ya. Kalau yang tadi yang bikin orang perang itu, kitab-kitab suci itu siapa yang bikin? Manusia semua itu, hawa nafsu semua. Ya. Sehingga perang di mana-mana konflik. Kenapa? Karena perang kepentingan manusia. Bikin ini, bikin itu dan sebagainya. Semua dilandasi apa mitos-mitos kitab suci. Nah, ditambah lagi sekarang kalau kita lihat ini. Wajah ganda Iran, ya. Kita bicara tentang Iran terakhir. Dalam pandangan Yahudi, ya, Persia itu melalui Cyrus the Great, ya, atau Raja Koresh yang agung itu adalah pahlawan bagi Yahudi. Ya, maka bangsa Persia ini disebut dulu itu sebagai Mesias, Mesias non Yahudi. Kenapa? Menyelamatkan Yahudi dari kehancuran. Inilah Raja Cyrus dari Persia membebaskan Yahudi dari Babilonia, dari perbudakan, ya, dari penawanan Babilonia, ya, Babilon captive, ya, istilahnya itu kalau bahasa Inggris, kalau bahasa Arabnya Aslul Babili, ya. Pejabat evangelis sering memposisikan figur politik modern Amerika sebagai Koresh modern. Nah, sekarang Donald Trump itu diposisikan oleh Netanyahu sebagai Cyrus-nya, ya. Walaupun dia Anglo-Saxon, tapi disamakan dengan Raja Persia, ya. Tapi yang baik, Raja Persia yang baik ini yang memuluskan jalan kenabian bagi Israel, ya. Sementara, ya, Iran itu dalam kacamata Iran, Israel modern sekarang itu dipandang sebagai Haman. Tahu Haman? Ya, panglima perangnya Fir'aun. Ya, hulu balangnya Fir'aun itu Haman, ya. Waqaru wa Haman wa junudahuma kanu khati'in. Ini kan Al-Quran ada. Jadi pilar kekuasaannya Fir'aun itu di Mesir kan ada Korun, ya, itu apa ininya lah, bidang ekonominya, ya. Konglomeratnya gitu, ya, yang menguasai ekonomi, dan ya, di bidang militer itu Haman. Nah, Haman ini itu berasal dari ras Persia. Dia disebut, dianggap sebagai sumber dan simbol kejahatan eksistensial bagi Israel. Karena yang menindas Israel di zaman Fir'aun Mesir, ya, itu di bawah pimpinan siapa? Haman. Ya. Nah, Haman ini adalah orang Persia, ya, yang merencanakan genosida Yahudi. Jadi wajah Iran itu dalam pandangan Israel sekarang itu bisa dua. Iran sebagai penyelamat seperti Cyrus yang agung, atau Iran dari keturunan Haman Persia ini yang ingin membumi hanguskan dan ingin menggenosida Yahudi. Ini unik, ya. Nah, ini sejarah ini begitu. Maka rezim modern Iran sekarang, rezimnya Mullah, ya, itu dibingkai secara literal sebagai reinkarnasi Haman. Sebuah kejahatan murni yang penghancurannya adalah dirayakan sebagai sebuah kewajiban. Jadi, walau bagaimanapun Israel itu ingin menghancurkan Iran, ya, apapun, ya. Apalagi dia perilakunya memusuhi Iran, ya, memusuhi Israel, kan, gitu, ya. Nah, ini jadi dia dianggap sebagai Haman ini sekarang. Nah, inilah profil ganda Iran yang diaktifkan sesuai kebutuhan strategis dan militer serta diplomasi Israel. Ya. Nah, ditambah lagi di dalam agama Yahudi itu ada doktrin tentang Amalek, ya. Ya, doktrin Amalek ini apa? Menyamakan warga sipil atau entitas politik musuh itu dengan Amalek. Amalek ini adalah musuh kuno Yahudi yang secara teologis harus dihapus namanya dari sejarah. Ini cara mereka mendefinisikan musuh. Siapa yang tidak setuju dengan Israel Raya itu disebut Amalek. Nomor satu adalah bangsa Palestina. Kenapa? Karena mereka di situ yang langsung berhadapan, bertetangga, bercampur, berbaur sehari-hari dengan Israel. Nah, ini bangsa Amalek ini harus dibunuh, harus dibasmi, ya. Nah, baru kemudian Amalek-Amalek berikutnya, ya, di luar Palestina, Syria, Lebanon, ya, Arab, Mesir, sebagainya, itu Amalek semua. Ya. Dehumanisasi, pencabutan sifat manusia. Jadi pemimpin militer dan politik Israel itu mengeluarkan pernyataan resmi yang menganggap bahwa musuh itu adalah manusia dalam bentuk hewan. Maka lihat pernyataan-pernyataan pejabat tinggi Israel ketika awal perang di Gaza itu menyatakan apa? Mereka adalah hewan yang harus kita basmi. Ya, itu. Penghapusan moralitas. Jadi nggak ada hukum internasional. Ya, hukum internasional itu tidak ada, tidak berlaku buat Israel dalam perang itu. Menggeser status perang dari pilihan strategis menjadi perang kewajiban suci. Ya, kemudian tidak ada negosiasi. Jadi genosida bagi Israel itu adalah operasi tanpa batasan moral. Maka perdamaian parsial dengan Amalek itu dianggap sebagai perbuatan dosa. Jadi kalau berdamai dengan Hamas itu dosa, itu maksiat kepada Tuhan gitu. Ya. Makanya dia nggak seneng itu ada BOP. Israel itu nggak suka dengan BOP, Pak. Ya, tolong jangan dibalik. Israel itu senang dengan BOP, enggak, paling enggak senang itu terhadap BOP itu Israel. Kenapa? Di situ ada perdamaian, di situ ada 8 negara Muslim. Nah, mohon maaf ya, saya mungkin agak berbeda dengan pandangan sebagian orang di sini yang mendorong-dorong Indonesia keluar dari BOP. Justru sebaliknya, Israel itulah yang ingin rusak BOP ini dan negara Muslim keluar dari situ. Karena tidak boleh ada perdamaian. Ya. Ini Gaza dibikin damai itu bagi Israel itu sesak napas itu. Ya. Itu kejang-kejang Israel itu. Ya. Orang Palestina dikasih makan, dapat bantuan sekarang, ya. Bisa hidup aman, bebas gitu ya.
4: Sahabat RDI, kita akan rehat sejenak. Program kajian siang malam akan segera kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini.
2: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
0: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
5: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
0: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
6: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
7: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
0: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
8: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
2: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
4: Sahabat RDI, terima kasih masih tetap setia bersama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Marilah kita lanjutkan dan ikuti kembali kajian siang malam.
1: Ini Gaza dibikin damai itu bagi Israel itu sesak napas itu. Ya. Itu kejang-kejang Israel itu. Ya, orang Palestina dikasih makan, dapat bantuan sekarang, ya. Bisa hidup aman, bebas gitu ya. Bisa membangun kembali. Itu memang di satu sisi memang ada rencana-rencana digambarkan oleh apa menantunya Donald Trump mau dibikin apa, bikin apa. Tapi itu kan nanti belum jelas itu bayangannya. Tapi yang sekarang jelas Israel itu enggak suka kalau berdamai dengan Gaza itu. Makanya dia bikin untuk mengacaukan BOP ini, maka dibuatlah perang-perang itu di Iran, di Lebanon Selatan sekarang. Jadi begitulah ya, waktunya sangat singkat, saya mohon maaf, udah siang ya, nanti kapan-kapan kita sambung lagi. Jadi memandang, melihat konflik perang di Timur Tengah ini tidak sederhana yang kita lihat dan kita rasakan. Banyak lapisan-lapisan yang perlu pemahaman yang utuh ya, apa namanya, karena di sini berbalut ya nuansa agama, teologi, dan bagaimana umat Islam ini menyiapkan narasi ya untuk melawan watak ya imperialisme dan ekspansionisme Israel dan Amerika ini. Nah, disinilah dibutuhkan kekuatan mental umat Islam ya, agar berpegang teguh kepada agamanya ya, jangan kita berpecah belah. Musuh yang ada di depan kita ini nyata. Kalau kita masih ributin masalah khilafiyah ya, itu aduh, makanya saya tuh paling malas ya bahas masalah khilafiyah ini. Apa orang lagi perang begini kok masih bahas kunut, masih bahas tak, masih bahas maulidan, masih bahas, kita ini mau dimatiin sama mereka gitu loh. Lalu kita masih seneng-seneng ribut apa namanya, ribut masalah khilafiyah yang gak ada ujungnya gitu ya. Kritik sana, kritik sini ya, singgung sana, singgung sini, sementara kita gak punya deterensi, gak punya kekuatan untuk menahan atau mencegah dan menangkal ancaman ya. Turki sudah membangun kekuatan untuk deterensi, untuk mencegah ya agresi luar. Pakistan, makanya Arab Saudi sekarang beralih ke Pakistan untuk apa ya, menjadi pelindung ya, karena dia punya nuklir. Nah, kita harapkan Indonesia juga punya kekuatan deterensial ya, dimulai dari ketahanan pangan, dari gizi, dari macam-macam itu, untuk apa, termasuk memperbaharui dan model alutsista kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz atas materinya. Karena keterbatasan waktu, mungkin saya berikan waktu satu atau dua pertanyaan maksimal kepada jamaah.
10: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Fahmi, mungkin ada satu pertanyaan ya. Masjid Al-Aqsa adalah satu dari tiga masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan milik umat Islam sedunia, yang hari ini diamanahkan pengelolaannya oleh Wakaf Yerusalem, sebuah lembaga Islam yang didanai oleh, dikelola di bawah perwakilan kerajaan Yordan. Tadi ya Ustaz ya. Namun faktanya Masjid Al-Aqsa saat ini dikuasai oleh Yahudi Israel. Di mana kemarin terjadi perang antara Israel dan Iran, Al-Aqsa yang jauh ditutup, tidak dibolehkan umat Islam melaksanakan sholat. Nah, pertanyaannya ini, bagaimana kita ini yang jauh dari Masjid Al-Aqsa merasa memiliki seperti Masjid Al-Haram dan juga Nabawi? Tentunya kita tidak akan rela manakala Masjid Al-Haram ataupun Nabawi diserangan begitu, ditutup. Tapi hari ini giro kita terhadap Al-Aqsa kayaknya lemah nih. Kita bicaranya Gaza, Gaza, Gaza, Palestina secara keseluruhan. Tapi Masjid Al-Aqsa sendiri menderita seperti itu, kita tidak merasakan apa-apa ini. Nah, ini bagaimana kita untuk bangkit? Dan tentunya kalau Masjid Al-Aqsa tidak ada perbedaan antar umat Islam ini kalau seperti itu. Tapi kalau masalah yang lain-lain atau BOP ataupun mungkin masih ada banyak ini ya di sini. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum. Ada lagi? Cukup? Ada lagi? Silakan.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam surat Al-Fat ayat terakhir, Al-Fat, kita sama umat Islam katanya bersatu apa, bersatu sujud dan syukur Muhammadun Rasulullah. Ya Pak Ustaz. Jadi gimana kita sebagai umat Islam, apa kata-kata Bapak tadi, Masjidil Aqsa pun masjid suci Pak Ustaz. Bisa jadi nanti terjadi Madinah dan Mekah bisa juga dikuasain sama orang itu Pak Ustaz. Itu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Baik. Terima kasih. Jadi ini menarik ya. Memang fokus kita itu banyak di antara umat Islam ini gagal fokus ya, untuk menyelamatkan Al-Aqsa. Karena yang menjadi inti konflik itu adalah perebutan simbol Masjidil Aqsa-nya, Yerusalem-nya. Karena di situ ada inti tiga agama, akidah tiga agama. Yahudi percaya kebangkitan Mesiahnya itu dengan cara menghancurkan Masjidil Aqsa dan membangun Bait Suci yang ketiga. Ya, Kristen percaya akan kembali second coming-nya Yesus itu dengan mengembalikan Yahudi dan pertujuan untuk apa nanti konversi Yahudi menjadi Kristen. Ya. Nah, dan Islam ini bagaimana? Nah, di sini. Jadi kita mesti umat Islam ini ya mempelajari lagi, menguatkan lagi ya teks-teks nas-nas akidah kita tentang kesucian Masjidil Aqsa. Ya, supaya apa? Supaya umat ini punya landasan akidah yang kuat gitu. Nah, karena ini posisinya penting bagi umat Islam, maka negara penjajah ini dia akan mengalihkan perhatian kita kepada hal-hal yang lain. Ya, bikin ini, bikin itu, bikin serangan ini, bikin serangan itu dan sebagainya. Akhirnya kita lupa. Tapi soal Gaza ini ya penting ya. Jadi Gaza dengan tepi barat ini kan garis pertahanan paling depan Pak. Ya. Ketika kita fokus membantu Gaza itu sebenarnya untuk membantu Masjidil Aqsa juga. Karena perlawanan itu harus dari dalam ya. Ini namanya garis pertahanan pertama. Nah, yang lebih krusial lagi itu bukan hanya Gaza tapi juga di wilayah tepi barat. Nah, tepi barat ini kan inti ya kekuasaan Israel. Ya, dia ingin mencaplok, ingin menguasai, ingin meruntuhkan Masjidil Aqsa itu kan itu dengan menguasai tepi barat itu. Nah, jumlah umat Islam yang sholat di Masjidil Aqsa juga kan orang-orang di tepi barat. Ya, orang Yerusalem, ya orang mana tinggal di Ramallah dan sebagainya itu ya. Nah, kalau yang di Gaza enggak bisa sholat ke Masjidil Aqsa. Ya kenapa? Karena dia di benteng itu, enggak boleh keluar. Ya, diperiksa dan sebagainya dan diperketat ya enggak bisa. Apalagi dalam kondisi sekarang ini. Nah, sebab itu kekuatan umat Islam ini harus kita konversi ya menjadi kekuatan yang benar-benar berpengaruh ya. Punya bukan hanya suara diplomasi tetapi juga punya ya persatuan untuk kekuatan militer untuk bisa membebaskan tanah Palestina ini. Ya. Jadi syarat adanya kedamaian di dunia ini kalau Palestina itu berdamai. Ya. Tapi kan ujung-ujungnya lagi misalnya akan ada yang bilang loh kalau kita Palestina damai ini ya artinya kiamat ya Pak Ustadz ya. Jadi enggak bisa begitu. Jadi memang arah dunia itu semua ke sana ya. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita tadi sebagaimana pertanyaan yang kedua juga itu memiliki kepedulian kepada Al-Aqsa sebagaimana Makkah dan Madinah itu kita harus mengerti ya keutamaan-keutamaannya. Ya, kalau tidak mengerti keutamaannya yang hanya kita bahas, kita tahu itu hanya keutamaan Makkah Madinah, sholat di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa saja ya sejarahnya begini-begini tapi tidak pernah bicarakan tentang Masjidil Aqsa.

0: Haji itu saya tekankan juga masalah Masjidil Aqsa. Jadi haji itu jangan napak tilas Nabi Ibrahim, itu jangan dilupakan Masjidil Aqsa itu. Makanya Rasulullah menghubungkan dua masjid ini, Mekah Madinah ya, dengan Masjidil Aqsa. Dengan apa? Dengan hadis Ummu Salamah ya, tentang umrah. Siapa orang yang berihram ya, berniat haji atau umrah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil apa? Ke Masjidil Haram ya, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa ya. Dosa-dosanya semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada satu sunnah yang kita tinggalkan ya, yaitu sunnah mengambil ihramnya itu dari Masjidil Aqsa. Ya, bukan ihramnya dari Jeddah ya. Bukan ihramnya dari mana? Dari Bir Ali gitu misalnya ya. Tapi ihramnya itu dari Masjidil Aqsa. Nah, waktu saya kunjungi 2018 saya sempat melihat beberapa jamaah umroh dari India, dari Turki, dari mana-mana itu mereka ambil ihramnya dari Masjidil Aqsa. Jadi pakai pakaian ihramnya di sana. Nah, belum ada ini orang Indonesia yang begitu. Ya, coba nanti di ini kan ya, dihidupkan lagi supaya Masjidil Aqsa itu ya menjadi bagian yang integral dari apa namanya ibadahnya umat Islam.
1: Pak Ustaz, dari Masjidil Aqsa ke Mekah itu berapa kilo jarak jauhnya Pak Ustaz?
0: Jauh Pak, jauh. Itu kalau ke Madinah, Mekah Madinah itu kan seperti Jakarta ke mana? Ke Semarang ya. Sekitar 400-450 kilo lah. Tapi kalau ke Masjidil Aqsa itu jauh, mungkin bisa sampai 1000. Minimal 1000 km dari Mekah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kurang lebih seperti itu. Ya. Demikian.
2: Baru saja kita ikuti kajian bersama Ustaz Fahmi Salim. Kajian ini hadir setiap hari dari Senin sampai Sabtu, jam 10 sampai 11 siang dan disiarkan ulang di jam 7 sampai 8 malam. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, telah kita ikuti bersama kajian siang malam, rekaman kajian Ustadz-Ustadz Nasional yang disiarkan setiap Senin sampai Sabtu dari jam 10 sampai 11 siang dan disiarkan ulang jam 7 sampai 8 malam. Kajian siang malam di RDI FM, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
3: Sekarang ini saudara kita di bumi Palestina sedang mendapatkan ujian, maka kita harus peduli kepada mereka. Dan kewajiban kita adalah menolong mereka, membantu mereka semampu kita, minimal dengan doa-doa. Kalau kita tidak menolong mereka, tidak membantu mereka, jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan mereka. Jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan
4: ini
3: mereka.
4: Ini bukan sifat orang yang beriman.
3: Lebih baik Anda diam, Anda selamat. Lebih baik Anda diam, Anda selamat. Biarkan mereka yang bekerja. Bagaimanapun juga, Zionis Yahudi adalah penjajah, perampok bangsa yang terkutuk sepanjang masa. Dan kita bangsa Indonesia tidak setuju dengan penjajahan.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Hendra Ubay dari Jiwa Tenang TV. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI semakin tercerahkan, semakin lembut hati kita, semakin cinta kepada sesama muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
6: Qala Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat nomor 10. Sesama orang beriman itu adalah saudara. Al-ukhuwah fid-din, saudara seagama. Kalau saudara berarti saling cinta, saling menyambung hubungan, saling mengunjungi, saling menyambung dan tidak pernah memutuskan.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Saleh Al-Hadrami dari Dewan Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia Kota Malang. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, istiqomah sampai husnul khotimah. Dengar terus RDI, menyejukkan, mencerdaskan, mencerahkan dan menyatukan. Insyaallah kalau antum aktif di RDI, mudah-mudahan husnul khotimah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Termasuk iman kepada hari akhir ini adalah kita mengimani syurga dan neraka, serta mengimani segala yang terjadi setelah kematian nanti. Fitnah kubur, nikmat kubur, azab kubur, dan bahkan tentang sakaratul maut. Di sini diterangkan bagaimana keadaan seorang hamba mukmin ketika meninggal dunia, kemudian bagaimana pula seorang hamba yang kafir atau yang fajir yang berkelimang dalam dosa ketika meninggal dunia. Kami para sahabat keluar bersama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menguburkan jenazah seorang laki-laki dari Ansor, dari penduduk Madinah. Tatkala kami telah sampai di kuburan, ternyata penggalian liang lahat belum selesai. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk menghadap kiblat dan kami para sahabat duduk di sekitar beliau seakan-akan di kepala kami ada burung. Artinya mereka sangat khusyuk ketika duduk itu. Dan di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sebatang kayu yang beliau pergunakan untuk mencongkel atau mencocok-cocok tanah seakan-akan beliau sedang memikirkan sesuatu. Kemudian Rasulullah melihat ke arah langit, kemudian melihat ke bumi, mengangkat pandangannya dan merendahkannya lagi. Itu diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai 3 kali. Istaitu billahi min adabil qabri marratain aw thalathan.
2: Berlindunglah kamu kepada Allah dari azab kubur. Beliau ucapkan itu 2 atau 3 kali.

0: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
1: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
0: Lebih afdal mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta?
1: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamnya 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
0: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 107,7 RDSM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Muhammad Agung Izulhak dari Damai Indonesiaku TV One. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM Malang akan semakin memperkuat ukhuwah Islamiyah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Qudwatun Nabawiyah. Hadis ke-32 dari kitab Hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Islam melarang setiap yang membahayakan dan merugikan.
2: An Abi Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu ta'ala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirar. Hadithun hasan. رواه ابن ماجة والدار قطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
3: dari Abu Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membuat kemudaratan dan tidak boleh membalas dengan kemudaratan. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruqutni dan selainnya secara musnad bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pula oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dari Amr bin Yahya dari ayahnya dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal dengan tidak menyebutkan Abu Sa'id. Hadis tersebut memiliki banyak jalan yang saling menguatkan.
4: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustaz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
5: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
4: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
6: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
7: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
4: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
8: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
9: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Fussilat.

بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat Radio Da'wah Islam Malang, saya Muhammad bin Saleh Trehim, Ketua IKD Jawa Timur. Dengarkan terus suara dakwah Islam dari jagalan Masjid An-Nur Malang ini. Mudah-mudahan wawasan keislaman kita bertambah, iman kita semakin kokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana, beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Asy-Syura.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Asy-Syura.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat Radio Da'wah Islam Malang, saya Muhammad bin Saleh Trehim, Ketua IKD Jawa Timur. Dengarkan terus suara dakwah Islam dari jagalan Masjid An-Nur Malang ini. Mudah-mudahan wawasan keislaman kita bertambah, iman kita semakin kokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dipelajari ilmu tauhid itu supaya kita ini bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya lewat ilmu. Imannya orang ikut-ikutan, tauhidnya orang ikut-ikutan, itu insya Allah sahih. Akan tapi, yang namanya al-imanu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Jikalau dia tidak belajar tentang ilmu tauhid, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala lewat ilmu tauhid, hati-hati, imannya kepada Allah ini bisa berkurang dan berkurang dan berkurang. Jikalau imannya kurang, maka mudah baginya untuk bermaksiat. Jikalau maksiat, bisa mengantarkan kepada ar-riddah, bisa mengeluarkannya di dalam agama al-Islam, ada bahayanya. Akan tapi jikalau ia pelajari, ia kenali Allah Subhanahu wa taala lewat ilmu tauhid, lewat ilmu akidah, maka imannya kepada Allah Subhanahu wa taala akan bertambah terus. Kemudian meninggal dunia dalam keadaan imannya sedang bertambah, mudah baginya mendapatkan taufik dari Allah untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah pada saat-saat sakaratul maut.
2: Orang ketika dia memuji dirinya, merasa dirinya oh sudah baik karena ibadah yang dia lakukan, hakikatnya dia sedang menghilangkan pahala dari apa yang dia lakukan. Ya, makanya Imam Dzahabi mengatakan tidak akan beruntung mereka yang mensucikan dirinya atau merasa ujub, merasa dirinya ini sudah lebih baik. Oh, saya berarti hati saya ini sudah bersih nih. Kenapa? Saya sudah bisa rutin sholat malam. Tidak, berarti ada masalah dengan ibadahnya, ada masalah dengan hatinya. Makanya para ulama mereka mengatakan tidak ada perkara yang aku ketahui itu lebih jelek pada mereka orang-orang yang sholat kecuali ketika orang ini sudah ujub. Ada orang berbuat baik ujub, dan syaitan memang bil khutuwat, dengan tipu dayanya menggoda kita itu seperti itu.
3: Orang yang mampu kurban bisa beli kambing, bisa kurban. Gak mau kurban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
4: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533 0-nya 4x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
3: Lebih afdol mana, beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
4: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamnya 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
3: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.

0: detik demi detik berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah kita mengisi waktu kita dengan ilmu syar'i?
1: Dalam meniti hidup, manusia membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar tidak tersesat di tengah begitu ramainya penyimpangan-penyimpangan manusia.
2: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu

0: Ikhwatal Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir.
0: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
3: Dan orang yang menuntut ilmu syar'i, Allah akan mudahkan jalannya ke surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man saraka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim.
4: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, sesaat lagi kita bisa ikuti program Karib, kajian maghrib di Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Karib, kajian maghrib, disiarkan setiap hari ba'da maghrib sampai menjelang isya, dan disiarkan ulang esok paginya antara jam 5 sampai jam 6 pagi.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falhadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittabal huda. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, semoga ibadah yang kita tunaikan mengantarkan kita kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan kajian fikih muamalah, masih berkaitan tentang praktek bisnis yang zalim yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir kita telah mengkaji beberapa praktek yang tergolong zalim yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan ayat dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan, masih tersisa terkait dengan praktek, contoh-contoh praktek yang disebutkan dalam dalil itu. Di antaranya adalah memaksa pihak lain untuk melakukan transaksi jual beli, apakah dilakukan oleh pedagang maupun dilakukan oleh pembeli. Memaksa pihak lain untuk menjual komoditasnya atau aset miliknya dengan cara paksa, menakut-nakuti, menimbulkan suasana-suasana yang menakutkan bagi masyarakat, tergolong kezaliman, dan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan makan harta di antaramu dengan cara yang batil kecuali melalui perniagaan yang dilakukan saling rela. Jadi transaksinya harus dilakukan secara tepat, tidak ada unsur batil dan pelanggaran. Kemudian praktek yang benar, yang baik itu dilakukan saling rela, tidak ada paksaan di dalamnya dan tak ada unsur kezaliman. Dan ini juga ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad, ala la tadlimu. Jangan sampai melakukan kezaliman, tiga kali diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi menegaskan, innahu la yahillu malum ri'im muslimin illa bitibin nafsin minhu. Tidak halal harta seseorang kecuali atas dasar kerelaan, atas dasar lapang dada yang ada di hatinya. Praktek memaksa untuk menjual ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang punya kuasa, baik kuasa modal maupun kekuatan lainnya, yang terkadang dilakukan dengan ancaman-ancaman yang ini kemudian menimbulkan kerugian. Tidak hanya kerugian material, tapi juga kerugian secara psikologis, menyebabkan trauma dan sebagainya. Nah, praktek seperti ini diharamkan karena tergolong melanggar hak milik orang lain, bahkan mengambil dengan cara yang tidak dibenarkan, dan yang demikian merupakan substansi kezaliman itu. Kezaliman itu substansinya adalah mengambil hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan, kemudian juga dilakukan dengan tindakan-tindakan yang merugikan pihak yang bertransaksi. Nah, seperti ini sebagai contoh transaksi yang mengandung kezaliman. Ada juga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Transaksi yang tergolong kezaliman adalah menunda melunasi tanggungan pihak lain atau menunda melunasi tanggungan untuk diserahkan kepada pihak lain. Contohnya dalam transaksi utang piutang ataupun juga dalam transaksi jual beli non tunai. Kita tahu bersama konsep Al-Qur'an terkait dengan transaksi non tunai itu disebut dengan dainun. Dainun itu transaksi non tunai, bisa terjadi dalam hutang piutang yang disebut dengan qard atau transaksi jual beli non tunai. Nah, diharuskan bagi pihak-pihak yang memiliki tanggungan atau yang terbebani tanggungan untuk menunaikan tanggung jawabnya tepat pada waktunya sesuai dengan yang disepakati bersama. Tidak boleh menunda pembayaran, apalagi mengingkari tanggungan itu dan enggan menunaikan kewajiban. Risikonya cukup berat. Ada risiko duniawi dan ada risiko ukhrawi. Di antara risikonya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa matlul ghaniyyi dhulmun. Matlul ghaniyyi dhulmun, orang yang punya tanggungan kemudian ia punya harta yang digunakan untuk melunasi, tapi kemudian ia menunda-nunda pembayarannya. Seperti ini tergolong kezaliman. Kezaliman itu lebih berat lagi bila tidak sekedar menunda kewajiban membayar, tetapi yang terjadi kemudian enggan dan menolak melakukan pembayaran. Ini kezaliman yang sangat berat, ya, kezaliman yang besar. Hingga dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha, addallahu anhu. Wa man akhadhaha yuridu itlafaha, atlafahullah." Barang siapa mengambil harta milik orang lain dengan transaksi-transaksi tertentu, kemudian ia enggan menunaikan dan mengembalikannya, ya, maka atlafahullah, Allah akan memusnahkannya, memusnahkan harta dan kekayaannya. Sebaliknya, apresiasi diberikan kepada orang-orang yang yuridu ada'aha, memiliki keinginan yang kuat untuk mengembalikan dan membayarnya, maka addallahu anhu, Allah subhanahu wa ta'ala membantu untuk melunasi tanggungan-tanggungannya itu. Bahkan dalam riwayat yang lain, terhadap orang yang punya kebiasaan menunda dan kebiasaan enggan mengembalikan kewajibannya ini, riwayat Erwin menyebutkan kehormatannya dan sanksinya itu dibolehkan. Artinya, boleh saja ketika ada orang yang terbiasa memiliki tanggungan dan enggan untuk melunasi, kemudian kita katakan kepada orang lain, hati-hati bermuamalah dengan dia, hati-hati bertransaksi dengan dia, bahkan diperkenankan untuk menjatuhkan sanksi padanya. Nah, ini tergolong praktek kezaliman yang disebut dengan matlul ghani, punya kemampuan untuk melunasi tapi enggan melunasi tanggungan-tanggungannya. Kemudian ada juga, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, praktek kezaliman itu yang disebut dengan khianatul amanah, mengkhianati amanah, terutama berlaku bagi orang-orang yang mendapatkan amanah untuk menjaga harta dan kekayaan orang lain, menunaikan harta orang lain. Menunaikan harta orang lain dengan baik merupakan kewajiban, seperti misalnya yang dipraktekkan oleh para pengasuh anak yatim yang mendapatkan kesempatan untuk berbuat baik, menjaga masa depan dan kehidupan mereka. Ada kalanya mereka ini memiliki harta yang dipercayakan kepada anak-anak ini, ya, memiliki harta dipercayakan kepada para pengasuhnya, atau ada titipan pihak-pihak lain untuk disalurkan kepada anak-anak yatim ini. Ada keharusan untuk menunaikan amanah dengan baik. Bahkan kalau kita membaca surat An-Nisa ayat 5, Allah menganjurkan kepada pengasuh anak yatim yang saat itu misalnya mereka masih kecil tapi mereka memiliki harta warisan dan peninggalan dari orang tuanya, untuk kemudian para pengasuhnya ini dianjurkan untuk menginvestasikannya secara aman agar harta yang dimiliki itu tidak habis. Dan Allah menyatakan, wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzukuhum fiha waksuhum. Terhadap anak-anak yang belum cukup umur, belum bisa mengelola harta secara mandiri, hartanya jangan diberikan. Hartanya tetap dipegang oleh para pengasuh atau para walinya ini. Malah untuk kebutuhan mereka diambil dari hasil pengelolaannya, tidak diambil dari pokoknya. Nah, ini ketika para pengasuh itu memiliki kemampuan untuk mengelola harta dengan baik. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzukuhum fiha waksuhum. Tetapi bagi pihak-pihak yang memanfaatkan kesempatan menggunakan harta anak yatim dengan cara yang tidak benar, perlu berhati-hati, sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira.

yatim ya, diperkenankan untuk menikmatinya tetapi dengan cara yang patut, dengan cara yang baik, tidak berlebih-lebihan. Dan tidak boleh berbuat zalim. Ya, justru ketika yang dilakukan memakan harta anak yatim dengan cara yang tidak patut, dengan cara yang zalim, oleh Allah dikatakan innama ya'kuluna fi butunihim nara, sama dengan memakan api di perutnya. Nah, mengasuh anak yatim ini dari satu sisi memiliki kedudukan yang istimewa sebab yang bersangkutan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga, tetapi perlu berhati-hati tidak terjebak pada praktek muamalah yang mengandung unsur zalim. Begitu juga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga transaksi yang termasuk kategori zalim itu bila mengandung unsur al-i'anatu 'alal ma'siyah, membantu dan memfasilitasi orang lain berbuat maksiat. Allah memerintahkan kita untuk kerjasama dan tolong menolong. Tentu kerjasama pada ketakwaan dan bukan kerjasama dalam dosa dan kemaksiatan. Rasulullah juga mengingatkan untuk saling bantu-membantu, tolong-menolong, tetapi dengan catatan tolong-menolongnya dalam kebaikan, bukan dalam keburukan dan juga di dalam kemaksiatan. Rasulullah mengingatkan dalam hadis yang cukup terkenal, unsur akhaka zaliman au mazluman, bantulah saudaramu ketika ia berbuat zalim dan ketika ia terzalimi. Mendengar ini, seorang sahabat agak bingung. Beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau teman saya terzalimi, saya paham bagaimana cara menolongnya. Bagaimana kalau dia berbuat zalim? Bagaimana mungkin kami menolongnya?" Nabi mengatakan, "Tahjuzuhu au tamna'uhu minadh-dhulmi, fa inna dhalika nasruhu." Kamu cegah dia, kamu halangi ia dari perbuatan zalim, maka yang demikian termasuk menolongnya. Nah, dari sini dalam praktek bisnis kita bisa memahami bahwa bisnis-bisnis tertentu, baik terkait dengan komoditas maupun terkait dengan pemanfaatan komoditas itu untuk tujuan-tujuan maksiat, tidak diperkenankan. Bisnis yang mengandung maksiat tidak dibolehkan. Bisnis barang halal tetapi digunakan untuk maksiat juga demikian, tidak diperkenankan. Sehingga dikenal satu istilah atau satu kaedah penetapan hukum atau metode penetapan hukum dalam usul fikih itu yang disebut dengan saddudz dzari'ah. Saddu artinya menutup, dzari'ah artinya jalan atau wasilah. Maksud saddu dzari'ah itu adalah melarang suatu transaksi karena berdampak pada sesuatu yang dilarang. Contoh misalnya kalau di dalam fikih-fikih klasik itu menjual anggur kepada pabrik miras atau menjual bahan-bahan komoditas tertentu yang akan digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian termasuk yang dilarang dan mengandung unsur kezaliman. Nah, ini beberapa contoh praktek bisnis zalim yang disebutkan oleh Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita paham konsepnya dan beberapa contoh prakteknya dalam Al-Quran maupun hadis Nabi, berikutnya tentang al-maqasid asy-syar'iyyah, tujuan syar'i, tujuan syariah. Mengapa praktek yang mengandung kezaliman itu diharamkan oleh Islam? Ada beberapa maksud dan tujuannya. Yang pertama adalah annal adla wa man adzulmi bi ainihi yu'addu min ahammi al maqasid syar'iyyati lil muamalatil maliyah, bahwa meriasikan keadilan

0: mencegah kedzaliman menjadi substansi, menjadi tujuan syariah yang terpenting dalam muamalah ekonomi. Malah ini ditegaskan oleh Ibnu Asyur. Ibnu Asyur itu berpendapat ada maqasid syariah, maqasid syariah yang lima itu, atau juga ada tambahan yang lain yang diistilahkan dengan ada maqasid pula, maqasid yang spesifik, maqasid terkait dengan harta. Mengapa Allah menciptakan harta? Ini juga ada tujuannya. Disebutkan oleh Ibnu Asyur, diantaranya adalah adil. Belum menyebutkan ada yang diistilahkan dengan rawajuha. Rawajuha, tarwij atau tadawul dalam istilah yang lain. Maksudnya, Allah menciptakan harta itu untuk berputar. Mengikuti konsep flow, konsep harta itu harus berputar, tidak boleh diam. Ya, flow konsep, bukan stok konsep. Harta memberi manfaat bila dialirkan, kalau didiamkan justru bermasalah. Makanya kemudian kalau mengikuti konsep yang sudah pernah saya sampaikan, bahwa ada namanya if'al wala taf'al, jalbu maslahah daf'u mafsada, kerjakan, tinggalkan, lakukan karena ada manfaat, kemudian tolak karena mengandung kerusakan. Maka untuk rawajul amwal atau tarwijul amwal atau tadawulul mal, agar harta itu berputar, ada yang harus dilakukan dan ada yang harus dihindari. Di antara yang harus dilakukan ada kerja, ada konsumsi, ada donasi, ada investasi, dan lain sebagainya yang menggerakkan ekonomi. Nah, pada saat yang sama ada yang harus dihindari karena berpotensi harta menjadi tidak berputar dan diam. Apa itu? Ada yang disebut dengan kanzun, menimbun. Ada pula yang agak berhati-hati ya, menabung. Menabung pada dasarnya boleh, tetapi bila sudah mencapai nisab setara dengan 85 gram emas, minimal dikeluarkan zakatnya. Nah, jadi ada namanya rawaju al-amwal. Juga maksud yang lain disebutkan Ibnu Asyur adalah wuduhul amwal. Wuduh artinya jelas, artinya transparan. Jadi harta yang dimiliki secara transparan dan jelas sangat kuat kedudukannya dan minim gugatan. Ya, minim gugatan. Beda dengan harta yang tidak jelas, tidak transparan. Nah, ini menghendaki, hadirin yang dirahmati Allah, beberapa metode untuk mewujudkannya. Di antaranya ada namanya kitabatul amwal, ada pencatatan ya, ada pencatatan. Harta yang diperoleh dengan cara yang halal menjadi jelas. Ya, menjadi jelas. Beda dengan harta yang diperoleh dengan cara yang haram, rentan gugatan. Bahkan rentan menimbulkan konflik di antara masyarakat. Ada juga tujuan apa? Hifdul amwal. Harta itu harus terjaga. Tidak boleh orang lain mengambil dengan cara paksa tanpa alasan-alasan yang dibenarkan. Ada juga thubatul amwal. Thubat itu artinya tetap, kokoh, permanen. Dan ini biasanya ditandai dengan bukti-bukti yang legal. Ya, memang kalau dulu di dalam Islam itu, hadirin, kepemilikan tidak memerlukan sertifikat. Cukup bahkan kepemilikan itu berdasarkan pengakuan. Ini milik siapa? Oh, ini milik saya. Orang sudah menghormati. Ya, pernah ada seorang pensiunan BPN, belum bercerita, pernah mendapatkan tugas sekitar tahun berapa ya, 60 atau 70-an itu, mendapatkan tugas untuk mengukur tanah di salah satu daerah di Malang Selatan. Untuk proses pengukurannya, yang bersangkutan nanya, ini tanahnya siapa? Oh, ini tanahnya saya. dari mana sampai mana, dari sini sampai sana. Nah, jadi kepemilikan berdasarkan pengakuan. Kata beliau, pernah ada satu petak lahan itu nggak ada yang ngaku, ini milik siapa? Ya, milik siapa? Nah, itu pada zaman dulu seperti itu. Ketika akhlak masih baik, cukup dengan pengakuan, orang kemudian menghormati milik orang lain. Zaman sekarang lain, terjadi fasadul akhlak. Jangankan lahan yang tak bertuan, lahan yang sudah punya orang lain saja, diupayakan bagaimana caranya kemudian bisa memilikinya. Nah, sehingga perlu thubatul amwal. Dan berikutnya adalah al-adlu fiha, adil di dalam harta dan kekayaan itu, terkait dengan pemanfaatan, terkait dengan cara memperoleh, dan juga terkait dengan cara memanfaatkan. Nah, jadi mengapa Allah mengharamkan transaksi yang mengandung kezaliman? Apa tujuannya? Tujuannya adalah tahqiqul adli wa man'uz zulmi, untuk mewujudkan adil serta mencegah kezaliman. Yang kedua, mengapa dilarang? Karena biasanya transaksi yang mengandung kezaliman itu menimbulkan mudharat, tidak hanya kepada personal pemiliknya, bahkan merambah dalam kehidupan yang lebih luas. Ya, sementara dalam kehidupan ini, ya, diperlukan kedamaian, terhindar dari kezaliman agar kemudian tak terjadi kerusakan di muka bumi ini. Kezaliman itu sangat berat, ya, kezaliman itu berat. Kalau kita mengikuti kaidah-kaidah Quran tentang kezaliman, kita dapati kaidah begini. Yang pertama, innahu la yuflihul zalimun. Orang zalim itu tak pernah sukses. Orang zalim itu tak akan pernah menang. Innahu la yuflihul zalimun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan kezaliman. Bahkan begini. Suatu tatanan masyarakat boleh jadi tetap eksis meskipun hidup dalam kekufuran. Tetapi bila kekufuran itu ditambah dengan kezaliman, saat itulah kehancuran itu datang. Ya, azab Allah itu diturunkan. Jadi azab Allah itu bukan diturunkan di dunia itu bukan karena kekufurannya, tetapi karena kezaliman yang dilakukan oleh orang-orangnya. Jangankan orang kufur, orang muslim saja ketika melakukan perbuatan zalim juga rentan turunnya azab. Sehingga hadirin yang dirahmati Allah, bila suatu masyarakat itu mereka betul-betul adil di dalam interaksinya, aman-aman saja, tak masalah. Itu di dunia seperti itu, untuk nanti di akhiratnya lain lagi. Tetapi ketika al-kufru ma'adzulmi, kekufuran dengan kezaliman, nah itu kemudian memunculkan bencana. Seorang pedagang misalnya, yang bersangkutan, meskipun dia itu kufur, tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia transaksinya baik, tidak pernah mendzalimi orang lain, ya aman-aman saja. Dalam hidupnya aman-aman di dunia, untuk akhiratnya lain persoalannya, ya. Tetap kok kemudian bisnisnya berbuat zalim, nah baru ini akan memunculkan masalah. Sehingga kemudian Allah menyatakan, walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu. Allah itu menghancurkan peradaban, menghancurkan kaum, ya, menghancurkan rumah-rumah mereka, bima zalamu, dengan kezaliman yang dilakukan. Jadi sebetulnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mencegah kezaliman itu luar biasa besar manfaatnya. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menghancurkan kaum masyarakat sementara wa ahluha muslihun, penduduknya itu melakukan perbaikan-perbaikan dalam hubungan sosialnya, dalam hubungan lingkungannya dan sebagainya. Nah, yang terakhir terkait dengan maksud dan tujuan haramnya praktek yang zalim itu, karena kezaliman itu yurithu al-adawata wal baghdha bainan nas. Kezaliman itu menyebabkan permusuhan, konflik di antara masyarakat. Nah, sebab-sebab konflik diantisipasi dengan baik, ya, dengan cara mencegah praktek-praktek yang dilarang karena mengandung unsur kezaliman ini. Nah, ini konsep dari transaksi haram karena mengandung unsur kezaliman. Berikut contoh-contohnya, kemudian juga maqasidnya. Insya Allah akan kita lanjutkan praktek kontemporer atau tatbiqat al-mu'asirah, tatbiqat mu'asirah pada akad-akad yang mengandung kezaliman. Wallahu a'lam bishawab.
1: Demikian tadi program Karib, kajian Maghrib yang disiarkan setiap hari ba'da Maghrib di RDFM dan disiarkan ulang antara jam 5 sampai jam 6 pagi esok paginya. Semoga bisa menambah keimanan dan keilmuan kita serta memberikan inspirasi bagi sahabat RDI semuanya. Karib, kajian Maghrib dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDIFM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Ahmad Jalaluddin dari program studi Magister Ekonomi Syariah Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jangan lupa dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, hati semakin bersih, pikiran semakin jernih, ukhuwah semakin kuat dan bertambah, dan kehidupan kita lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang mampu kurban, bisa beli kambing, bisa kurban, gak mau kurban gak usah ikut sholat Idul Adha.
1: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor, sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533 0-nya 4x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
3: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
1: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
3: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
4: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Fussilat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Muhammad Agung Izulhak dari Damai Indonesia TV One. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM Malang akan semakin memperkuat ukhuwah Islamiyah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya Allah, mudah-mudahan Allah perbanyak wanita-wanita saleh seperti ini, Pak. Kondisi kita mengkhawatirkan di luar, Pak. Anak-anak kita yang pacaran berzina, bukan hanya pacaran, semakin meningkat. Dan antum tanggung jawab, ikhwan. Wallahi, jangan pernah izinkan anak laki-laki atau perempuan berduaan atau berpacaran. Tidak ada yang namanya pacaran aman, itu tidak ada. Aman, pacaran syar'i. Oh, apa pacaran syar'i itu? Karena ada sebagian

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dr. Gamal Alpin Said dari Indonesia Medica. Dengarkan terus radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI bisa timbul ta'riful qulub, kesatuan hati di antara kita untuk bersama-sama berkolaborasi memberikan yang terbaik untuk masyarakat di Kota Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tidaklah setiap maksiat yang kita lakukan, kecuali maksiat itu akan memunculkan ada noktah hitam di dalam hati kita. Innal abda idza akhta'a khati'atan. Sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba ketika dia melakukan suatu kesalahan, dia melakukan maksiat mungkin dengan lisannya, mungkin dengan matanya, mungkin dengan telinganya atau anggota tubuh yang lainnya, maka nukitat fi kalbihi nuktatun sauda, akan muncul ada nokta hitam di dalam hatinya.

0: Mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
1: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
0: Lebih afdal mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
1: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
0: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa min ayatihi annaka taral arda

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Zainal Abidin bin Husain Belfaqih. Dengarkan selalu Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM, ukhuwah Islamiyah kita akan senantiasa terjalin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustaz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
6: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Asy-Syura.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Asy-Syura.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Muhammad Sofyan, News Anchor TV One yang juga host Damai Indonesiaku. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM bisa semakin menambah khasanah Islamiyah kita dan menjadikan umat Islam semakin bersatu di seluruh dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ad-dunya darul ibtila wa darul fana. Dunia ini tempat Allah memberikan ujian kepada manusia. Wala nablu

0: dan pasti sekarang dan terus-menerus merupakan kepastian kami akan memberikan ujian kepada kalian. Dan semua orang itu pasti diuji dengan taraf kemampuannya masing-masing. Oleh sebab itu tidak mungkin kita ini patut untuk meremehkan ujian orang lain, tidak bisa. Akan senantiasa terus-menerus al-bala, ujian, sesuatu yang tidak menyenangkan itu bil mukmin wal mukminah, akan mengenai orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan. Rasulullah ingatkan kita, la yazalul bala bil mukmini wal mukminati. Akan senantiasa terus-menerus ada yang namanya al-bala, ujian, sesuatu yang tidak menyenangkan untuk mukmin laki-laki maupun mukminah perempuan. Fi nafsihi, di dalam dirinya. Kalau tidak kena di dalam dirinya, tetap Allah uji. Fi nafsihi wa malihi. Kalau dalam dirinya tidak kena ujian, lahir dalam keadaan sehat, lahir dalam keadaan sempurna, maka Allah akan uji dia dari hartanya. Dan begitu terus. Kalau tidak kena dalam hartanya, apa yang terjadi? Wa fi waladihi, di dalam anak-anaknya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala hawla wala quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat RDI di mana saja berada, saya Muhammad Ajir Abdi Munib, pimpinan Pondok Pesantren Darul Ukhuwah Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan ilmu, keberkahan umur, keberkahan waktu dengan mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 FM Malang. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi RDFM bersama Ustadz Isa Soleh Kude MPD.
2: Wanita-wanita di zaman Nabi adalah wanita-wanita yang mempertahankan akidah dan agamanya walaupun harus merelakan kehilangan dunia. Mereka mempertahankan akidahnya, mempertahankan agamanya walaupun harus kehilangan dunia, bahkan walaupun harus kehilangan nyawa. Kita lihat sosok yang tadi baru kita sebut. Siapa wanita yang pertama kali syahidah? Sumayyah. Sumayyah binti Khayyat, istri dari Yasir. Anaknya bernama Ammar. Maka kita mengetahui Ammar bin Yasir. Sumayyah diuji oleh Allah. Di awal-awal beliau memeluk Islam, di awal-awal beliau mengucapkan dua kalimat syahadat, beliau diuji oleh Allah dengan apa? Dengan siksaan yang ditimpakan kepada keluarga mereka dari orang-orang Quraisy. Mereka dipaksa murtad, mereka dipaksa untuk keluar dari keyakinan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dan paksaan ini bukan paksaan yang sekedar diucapkan, tapi paksaan yang betul-betul ditunjukkan dengan apa? Dengan ancaman dan di eksekusi betulan. Mereka tetap bertahan dengan kalimat la ilaha illallah. Sumayyah tetap bertahan. Apa yang dilakukan oleh musuh Allah? Ditusuk dari bawah, tembus. Beliau wanita yang pertama kali yang dikatakan syahidah meninggal dunia. Tapi apa yang dirasakan Sumayyah? Insya Allah beliau merasakan kebahagiaan sampai hari ini dan insya Allah sampai ke surga. Karena itu janji baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi melewati mereka, Nabi tidak mampu berbuat apa-apa. Nabi hanya mengatakan sabran ya ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Pesabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kalian di surga. Dan Sumayyah karena mengerti, memahami surga setelah ini, karena tidak ada penderitaan kalau setelahnya surga. Dan tidak ada kenikmatan kalau setelahnya neraka. Tidak ada penderitaan kalau setelahnya surga. Selesai sudah penderitaan duniawi. Sumayyah radhiyallahu anha betul-betul dia mempertahankan akidahnya, mempertahankan agamanya walaupun nyawa sebagai taruhannya. Ini nilai yang luar biasa ibu sekalian. Sekarang banyak orang justru meninggalkan agamanya demi dunia, demi dunia. Gak dipaksa, ditinggal. Gak ada paksaan untuk meninggalkan agama, meninggalkan ketaatan, ditinggal agamanya. Sumayyah radhiyallahu anha dipaksa. Sosok yang luar biasa. Demikian pula suaminya. Kemudian suaminya pun dieksekusi, akhirnya sampai pada anaknya yang bernama Yasir. Ammar, yang bernama Ammar, Amr pun karena tak tahan dengan siksaan ini, akhirnya dia mengucapkan kata-kata kufur. Setelah dia mengucapkan kata-kata kufur ini, dia pergi menemui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia merasa menyesal, dia takut, ketakutan karena dia mengucapkan kata-kata kufur. Dia ceritakan kejadiannya. Kata Nabi, kalau seandainya engkau mendapatkan ujian yang sama, maka ulangi kata-kata itu. Artinya apa? Dalam kondisi seperti itu orang boleh, dalam kondisi nyawanya terancam, orang boleh mengucapkan kata-kata kufur selama hatinya tetap beriman. Ini keteladanan yang perlu kita. Kita alhamdulillah ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur hidup di Indonesia ini. Tidak ada tekanan berislam, tidak sampai kita dipaksa untuk murtad, tidak ada. Hidup dengan kenyamanan, menjalankan Islam dengan totalitas bisa. Bahkan fasilitas-fasilitas untuk beribadah pun memadai. Tidak ada paksaan apa-apa. Tidak ada tekanan, intimidasi. Ketika kita menjalankan Islam, alhamdulillah ini hal yang patut kita syukuri. Karena tidak semua negeri memberikan keluasan untuk menjalankan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya perlu melawan hawa nafsu di Indonesia ini, Bu. Bukan melawan senjata-senjata yang memaksa kita murtad, tidak. Melawan hawa nafsu kita. Melawan hawa nafsu agar kita tetap menjadi wanita-wanita yang saleha. Menjadi muslimah-muslimah yang tangguh, yang taat kepada Allah, yang berjalan di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini terkait dengan kekuatan dalam mempertahankan akidah, mempertahankan iman. Demi mempertahankan iman, rela untuk mengorbankan nyawa.
1: Inspirasi RDFM bersama Ustadz Isa Soleh Kude MPD.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Ahmad Muafiq Saleh dari Pondok Pesantren Tanwir Al-Afkar, Tologomas Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM menjadikan kita memiliki wawasan keislaman dan menjadi jalan ukhuwah persatuan umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya melihat banyak orang-orang tua yang berumur 60 tahun lebih. Ketika azan dia tidak akan bergerak. Padahal waktunya bukanlah penuh, sibuk. Dia adalah orang yang sudah dipensiunkan. Dia sudah pensiun. Dia juga tidak banyak bekerjaan lagi. Akan tapi ketika azan mendengar dia tidak tergerakkan, ketahuilah hatinya memang sudah 60 tahun dibaluri dengan dunia, sehingga bagaimana dia akan kembali. Maka disebutkan oleh para ulama 60 tahun masa adalah masa yang benar-benar luar biasa. Jangan pula berlomba-lomba dengan anak muda untuk mencapai dunia, sudah habis masanya. Masa akhirat yang harus digali lagi. Jangan pula memacu penduduk dunia dengan dunianya. Sudah, tinggalkan. Engkau sudah bau tanah. Lihatlah orang-orang yang sudah berumur, bagaimana sulitnya mereka memaksa diri mereka untuk melakukan ketaatan. Kalaulah bukan masa muda dibiasakan untuk melakukan ketaatan, maka pada masa tua sangat sulit, sangat berat. Disebutkan bahwa suatu hari datang malaikat maut kepada Daud alaihissalam, menziarahinya. Ketika telah lama berbicara dengan Daud, maka Daud berkata kepada malaikat, "Wahai malaikat maut, saya ingin kepada engkau sebuah kebutuhan. Saya ingin berbicara dengan engkau." "Apa itu wahai Daud?" "Sebutlah." "Kalau seandainya telah sampai ajalku, maka kabarkanlah, beritakanlah kepadaku." "Baiklah, saya akan beritakan dan saya akan kirimkan utusan kepada engkau." Ketika sampai ajal Daud, datanglah malaikat maut. Apa kata Daud alaihissalam? "Wahai malaikat maut, bukankah engkau telah berjanji ketika akan dekat datang ajalku, engkau akan mengirimkan satu atau dua utusan?" Apa kata malaikat maut? "Itu telah saya lakukan, wahai Daud. Telah saya lakukan. Bukankah tegap badanmu sekarang telah menjadi bungkuk? Bukankah hitam rambutmu sekarang telah menjadi putih? Bukankah kencang kulitmu sekarang telah keriput? Itulah utusanku, wahai Daud, kepada semua manusia mengabarkan bahwa kematian telah dekat kepada mereka." Maka dicabutlah nyawa Daud alaihissalam. Seorang Muslim haruslah pandai dan pintar bagaimana bercocok tanam di musim-musim umur.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keriduan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh untuk berjilbab.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
1: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Az-Zukhruf.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Syafril dari Komunitas Indonesia Tanpa Jil. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wadah pemersatu kita, menyambung tali silaturahim dan juga sarana belajar kita untuk lebih memahami Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu, membawa nyawamu.
1: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini,
0: saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda berbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin,
2: kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.